0: Dan terjamin kerahasiaannya. Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suriah dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Bani Yas menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudy Zain. Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Widiawati melaporkan selengkapnya.
1: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
2: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih itu aman enggak kayak gitu ya.
1: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
3: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia, gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
1: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Videowati RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ade Kusuma melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
5: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah, ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan diklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
4: Sementara itu, guru SDN Dukuh 3 Ngadiluih, Sunani Puji Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses

0: malah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
1: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusif

0: komitmen MPLS sebagai pondasi, tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kebaraksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
2: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
1: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Mawat Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
3: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
1: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS Ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Farin Raki melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Shantia melaporkan selengkapnya.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campursari di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
5: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
4: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Kea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Kea berharap melalui ruatan ini segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
6: Ini saya ada di acara ruat dan udah selesai, dan semoga ke depannya tujuan dan cita-cita saya tercapai.
4: Prosesi ruatan kali ini dimeriahkan dengan pagelaran wayang kulit Lakon Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisiana Darmoaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
0: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
8: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu

0: yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
1: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K, agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
2: Pusat-pusat kreatif, pengembangan ekonomi, melakukan segala prioritas terhadap anggaran yang dukungnya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
0: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melaboh melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
4: BPJS Kesehatan Cabang Melaboh menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Melaboh Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
5: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke unit gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
4: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat dan sesuai regulasi. Reporter RRI Melaboh, Arif Zalul, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
6: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal.
7: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman Gor Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairitaparin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota, yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Perit Naparin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
6: Ya, kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
8: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD juga, RSUD Kota Palangkaraya juga membuka. Jadi silakan bagi masyarakat yang sudah mau ke sini mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Staker juga ada lowongan kerja.
7: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
9: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain.
8: Ya.
9: Pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat.
7: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi, dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
10: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpina mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Bapak Susana mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
11: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya, mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
10: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
12: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
10: Widya menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ke depan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan forum anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
3: Melalui gerakan minyak jelantah menjadi rupiah, minyak jelantah masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
13: Jelantah ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Bio.
14: Pendengar, minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Bio Sirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi sirkular sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
13: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan perlindungan untuk gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelantah ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelantah ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
14: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
15: Tanggapan saya mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
14: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara, Suria dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suria sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta dua gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Perancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Perancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jed Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Osman Dembele sempat memperkecil skor menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, pagi hari ini kondisi cuaca sudah sedikit mulai berubah ya, karena kalau tadi kita melihat langit cukup mendung dikelilingi kabut. Nah, kalau sekarang Anda patut berbahagia karena tentunya kondisi cuaca yang begitu cerah ini juga akan menunjang mood Anda untuk kembali beraktivitas dan melakukan perjalanan. Nah, pendengar, jangan lupa di setiap Anda beraktivitas ini mohon diluangkan waktu untuk sekedar sarapan, seperti itu ya. Memang sih perdebatan mengenai urgensi sarapan sebagai waktu makan terpenting dalam sehari ini hingga saat ini menyita perhatian publik, pendengar. Dan dalam sebuah diskusi ya, melalui podcast The Food Chain yang disiarkan oleh BBC World Service pada 10 Juli 2026 yang lalu, pendengar, para pakar gizi internasional ini mengupas tuntas keterkaitan antara waktu makan, metabolisme tubuh, dan pola makan, pola hidup sehat di tengah tantangan ekonomi modern. Pendengar, Dr. Courtney Peterson, peneliti nutrisi dari Harvard, ini menegaskan ya bahwa pola makan yang disesuaikan dengan jam biologis atau sistem sirkadian tubuh ini rupanya memberikan manfaat kesehatan yang signifikan, karena menurut beliau, pendengar, metabolisme manusia ini cenderung lebih efisien di pagi hingga siang hari, sehingga mengkonsumsi makanan lebih awal ini rupanya dapat membantu mengkontrol gula darah yang lebih baik serta pembakaran kalori yang lebih optimal dibanding makan besar di malam hari. Nah, pendengar, senada dengan hal tersebut, Profesor Alexandra Johnstone menambahkan bahwa sarapan punya peran krusial dalam pengendalian nafsu makan sepanjang hari. Bahkan, pendengar, sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa individu yang rutin konsumsi sarapan, terutama yang kaya protein, ini rupanya memiliki kemampuan lebih baik dalam mengontrol asupan kalori dan juga cenderung terhindar dari kebiasaan mengkonsumsi cemilan tinggi gula. Nah, pendengar, para ahli sepakat bahwa bagi mereka yang punya waktu atau memiliki waktu perencanaan makan atau meal prepping ya, ini bisa menjadi solusi untuk tetap mendapatkan asupan bergizi meski dalam keterbatasan waktu maupun anggaran. Dan dari sini disimpulkan ya bahwa sarapan memang menawarkan manfaat besar bagi kesehatan metabolik dan manajemen berat badan, asalkan dibarengi dengan konsistensi waktu makan malam yang tidak terlalu larut, seperti itu. Jadi masih ada kaitannya ya. Konsumsi makan malam yang diatur dalam jam-jam tertentu, maka ini juga akan berpengaruh juga dengan waktu yang sudah kita siapkan, kita tetapkan untuk sarapan pagi, pendengar. Ini kaitannya dengan berat badan, kemudian kadar gula. Nah, semoga buat Anda yang sering melewatkan sarapan, ini tentunya Anda mencoba untuk mentertibkan kebiasaan ini, pendengar. Karena bagaimana juga membiasakan diri mengkonsumsi sarapan di pagi hari ini akan sangat membantu Anda dalam memaksimalkan aktivitas yang tengah Anda kerjakan. Sekali lagi, tubuh kita butuh energi, maka dari itu energi yang kita dapat dari makanan sehat, upayakan untuk meluangkan waktu sarapan pagi. Segenting apapun kondisinya, pendengar, ya, khawatir telat dan sebagainya, maka awal saja waktunya untuk tetap melakukan sarapan, seperti itu. Pendengar, sesaat lagi informasi seputar kondisi cuaca dalam info perakhiran cuaca dapat Anda dengarkan. Sesaat lagi tentu saja akan disampaikan oleh rekan-rekan kami dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Banyuwangi.

0: Berikan seperti yang tadi saya sampaikan, kami akan menyajikan untuk update info cuaca terkini dalam info perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kami dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Banyuwangi. Sesaat lagi.
1: Perakiraan cuaca

0: Pendengar, untuk info perakiraan cuaca pada pagi hari ini akan disampaikan oleh rekan Agung Dwi dari atau beliau perakirawan cuaca Banyuwangi yang tengah bertugas pada pagi hari ini. Baik, selamat pagi Mas Agung.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Baik, bagaimana? Iya, baik. Mas Agung, bagaimana suara kami bisa diterima dengan baik di situ?
1: Ya, dengan.
0: Oke. Okay. Ya, baik. Baik, silakan untuk informasi seputar cuaca di beberapa kota di Tapal Kuda, kami persilakan.
1: Ya, selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari BMKG Banyuwangi. Untuk pagi ini Minggu 19 Juli 2006 terpantau untuk wilayah Tapal Kuda yaitu Jember, Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo, kemudian Lumajang dan Bondowoso terpantau untuk pagi ini cerah berawan. Kemudian untuk perakiraan pagi hingga siang hari nanti diperkirakan akan tetap cerah berawan untuk ke 6 kabupaten tersebut. Kemudian untuk siang hari juga akan berlanjut, akan sama sampai petang hari yaitu akan cerah berawan. Kemudian untuk malam hari juga didominasi masih cerah berawan. Kemudian suhu juga berkisar dari 25 hingga 30 derajat Celcius. Nanti untuk siang hari akan suhunya sekitar 30 derajat Celcius. Kemudian malam hari juga masih akan terasa dingin, terutama pada dini hari nanti akan bisa mencapai 19 hingga 20 derajat Celcius. Kemudian arah angin juga ini masih dalam musim kemarau, yaitu dominasi masih dari arah timur hingga selatan. Karena ini masih monsun timuran, maka diperkirakan untuk hari ini dan esok hari juga diperkirakan untuk wilayah Tapal Kuda akan didominasi cuacanya cerah berawan. Itu Mbak.
0: Baik, untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur dan juga pelabuhan, berapa ini Mas?
1: Untuk tinggi gelombang di perairan Ketapang Gilimanuk untuk saat ini kategorinya rendah, yaitu 0,1 hingga 0,9 meter. Suhu udara saat ini juga terpantau 27 derajat Celcius, kemudian untuk nanti siang akan mencapai 30 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian malam hari juga akan berangsur lebih dingin, yaitu bisa mencapai 22 derajat Celcius, kemudian untuk perakiraan hari ini juga di Ketapang Gilimanuk akan cerah berawan. Malam hari juga akan berlangsung cerah berawan. Kemudian untuk arah angin juga didominasi masih dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum bisa mencapai 19 knot di Selat Bali. Kemudian untuk perairan selatan Banyuwangi untuk saat ini terpantau ketinggian gelombangnya yaitu 1,3 hingga 2,5 meter. Ini kategori atau di selatan Banyuwangi dan Jember. Kemudian sekitar selatan Lumajang saat ini kategorinya sedang yaitu 1,3 hingga 2,5 meter. Untuk cuacanya itu saat ini cerah berawan dan didominasi nanti siang juga akan terang cerah berawan, tapi untuk cuaca di perairan selatan itu ada dominasi untuk tempat itu peralihan untuk bisa menjadi hujan ringan di perairan selatan Banyuwangi. Kemudian ini juga sedang, jadi untuk masyarakat atau para nelayan untuk lebih berhati-hati. Kemudian untuk esok hari gelombang akan lebih tinggi, yaitu kategori yang tinggi, yaitu saat 2,5 hingga 4,5 meter untuk esok hari. Jadi untuk nelayan terutama untuk lebih berhati-hati. Untuk cuaca sama, didominasi cerah berawan hingga ada potensi untuk hujan ringan di perairan selatan Banyuwangi. Untuk arah angin sama, masih timuran, yaitu dari timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum bisa mencapai 25 knot. Jadi untuk para masyarakat atau lain-lain lebih berhati-hati. Itu Mbak.
0: Oke. Baik, terima kasih Mas Agung sudah meluangkan waktu untuk menyampaikan update info cuaca terkini di beberapa kota di Tapal Kuda. Selamat menjalani rutinitas kembali. Salam untuk rekan-rekan yang ada di sana. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, pendengar, demikian tadi informasi yang disampaikan oleh rekan Agung selaku perakirawan cuaca Banyuwangi. Sekedar menginformasikan bahwa untuk kondisi cuaca pada hari ini, baik pagi hingga malam nanti, ini terpantau di beberapa kota di Tapal Kuda ini masih cerah berawan, pendengar ya. Kemudian untuk perairan selatan Jawa Timur terpantau ada di 1,3 hingga 2,5 meter, ini terpantau medium seperti itu. Kemudian untuk tinggi gelombang di pelabuhan Ketapang Gilimanuk ada di 0,1 hingga 0,9 meter. Pendengar, semoga informasi perakiraan cuaca ini dapat membantu Anda dalam meminimalkan kendala yang dimungkinkan terjadi dalam persiapan aktivitas pada hari ini.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar, saatnya kami menyiarkan pagi hari ini, yaitu siaran gereja kebaktian Minggu pagi yang dilaksanakan dari Gereja Kristen Jawi Wetan, Jember. Selamat mendengarkan.

Marilah Bapak Ibu Saudara, warga jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ada di gereja maupun yang ada di tempat masing-masing, marilah kita bersatu hati memasuki ibadah minggu ini di dalam saat yang teduh. Ibadah minggu pada hari ini, di dalam pekan Adi Yuswo dan di dalam pelayanan pelantikan panitia pembangunan Balai Pamitran tahap 2, saat ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah, Sang Kepala Keluarga yang senantiasa menjaga, menolong dan memelihara setiap keluarga GKJW dengan setia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan saudara. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji Tuhan pada pagi hari ini, Kakung Nguti, Oma, Opa, Sugeng Enjang. Wah, yang sepuh-sepuh tadi sudah bangun pagi-pagi, mandi jam 3, jam 4, dan tindak ke gereja dengan semangat. Bapak Ibu dan Saudara, oleh karena itu maka tema kebaktian pekan Adi Yuswo ini adalah Setio Bekti Trusing Gusti. Adi Yuswo adalah sosok teladan bagi generasi gereja lainnya. Melalui hidup, pelayanan, dan imannya, para Adi Yuswo memberi kesaksian kepada generasi gereja akan kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Tema pekan Adi Yuswo adalah Setio Bekti Trusing Gusti, menunjukkan pentingnya kesetiaan berbakti kepada Tuhan Allah secara terus-menerus. Kesetiaan berbakti pada Tuhan inilah yang menjadi kesaksian para Adi Yuswo kepada generasi gereja masa kini. Mari kita nyanyikan bersama Mars Adi Yuswo. Kita berdiri.

mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Mari kita bersama menyanyi dari PKJ 37 bait yang pertama saja, bila ku renung dosaku.

mari kita ungkapkan setiap dosa dan kesalahan kita melalui litani yang akan kita naikkan bersama. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat bertahan? Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nantikan dan aku mengharapkan firman-Nya. Mari bersama-sama, ampunilah kami sehingga kami layak di hadapan-Mu. Amin. Mari kita menerima berita anugerah-Nya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah yang boleh kita terima pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 103 ayat 3 sampai 4 yang demikian. Dia yang mengampuni segala kesalahan-Mu, yang menyembuhkan segala penyakit-Mu. Dia yang menebus hidup-Mu dari lubang kubur, yang memahkotai Engkau dengan kasih setia dan rahmat. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, kita nyanyikan 3 kali.

boleh memuji Tuhan atas segala kebaikannya, mari kita pun juga boleh berbagi kasih dengan sesama. Damai Kristus untuk kanan, kiri, depan, belakang kita. Cuma dipersilakan duduk.

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima pewartaan firman Tuhan yang pada pagi hari ini firman Tuhan diambil dari yang pertama dari Yesaya 44 ayat 6-8, lalu dilanjutkan penderasan Mazmur dari Mazmur 86 ayat 11-17, lalu bacaan yang kedua Roma 8 ayat 12-25, dan bacaan yang ketiga dari Injil Matius pasal 13 ayat 24-30, dilanjutkan ayat yang 36-43. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas anugerah yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami di dalam kehidupan kami sepanjang hari kemarin hingga pagi hari ini. Engkau masih menyiapkan kami untuk bersama-sama bersekutu memuliakan nama Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan buka hati kami supaya firman-Mu itu benar-benar menjadikan kekuatan dan menjadikan terang bagi kehidupan kami, sehingga di dalam kehidupan kami hanya berpegang pada firman-Mu. Kami berdoa bagi hamba-Mu pada pagi hari ini yang Kau pilih untuk menjabarkan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Kukuh Iman Kristiawan. Kiranya Tuhan karuniai roh yang bijaksana di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan hanya seturut kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Yesaya 44 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8, yang demikian: beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kemuliaan saksi-saksiku, adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Demikian pembacaan firman Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
2: Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menggunakan Mazmur 86 ayat 11-17 yang akan kita nyanyikan secara responsorial.

0: Bacaan yang kedua dari Roma 8 ayat 12 sampai 25 yang demikian. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab itu, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab sebagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian pembacaan firman Tuhan.
1: Syukur kepada Allah. Inilah permulaan Injil Kristus. Haleluya.

Inilah permulaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30 dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Yang demikian firman Tuhan. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Namun pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Jadi dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Namun ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Di ayat yang ke-36, sesudah itu Yesus meninggalkan orang banyak itu lalu masuk ke rumah. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, sedangkan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu ialah malaikat. Jadi seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan dari dalam kerajaannya segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa, dan semua orang yang melakukan kejahatan, lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman-Nya, terlebih yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin.

0: Cuma dipersilahkan duduk.
1: Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, apakah di sini ada yang ngasto KTP?
0: Oh, ngasto ya, bawa.
1: Mangke dipirsani di KTP-nya masing-masing. Di kolom kewarganegaraan, di situ ditulis di kolom kewarganegaraan ditulis WNA apa WNI? Ya. Di kolom kewarganegaraan dituliskan WNI, warga negara Indonesia. Di kolom agama ditulis oh Kristen. Ya, benar berarti mlebu gereja. Di kolom agama Kristen. Artinya bahwa dalam KTP ini kita sebenarnya sudah mendapatkan informasi bahwa kita ini memiliki dua kewarganegaraan. Yang pertama adalah sebagai warga negara Indonesia, lalu yang kedua adalah sebagai warga negara Kerajaan Allah. Wah, menarik. Saya jadi teringat ungkapan Monsinyur Sugiya Pranata, seorang monsinyur pertama pribumi dari Katolik. Dia mengatakan kita ini 100% Katolik dan juga 100% Indonesia. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, artinya bahwa kita ini memiliki dua kewarganegaraan. Lalu pertanyaannya sederhana, kita sebagai orang Kristen di dunia ini, maka bagaimanakah iman kita? Bagaimanakah iman kita? Apakah iman kita ini asli atau palsu? Loh Pak, kok ono iman asli atau palsu? Lah ini yang mencoba kita renungkan bersama. Karena teguran Tuhan Yesus hari ini begitu keras terhadap orang banyak dan juga kepada kita. Apakah iman kita asli atau palsu? Iman kita berisi atau iman kita kosong? Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat kisah pengajaran Tuhan Yesus yang hanya ada di dalam teks Matius dalam bacaan kita hari ini, dalam bacaan kita hari ini dibagi menjadi dua bagian kisah. Bagian yang pertama adalah Tuhan Yesus di hadapan orang banyak dan berada di luar rumah, Tuhan Yesus naik ke perahu. Seperti di ayat 1 sampai ayat yang kedua pasal 13. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus menjelaskan tentang kerajaan surga adalah seperti orang yang menabur benih baik di ladangnya. Saat semua orang tidur, lalu musuhnya menabur benih lalang. Jadi pada waktu orang yang tidur, si jahat itu menaburkan benih ilalang di antara gandum itu. Bapak Ibu dan Saudara, bicara lalang di sini, benih ilalang itu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Latinnya itu Lolium temulentum. Ini kalau Pak Purnomo ini sangat paham. Jadi ini jenis rumput-rumputan Bapak Ibu Saudara. Dan juga dalam rumput ini akarnya itu saling tumpang tindih. Dan rumput ini disebut sebagai rumput yang beracun. Oleh karena itu mereka hidup di antara gandum. Lalu hamba pemilik lahan tadi bertanya kepada sang pemilik, "Tuan, apakah saya akan mencabutnya saja supaya ilalang itu tidak mengganggu gandumnya?" Lalu kata sang pemilik lahan di ayat 29 sampai 30 dikatakan, "Biarlah tumbuh bersama dan mereka akan kentara dari buahnya dan nanti akan dipisahkan." Jadi sang pemilik lahan akan berkata, "Wes biarkan saja dia tumbuh bersama, lalu nanti pada waktu akhirnya kelihatan hasilnya. Mana yang ilalang, mana yang gandum." Bapak Ibu dan Saudara, lalu kemudian cerita ini dilanjutkan pada bagian kedua di mana Tuhan Yesus meninggalkan orang banyak lalu masuk ke rumah. Lalu kemudian para murid datang masuk ke dalam dan bertanya kepada gurunya, "Guru, jelaskan perumpamaanmu tadi." Lalu kemudian Tuhan Yesus menjelaskan arti perumpamaan itu kepada para muridnya. Bapak Ibu dan Saudara, Yesus menjelaskan arti perumpamaan itu kepada muridnya saja di ayat 41 sampai 43 ditegaskan oleh Tuhan Yesus dengan ungkapan Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan dari dalam kerajaannya segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa dan semua orang yang melakukan kejahatan, lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Dan kemudian di ayat yang ke-43, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Bapak, Ibu dan Saudara, di situ ditunjukkan orang-orang yang dikatakan sebagai ilalang tadi itu akan dikumpulkan, dicampakkan ke dalam api, ada ratap kertak gigi, tetapi orang benar yang disebut sebagai gandum akan dikumpulkan dan menerima surgawi. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itu maka ini membuat kita ingat apa yang menjadi seruan Nabi Yesaya di pasal 44 ayat yang ke-6. Orang yang benar itu adalah orang yang tetap mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan ilah lain. Dikatakan janganlah gentar. Beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada ilah selain aku. Artinya bahwa hanya Allah lah sang sumber kehidupan dan kebenaran itu. Oleh karena itu maka sebagai orang yang benar diharapkan selalu mengandalkan Tuhan, bukan ilah lain. Bapak, Ibu dan Saudara, di dalam kehidupan orang Kristen tidak steril dari godaan akan kejahatan. Apalagi di tengah himpitan dunia ini. Kalau boleh digambarkan, orang Kristen hidup di antara ilalang-ilalang yang ada. Bagaimanakah gandum itu boleh tetap tumbuh? Bagaimanakah gandum itu boleh tetap memiliki bulir-bulirnya? Di tengah kehidupan ini orang Kristen berada di dunia dengan segala tantangannya. Apa Pak tantangannya orang Kristen? Banyak. Coba Bapak Ibu lihat di televisi, lihat di media sosial, bagaimana tantangan sebagai orang Kristen itu nyata. Lalu bagaimanakah kehidupan kita sebagai orang Kristen? Apakah iman kita semakin bertumbuh, ataukah iman kita benar-benar asli, atau jangan-jangan kopong? Oleh karena itu maka peringatan Tuhan Yesus pada hari ini begitu keras bagi kita. Ada dua hal yang menarik Bapak Ibu dan Saudara. Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara, kalau ditanya seneng barang sing asli apa sing palsu? Oh asli. Seneng barang sing asli. Artinya asli itu berkualitas, bukan yang aspal gitu ya, asli tapi palsu gitu. Enggak, enggak ya. Barang yang asli, Bapak Ibu dan Saudara, kenapa barang yang asli? Maka kita diingatkan tentang gandum dan ilalang. Seringkali orang sulit membedakan mana yang gandum, mana ilalang. Coba kita tunjukkan gambarnya. Cek. Oke. Yang sebelah sana itu adalah gandum, Bapak Ibu Saudara. Tapi belum berbulir, belum ada isinya. Lalu kalau disandingkan persis sekali dengan yang sebelah ini adalah ilalang. Dalam bahasa Latinnya itu Lolium temulentum. Nah, itu. Ya, ini jenisnya rumput-rumputan seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau mereka bersama, itu tidak kelihatan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, gandum dan ilalang kalau bersamaan itu sulit dibedakan. Kecuali jika sudah berbuah dan akan dipisahkan. Kalau gandum itu sudah mulai berbulir, kelihatan buahnya. Tetapi ilalang tidak akan pernah berbuah. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, lalang itu adalah simbolisasi yang seringkali membuat kerusakan keadaan. Karena ilalang ini menjadi gulma kalau dalam ilmu pertanian. Dia hidup tetapi membuat tanaman di sekitarnya menjadi rusak. Oleh karena itu maka ilalang ini adalah simbol dari kerusakan keadaan. Kalau di dalam persekutuan orang yang suka menjauhkan persekutuan dengan silat kata dan menghasut, Kalau bahasa anak muda sekarang itu orang-orang yang toksik. Bahasanya itu yang selalu membuat orang menjadi terluka. Bahasanya yang seringkali membuat orang menjadi jauh dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, pertanyaannya, siapakah kita saat ini? Apakah kita mau disebut sebagai, sebagai ilalang ataukah sebagai gandum? Apakah kita mau disebut sebagai teman sepelayanan? Apakah kita orang Kristen ini mau menjadi seperti apa? Mau menjadi ilalang apa menjadi gandum? Bapak Ibu dan Saudara, terima kasih. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kita diajak bersama melihat kedalaman kita. Orang pergi ke gereja itu belum tentu sikap dan perbuatannya mencerminkan hakikat Allah di dalam kehidupan. Kadang orang datang ke gereja tetapi masih meninggikan egonya. Seringkali orang ke gereja tetapi tidak mau mencerminkan hakikat Allah di dalam kehidupan. Dan inilah yang menjadi kewaspadaan kita, jangan sampai kita menjadi ilalang di tengah kehidupan ini. Maka diperlukan sikap kritis, peka, dan waspada dalam kehidupan. Tetapi juga jangan terburu-buru menghakimi. Akan ada masanya semua topeng itu akan terbuka. Kalau lagunya anak muda itu ada lagunya, buka dulu topengmu. Wah, gak tahu lagunya ya. Kayaknya taunya ini kayaknya. Dan seterusnya. Artinya bahwa topeng itu akan dibuka dan itu akan menunjukkan apakah dia akan menjadi gandum apa menjadi ilalang. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan bulir atau buah-buah yang dihasilkan. Saat orang menunjukkan bulir atau buah-buah yang dihasilkan, disitulah kita tahu apakah dia menjadi gandum atau menjadi ilalang di dalam kehidupan. Bapak Ibu dan Saudara, di dalam bulan keluarga ini kita diajak bersama bagaimanakah kehidupan di tengah keluarga pun kita mewujud nyatakan damai sejahtera itu, hidup di dalam keteladanan. Karena di tengah keluarga anak adalah proyeksi orang tua. Kenapa demikian? Karena anak itu biasanya meneladan apa yang dilakukan oleh orang tua. Jadi kalau anak itu suka melakukan hal yang menurut kita tidak berkenan, jangan-jangan kita sendiri sebelumnya sudah melakukannya. Misalkan anak suka mengumpat. Jangan-jangan kita orang tua juga biasanya mengumpat. Kalau anak berbohong, jangan-jangan kita orang tua sudah melakukan terlebih dulu berbohong. Bilang mama tidak ada. Nerima telepon, katanya mama enggak ada gitu. Anak kita ini kan fast learning ya, jadi cepat belajar. Oh, kalau begitu itu boleh. Oh, kalau ke kamar mandi bawa HP itu boleh. Karena papa mbek mama kalau ke kamar mandi bawa HP. Artinya anak lalu berkata, oh berarti boleh gitu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, itulah setiap pergumulan yang ada di dalam hidup kita. Maka pertanyaannya, bagaimanakah kita memberi teladan dan bimbingan atas kehidupan kita dengan anak maupun cucu-cucu kita. Yang kedua adalah, hiduplah seturut oleh roh, bukan menurut daging. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kalau kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan ini sebagai orang Kristen, tidak cukup kita merasa bangga. Saya bangga menjadi orang Kristen. Kewarganegaraan saya adalah kewarganegaraan sorga. Tetapi bagaimanakah hidup kita? Apakah hidup kita menurut roh di dalam kehidupan ini? Seperti Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13 mengatakan kalau kita hidup menurut daging, dalam bahasa Yunaninya disebut sak, maka kita akan mati. Tetapi kalau kita hidup menurut roh, dalam bahasa Yunaninya disebut pneuma, maka kita akan hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, bagaimanakah kita hidup menurut roh yang Tuhan inginkan? Artinya kita menolak dan berkata tidak terhadap dosa. Karena hidup menurut daging itu adalah orang yang masih menyimpan dendam. Orang yang masih menyimpan kebencian dan hawa nafsu. Nah, pertanyaannya apakah aku ini jek menyimpan kebencian? Apakah aku ini masih menyimpan dendam? Dijawab piyambak-piyambak mawon. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kita diajak untuk hidup menurut roh di dalam hidup. Artinya kita hidup di dalam kebenaran. Tidak menerima roh perbudakan seperti Roma pasal 8 ayat yang ke-15. Artinya kita menjadi orang yang merdeka. Kalau kita hidup menurut roh, kita adalah orang yang merdeka. Kita orang yang sudah dimerdekakan dari Allah, dari dosa. Kita tidak takut menjalani kehidupan di dalam keluarga dan tantangannya. Apakah kita sering mengalami takut? Mungkin kita melihat dunia ini kok suram, dengan penuh pergumulan. Tetapi saat kita hidup di dalam roh, kita tidak takut. Kita memiliki pengharapan. Sebagai keluarga kerajaan Allah, kita menerima janji Allah di pasal 8 ayat 17. Kita mau menderita bersama Kristus dalam hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, maka tema kita hari ini setio bekti trusing Gusti, basa Jawi. Artinya kesetiaan berbakti kepada Tuhan. Berbakti kepada Tuhan itu artinya diperlukan kesetiaan yang terus-menerus. Yang sudah membuktikannya itu adalah Adi Yusuf. Adi Yusuf itu di dalam teks Mazmur dikatakan demikian. Mazmur 92 ayat 13-16. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, tetap segar dan bugar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Dialah gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Mangkile pas nyanyi Adi Yusuf dipersani. Kira-kira Adi Yusuf ini masa tuanya tetap segar, bugar, nopo tambah lemu, nopo mboten. Nah, dipersani. Itu ungkapan sang pemazmur. Artinya kesetiaan yang mengikut Tuhan terus-menerus itu sudah dibuktikan oleh Adi Yusuf. Kiranya kita semua juga senantiasa dikuatkan di dalam mengikut Tuhan dengan setia. Identitas sebagai keluarga kerajaan Allah hendaknya semakin terwujud dalam hidup dan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu hati dalam saat yang teduh. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Hidup kami biarlah menjadi gandum yang berbuah, berbulir, dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Oleh karena itu, maka biarlah hidup kami pun semakin bermakna di dalam mengikut Kristus. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk jauh dari dosa, jauh dari kejahatan, supaya kami tidak menjadi ilalang di tengah kehidupan dan persekutuan ini. Di dalam rahmat-Mu Tuhan kami bersyukur. Amin. Kita ikrarkan pengakuan iman kita.
2: Jemaat milik Tuhan Yesus, saatnya kita mengikrarkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan bersama dengan para jemaat yang lain. Pengakuan iman rasuli.
3: Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
2: yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am,
3: persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
2: Amin. Silakan duduk kembali.
4: Keluarga adalah tempat untuk pulang dalam sebuah tulisan yang menarik dari pojok Tentrem Rahayu. Rumah adalah tempat untuk pulang, rumah adalah tempat di mana kehangatan itu ada. Maka keluarga hidup indah, itulah yang menjadi harapan. Persembahan pujian dari Komisi Pembinaan Adi Yeswo. Keluarga hidup indah.

pekan Adi Yuswo ini diawali dengan persembahan pujian dari Komisi Pembinaan Pelayanan Adi Yuswo GKJ Jemaat Jember dengan berlatih pujian dan juga sukacita. Semakin tua, semakin gemuk dan segar.

Puji Tuhan. Terima kasih persembahan pujian dari Komisi Pembinaan Adi Yuswo. Keluarga hidup indah. Dipersilakan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk bersama-sama ikut dalam persekutuan Adi Yuswo.

0: Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, untuk melengkapi pelayanan gerejawi di dunia ini, khususnya di GKJW Jemaat Jember, Tuhan Yesus berkenan memanggil orang-orang yang dipercaya untuk melakukan tugas dan tanggung jawab gerejawi tertentu. Tata dan Pranata Gereja Kristen Jewetan juga sudah mengatur tugas-tugas tersebut. Keterlibatan mereka sesuai dengan jiwa dan semangat gereja yang selalu dinamis. Di samping itu, kehidupan dan pertumbuhan gereja tidak bisa dilepaskan dari adanya suasana kebersamaan dalam mengusahakan kehadiran kerajaan Allah di bumi ini. Salah satu bentuk kebersamaan itu ialah adanya orang-orang yang ditunjuk menjadi panitia pembangunan Balai Pamitran tahap yang kedua. Mereka yang telah menyatakan kesediaannya menerima panggilan Tuhan dan bersedia bekerja sama dalam wujud nyatakan kehendak Tuhan di tengah persekutuan di tempat ini akan diawali dengan pembacaan SK yang akan dibacakan oleh Sekretaris Jemaat, dan nama-nama yang dibacakan dipersilakan untuk maju ke depan.
1: Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan saya bacakan surat keputusan tentang pembentukan panitia pembangunan Balai Pamitran tahap yang kedua. Surat keputusan nomor 097/JBR 2 Romawi -07/2026 tentang pembentukan panitia pembangunan Balai Pamitran GKJW Jemaat Jember. Menimbang, 1. Perlunya diselenggarakan kegiatan pembangunan di GKJW Jemaat Jember mulai tahun 2026. 2. Perlunya dibentuk panitia untuk keperluan pembangunan di GKJW Jemaat Jember mulai tahun 2026. 3. Kesediaan warga jemaat GKJW Jember yang nama-nama tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk diberikan tugas sebagai anggota panitia pembangunan. Mengingat, 1. Pranata

0: Baik, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama untuk siaran ibadah gereja dari Gereja Kristen Jawi Wetan, Jember. Dan sesaat lagi kami akan hadir kembali dalam program acara berikutnya dalam musik dan informasi masih terangkum dalam Jember pagi ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Mabes Polri batal menetapkan Febri Ardiansyah, maksud kami Febri Adriansyah, sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Faktanya, pendengar, klaim tersebut tidak benar, tidak ditemukan berita yang valid dan kredibel terkait hal tersebut. Mabes Polri justru telah menetapkan Febri sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan TPPU Tata Kelola Batubara Pembangkit Listrik Tenaga Uap PT Asabri dan PT Krakatau Steel pada 11 Juli 2026. Penetapan status tersangka dilakukan tak lama setelah Febri memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung. Demikian cek fakta hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pendengar, waspada bagi Anda yang sudah kecanduan gawai ya. Karena ketika Anda membiasakan menggunakan ponsel berjam-jam, ternyata ini tidak hanya berdampak pada kesehatan mental pendengar, tapi juga dapat mengubah kondisi fisik tubuh. Dan fenomena ini dikenal sebagai phone body, yaitu berbagai perubahan pada tubuh akibat penggunaan perangkat digital secara berlebihan. Nah pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id dan juga dalam sebuah artikel BBC Future pendengar ya, yang berjudul Is Your Touch Giving Your Phone Body, dijelaskan bahwa penggunaan ponsel dalam jangka panjang dapat mempengaruhi postur tubuh, kekuatan otot, kemampuan motorik, hingga kesehatan mata. Dan salah satu dampak yang paling umum adalah nyeri leher akibat posisi kepala yang terus saja menunduk ketika menatap layar. Dan menurut ahli biomekanika, Profesor Michael Chi dari Southport University, di mana posisi tersebut meningkatkan beban pada tulang belakang pendengar. Jadi semakin jauh kepala bergerak ke depan, maka semakin besar juga beban yang harus ditahan oleh otot dan sendi leher. Jadi selain menyebabkan gangguan pada leher, rupanya penggunaan layar dalam waktu yang cukup lama ini juga dikaitkan dengan meningkatnya kasus rabun jauh atau miopia. Nah, para peneliti juga menilai mata manusia ini kan sebenarnya dirancang untuk lebih sering melihat objek yang berada pada jarak jauh, bukan terus-menerus fokus pada layar yang dekat.

0: ada yang unik di Lumajang. Tampil secara bergantian di puncak B29. Mereka menari pada ketinggian 2.900 meter di atas permukaan air laut sehingga disebut dengan menari di atas awan. Para penari turut merasakan sensasi yang tak biasa. Sejatinya, penari tampil di atas panggung tengah kota justru berpindah di atas ketinggian yang penuh awan dan menyejukkan. Hal ini juga dilakukan sebagai bentuk peneguhan desa Argosari sebagai kawasan wisata budaya suku Tengger. Budaya unik ini membuat banyak wisatawan Nusantara maupun mancanegara berdatangan ke puncak B29 dengan penuh antusias.
1: Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

Sebagai dampak lain yang mulai jadi perhatian adalah menurunnya kekuatan genggaman tangan serta munculnya gangguan pada tendon akibat aktivitas menggulir layar atau scrolling dan juga mengetik secara berulang. Nah, pendengar, bahkan seorang ahli fisioterapi tangan, Profesor Peter Melliers dari Monash University ini mengatakan bahwa tubuh manusia ini sebenarnya kan mampu beradaptasi dengan penggunaan ponsel. Namun masalahnya di sini, pendengar, muncul ketika aktivitas tersebut ini dilakukan secara berlebihan. Sebenarnya tubuh kita ini sangat pandai beradaptasi dengan beban, pendengar. Nah, itu tadi, karena ketika beban yang diberikan ini melebihi kapasitas jaringan tubuh untuk beradaptasi, maka masalah ini muncul. Nah, meski demikian, para pakar ini menegaskan kondisi itu masih dapat dicegah. Hanya disarankan masyarakat tetap menjaga posisi layar sejajar dengan mata, menerapkan aturan 20-20-20 untuk mengistirahatkan mata dan juga rutin bergerak serta berolahraga agar otot tetap kuat. Nah, pendengar, diingatkan juga bahwa solusi terbaik ini bukan menghentikan penggunaan teknologi, melainkan menyeimbangkan dengan aktivitas fisik. Gerakan ini adalah obat, pendengar, dan tubuh kita memang dirancang untuk bergerak. Dan meningkatkan kesadaran mengenai fenomena phone body ini dapat mendorong masyarakat menggunakan perangkat digital secara lebih bijak, sehingga manfaat teknologinya tetap dapat dirasakan tanpa mengorbankan kesehatan tubuh.

0: udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Hah? Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
2: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh?

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

apa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Pagi hari ini tentunya saya akan memutarkan untuk memperdengarkan Anda, anak-anak putra-putri Anda ya, dengan satu dongeng atau legenda, yaitu legenda Watu Ola yang akan disampaikan oleh Bintang Gendis.

Inilah legenda Watu Ulo. Konon, dahulu kala, di wilayah selatan Pulau Jawa, hiduplah sepasang suami istri bernama Aki Sambi dan Nini Sambi. Pekerjaan mereka sehari-hari mencari kayu bakar dan ikan di pantai laut selatan. Mereka punya dua anak laki-laki. Yang pertama bernama Joko Samudro, dia anak kandung. Yang kedua bernama Marsudo, dia bukan anak kandung. Marsudo ditemukan di hutan. Mereka hidup rukun hingga Joko Samudro dan Marsudo tumbuh dewasa. Di suatu hari yang cerah, Aki Sambi, Joko Samudro, dan Marsudo mempersiapkan bekalnya. Aki Sambi dan Joko Samudro mencari kayu bakar, sedangkan Marsudo memancing ikan di pantai. Marsudo yang sedang memancing tersentak karena pancingnya bergoyang. Diangkatnya pancing itu dan betapa terkejutnya dia ketika melihat seekor ikan yang besar menyangkut di mata pancingnya. Lebih terkejut lagi, ikan itu bisa bicara.

0: janji akan mengabulkan permintaanmu. Apapun itu, tolong lepaskan aku.
1: Marsudo merasa kasihan dan tidak tega. Akhirnya, dilepaskanlah Raja Minah ke laut. Dengan penuh ucapan rasa terima kasih, Raja Minah langsung berenang dengan bebas. Apa yang dilakukan Marsudo ternyata membuat marah ayahnya, si Aki Sambi. Saking marahnya, Aki Sambi membuang nasi bekalnya ke tanah. Alhasil, nasi tersebut berubah menjadi pasir putih. Sementara itu, untuk menghilangkan kejengkelan ayahnya, Joko Samudro menggantikan adiknya memancing ikan di pantai. Namun, bukannya mendapat ikan, dia malah mendapat seekor ular besar.

0: Ular raksasa ini mengamuk karena kait pancing Joko Samudro melukai tubuhnya.
1: Hei manusia, berani sekali kamu melukai tubuhku. Awas kau.
0: Ular itu langsung menyerang Joko Samudro. Tidak mau menyerah, Joko Samudro melakukan perlawanan. Duel sengit tak dapat dihindarkan.
1: Tus tus cia cia cia. Tus tus cia cia cia cia cia.
0: Melihat sang kakak pontang panting melawan ular raksasa, Marsudo memanggil Raja Mina. Dia menagih janji Raja Mina, yakni akan siap mengabulkan setiap keinginannya. Marsudo ingin kakaknya menang melawan sang ular raksasa. Sambil menepuk air laut, Marsudo memanggil Raja Mina.
2: Raja Mina, Raja Mina, datanglah. Aku tagih janjimu. Aku mau kakakku menang melawan ular raksasa itu.
0: Mendengar permintaan Marsudo, Raja Mina memberinya sebatang cemeti. Raja Mina berkata,
3: pukullah ular sakti itu dua kali dengan cemeti ini. Maka tubuhnya akan terbelah menjadi tiga bagian. Pisahkan ketiga bagian tubuhnya ke tiga tempat yang berbeda, agar tidak bisa bersatu lagi. Kalau sampai bersatu lagi, ular itu bisa hidup kembali.
0: Lalu Marsudo segera menyerahkan cemeti itu kepada kakaknya, si Joko Samudro.

Akhirnya, Joko Samudro menang melawan ular raksasa. Ular raksasa itu terbelah menjadi tiga bagian dan dipisahkan ke tiga tempat yang berbeda. Ekornya dilempar ke pantai Puger. Badannya dilempar ke pantai Ambulu. Dan bagian kepala dilempar ke pantai Banyuwangi. Konon, potongan ular raksasa ini berubah menjadi batu yang sekarang kita kenal sebagai Watu Ulo. Begitulah legenda Watu Ulo. Untuk yang belum pernah ke Watu Ulo atau penasaran apakah gugusan batunya benar-benar mirip ular, datang saja ke Ambulu Jember. Setiap libur lebaran, di sana ada Pekan Raya Watu Ulo dan acara Larung Sesaji.

0: Tahukah Anda, secara umum, anak memang membutuhkan waktu tidur lebih panjang dan lama ketimbang orang dewasa. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa anak yang kurang tidur akan meningkatkan resiko kegemukan dan obesitas. Bisa jadi, ia akan lebih banyak makan di siang hari untuk mengusir kantuk dan makan di malam hari agar cepat tidur.
1: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
2: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sindi Wira bisa hadir temani Anda di siang hari ini, di edisi hari Minggu 19 Juli 2026. Tentunya semoga semuanya selalu sehat dan juga bagi Anda sedang bersantai bersama dengan keluarga. Kami menyediakan beragam informasi dan juga program hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, panas banget sih. Pengen lagi jalan kaki. Mana jalanan macet, trotoar banyak yang dagang lagi.
3: Woi, Mak, ini.
2: Ya Allah, astagfirullahalazim.
3: Makanya, Mak, kalau jalan ke kiri kanan.
2: Loh, ini kan trotoar, fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet, motor bisa naik trotoar, lonang masuk gitu aja?
3: Ya udah, Mir.
4: Trotoar dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.

Pendengar, tentunya dimanapun Anda berada, masih bisa terus terhubung bersama dengan kami di Pro 1 RRI Jember, tentunya melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan secara gratis di Play Store dan juga di App Store. Aplikasi juga bisa membuat Anda terhubung bersama dengan para pendengar lainnya di seluruh Indonesia, bahkan ketika lagi keluar negeri pun tetap bisa terhubung bersama dengan RRI.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ada dua candi berdiri berdampingan di Tanah Jawa, yakni Candi Prambanan dan Candi Sewu. Satu Hindu, satu Buddha. Keduanya berdiri megah. Dunia menyebutnya keajaiban arsitektur. Tapi sedikit yang bertanya, siapa yang memungkinkan ini terjadi? Pramoda Wardani, putri dinasti Syailendra yang menikah dengan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Dua dinasti berbeda keyakinan dipersatukan oleh seorang perempuan yang cukup lapang untuk memeluk keduanya. Di tangannya, perbedaan bukan ancaman. Ia adalah bahan bangunan peradaban. Abad ke-9 Masehi, jauh sebelum dunia berbicara tentang toleransi, seorang Ratu Nusantara sudah mendirikannya dalam batu dan doa. Namanya jarang disebut, tapi karyanya masih berdiri hingga hari ini.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku enggak.
3: Udah, enggak apa-apa.
1: Tapi Bu, aku
3: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak hebat.
5: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

Ya pendengar, kalau sebuah hobi ditekuni secara ajek ya atau konsisten ya, ini akhirnya bisa menumbuhkan ataupun menghasilkan satu prestasi. Di mana ada Ibrahim Al-Abrar, siswa kelas 6 SD asal Boyolali. Ini berhasil menjadi perhatian ya ketika menemukan celah keamanan NASA. Dan temuan tersebut mengantarkan Ibrahim menerima surat apresiasi resmi dari NASA pada Kamis 9 Juli 2026. Ibrahim sendiri merupakan siswa SD Negeri 3 Geneng Sari, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, yang kini duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Yang merupakan anak kedua dari 3 bersaudara pasangan Aminuddin Salas dan Hanisa Oktaviani. Ketertarikan Ibrahim terhadap dunia teknologi pendengar bermula dari kegemarannya memainkan game digital sejak masih berusia belia di rumah. Dan dengan dukungan dari orang tuanya, mulai mempelajari pemrograman secara mandiri hingga mampu membuat game sederhana melalui proses belajar. Dan dalam 6 bulan terakhir, Ibrahim mulai memfokuskan pembelajaran pada bidang keamanan siber melalui berbagai referensi yang tersedia secara daring. Ia juga mengaku terinspirasi oleh kisah para peneliti keamanan yang berhasil menemukan kerentanan pada sistem NASA. Kedepannya sendiri, Ibrahim bercita-cita menjadi profesional di bidang keamanan siber dan terus mengembangkan kemampuan teknologi informasi. Orang tua juga berharap pencapaian tersebut dapat menginspirasi anak-anak Indonesia agar memanfaatkan teknologi sebagai sarana belajar dan berkarya.

Peringkat bersatu dimanapun Anda berada di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk ikuti Dinamika Olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Waduh, bahaya banget sih.
4: Bahaya gimana?
3: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
4: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
5: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna. Here comes France again.
1: Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberechi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Leblu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak, menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Usman Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Leblu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing, jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga, karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar, dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Leblu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
2: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
1: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Assist ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan assist untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja assist dengan 7 assist, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga. Termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: kepanasan balap. Kimi Antoni berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: menunjukkan sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bong Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Demi dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen

0: sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Bobotoh bersabar menanti pengumuman resmi.
1: Ya sih.
2: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
1: Ya, sabarlah. Pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja. Orang yang ditunggu-tunggu ya. Pun juga siapapun juga. Tidak menutup. Ya pemain juga. Ada yang lebih baik nanti ya. Ada yang lebih baik misalnya. Pokoknya Bobotoh senang, Bobotoh tenang gitu kan.
0: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Hortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Natsuda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Kansuar Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Shin Tae-yong resmi menjabat.
1: Jadi untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu maunya kelebihan dan kekurangan juga. Bagus bila-bila. Tapi yang penting buat saya ini bagaimana mereka tim ini juga. Nah kita juga ada yang berjaga medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembalu seperti ini. Tapi itu semuanya punya semua. Lalu kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dari mereka. Tapi buat saya nanti di tim ini kita perbaiki. Kita bakti bagaimana kita lebih baik untuk memiliki Allah dan itu. Saya enggak buat itu satu tantangan buat saya. Bapak juga sumsel saya, harus jadi juara itu, Medan juga bisa. Yang penting kan kita, kalau menghasilkan kita enggak tahu, ya, itu menurut Tuhan. Nanti kalau kerja kita enggak mau, rugi. Ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Simpati, pemain, dan akhirnya. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong gak boleh. Teman aja bilang, segera sombong kemarah. Bagi Tuhan ya. Di lapangan hijau
0: bersama berlagak hebat. Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Fondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dari Olahraganet, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusumawardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari Arena Voli. Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama. Yang

2017 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumaknina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ka'ab Al-Akbar pernah ditanya, bagaimanakah yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua itu? Seraya dia menerangkan, bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu ialah jika ayah atau ibunya menemui, maka ia tidak berlaku baik atau sopan terhadap keduanya. Jika orang tuanya menyuruh, maka ia tidak menaati perintah dari keduanya itu. Jika ibu bapaknya meminta sesuatu, ia tidak memberinya. Dan jika keduanya memberikan amanat kepadanya, niscaya ia mengkhianatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua dosa itu azabnya ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat, kecuali orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sesungguhnya Allah akan mempercepat azab kepadanya, dan Allah akan menambah umur seorang hamba jika ia berbuat baik kepada ibu bapaknya. Bahkan Allah akan menambah kebaikannya kepada siapa saja yang berbuat baik kepada ibu bapaknya, serta memberi nafkah kepada mereka jika diperlukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat golongan yang Allah berhak tidak memasukkan mereka ke dalam syurga, bahkan tidak dapat merasakan nikmat yang ada di dalamnya, yaitu peminum khamar, orang yang makan riba, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, dan orang yang berani durhaka kepada ibu bapaknya, kecuali kalau mereka itu mau bertobat. Hadis riwayat Hakim.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Inovasi di Piala Dunia tidak selalu langsung cocok di lapangan, termasuk soal bola. Pada FIFA World Cup 2010, bola Jabulani justru mendapat banyak sorotan dari para pemain. Beberapa kiper dan penyerang menyebut pergerakan bolanya terasa sulit diprediksi, terutama saat ditendang dari jarak jauh. Desainnya memang berbeda, dengan panel yang lebih sedikit dan permukaan yang lebih halus dibanding bola sebelumnya, sehingga memengaruhi aerodinamika saat melayang di udara. Meski dirancang dengan teknologi modern, respon di lapangan tidak selalu sejalan dengan harapan.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kembali ke Prosatu dan Jember, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar di pukul 12 waktu Indonesia Barat, Braga merayakan lagu Campur Sari akan dihadirkan di ruang dekat Anda di Campur Sari Lala Saris. Tetap bersama kami.

0: legi terlaris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
2: Belanja online memang mengasihkan.
3: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
4: Hah, Candi Borobudur terletak di mana?
2: Buka internet sayang, googling aja.
4: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
2: Cari di internet, pasti ada.
4: Halo, Om.
5: Ayah ada, sayang.
4: Ma, ayah di mana?
2: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
1: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari Tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: Lelagon Istimewa Pelipur Lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur Sari Laras Laris, Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah, memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu, di balik nasi di piring kita ada padi hasil riset Indonesia yang membuat panen lebih banyak dan tahan hama. Yap, yaitu padi Inpari. Salah satu kontribusi besar Indonesia dalam dunia pertanian adalah pengembangan varietas padi unggul Inpari. Nama Inpari sendiri berasal dari singkatan Inbrida Padi Sawah Irigasi, yang menunjukkan fokusnya pada padi unggul yang cocok di sawah irigasi. Pengembangan varietas Inpari dilakukan oleh Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, bagian dari Badan Penelitian dan juga Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Varietas ini mulai diperkenalkan dan dilepas secara resmi sejak awal 2010 sebagai bagian dari upaya peningkatan produksi beras nasional. Beberapa varietas Inpari seperti Inpari 32 dan Inpari 43 Agritan GSR dirancang tahan hama, produktivitas tinggi, dan adaptif terhadap kondisi cuaca ekstrim, termasuk di musim kering dan hujan. Bahkan, varietas ini diekspor dan dijadikan rujukan di beberapa negara Asia Tenggara, seperti Filipina dan Thailand, untuk meningkatkan ketahanan pangan. Menariknya, kini juga dilakukan pengembangan varietas seperti Inpari IR NutriZinc, yang kaya zinc untuk membantu meningkatkan gizi masyarakat dan menjadi bagian dari program nasional mengatasi stunting. Inpari adalah hasil riset teknologi pertanian Indonesia yang membantu petani mendapatkan hasil panen lebih baik dan mendukung ketahanan pangan nasional.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Selamat siang saudara pendengar, hari ini Sabtu 19 Juli 2026. Kami menyajikan rangkuman berita selama minggu ketiga di bulan Juli 2026 yang disusun tim redaksi RRI Jember. Selamat mengikuti.

Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita pekan ketiga di bulan Juli 2026. Sebuah paket acara yang menyajikan berita pilihan redaksi selama sepekan.

0: Berita kita awali dengan sebanyak 28 tim dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia berkompetisi dalam kontes robot abu Indonesia atau CRAI 2026. Babak penyisian memperebutkan tiket babak 16 besar dengan persaingan yang semakin ketat. Penyelenggaraan babak final juga akan digelar di hari yang sama. Selengkapnya dilaporkan Gea Debora.
1: Kompetisi Kontes Robot Abu Indonesia atau KRAI 2026 memasuki babak penyisihan yang mempertemukan 28 tim terbaik dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Seluruh peserta bersaing memperebutkan tiket menuju babak 16 besar hingga final yang digelar pada hari Minggu 12 Juli 2026. Ketua Panitia Pelaksana KRAI 2026, Profesor Dr. Insinyur Bambang Sujarnarko IPU mengatakan, setiap tim memiliki peluang yang sama untuk melaju ke babak berikutnya. Menurutnya, meski terdapat tim-tim yang selama ini dikenal kuat, kejutan tetap berpotensi terjadi dalam kompetisi.
2: Ada tim-tim yang biasanya memang dia sudah memiliki kemampuan yang baik gitu dan tetap unggul, tapi ada juga yang semula tidak atau di bawah begitu akhirnya bisa mencuat ke atas. Penyisihan.
3: Iya, baik. Saya
2: dari 28 menjadi 16 besar, kemudian menjadi 8 besar, akhirnya perempat final dan final.
1: Salah satu peserta, Ibran Gibrani Naro dari Politeknik Negeri Batam yang mewakili tim Barelang 5 mengaku bersyukur dapat lolos hingga tahap kompetisi nasional. Ia menyebut timnya telah mempersiapkan robot secara maksimal untuk menghadapi babak penyisihan.
4: Kami senang karena kami lolos seleksi di awal, lalu sampai ke titik ini. Untuk persiapannya kami menyiapkan cukup matang robot kami untuk ikut dalam pertandingan di penyisian ini.
1: Optimisme juga disampaikan Marcel Safarudin dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya yang memperkuat tim Dewa Ruci. Ia mengungkapkan persiapan tim dilakukan selama sekitar 1 tahun untuk menghadapi KRAI 2026.
5: Kita mulai persiapan kali ini, kita mulai dua penyisian dan sekarang sedang bawa penyisian ke 1.
6: Sudah berapa lama persiapannya, Dek?
5: Sekitar kurang lebihnya 1 tahun.
6: Ya, seberapa optimis nanti dapat skor yang baik atau tinggi lah?
5: Ya, kita optimis banget untuk mendapatkan poin tertinggi dan bisa juara di KRAI 2026 ini.
1: Pada hari pelaksanaan pertandingan diawali dengan 3 babak penyisian, yaitu penyisian pertama, penyisian kedua, dan penyisian ketiga. Kompetisi kemudian dilanjutkan dengan babak 16 besar, semifinal, serta babak final yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 18 hingga 18.30 waktu Indonesia Barat. Gea Debora, RRI Jember, melaporkan.

0: Seorang pria tidak dikenal melompat dari atas jembatan perak Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Menurut kesaksian warga, pria dengan usia sekitar 55 tahun tersebut diperkirakan melompat sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
1: Warga di sekitar jembatan perak Dusun Kamar Kajang, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur telah dikejutkan dengan peristiwa seorang pria yang diduga melompat dari atas jembatan pada Senin sore 13 Juli 2026. Hingga berita ini diturunkan, kronologi lengkap kejadian belum diketahui secara pasti. Nurholik, warga Dusun Kamar Kajang, saat dikonfirmasi RRI mengatakan identitas korban belum dapat dipastikan. Namun dari logat bicaranya diduga pria tersebut berasal dari Bandung. Berdasarkan keterangan warga setempat, sebelum kejadian pria tersebut terlihat datang dari arah atas atau dari arah Malang. Sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, ia sempat singgah di sebuah warung di sekitar lokasi jembatan.
2: Jadi kronologisnya itu untuk KTP belum ditemukan ya mas, untuk identitas. Tapi dugaan itu wong luar Jawa atau luar Jawa ya, wong Bandung. Delok toko lokate Bandung, mau itu jam 3 sore sempat dari arah atas mau menuju Pasirian, mampir di warungnya Pak Ketan itu. Kemudian mari-mari balik maning ulon. Terus sampai warung itu digaweno wedang jahe sampai dikeimangan, tapi sekone gak dipangan. Ono selang beberapa saat ono wong wedok cerik-cerik toko kulon, laporan nang tukang warung iku bahwa ono mencolor jembatan. Ya sebatas iku. Sementara sik durung ditemokno identitasé.
1: Warga memperkirakan peristiwa lompatan itu terjadi setelah maghrib sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Saat ini pihak berwenang bersama warga setempat masih melakukan evakuasi dan pendataan lebih lanjut terkait identitas serta motif kejadian. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian setempat mengenai perkembangan di lapangan. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Musim kemarau memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah di Kabupaten Jember. Setelah Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, ratusan kepala keluarga di Desa Sumber Jeru, Kecamatan Kalisat juga terdampak kekeringan. Puluhan warga membawa jerigen untuk mengambil air bersih yang disediakan PMI dan BPBD Kabupaten Jember. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
3: Pendengar, dampak musim kemarau mulai dirasakan warga di Dusun Kidul dan Dusun Karangpiring, Desa Sumber Jeru, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Menurunnya debit sumber air membuat ratusan kepala keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Untuk membantu warga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jember bersama Palang Merah Indonesia dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup menyalurkan bantuan air bersih ke lokasi terdampak. Sejak pagi, warga terlihat mengantri membawa jeriken, ember hingga drum plastik untuk mengambil air. Bantuan tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan memasak, mandi, mencuci, dan keperluan rumah tangga lainnya. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan 4 tandon penampungan air di lokasi terdampak. Distribusi air bersih akan dilakukan secara berkala setiap 2 hari sekali sesuai kebutuhan warga.
4: Kami sudah mendistribusikan 3 kali, berarti sudah hampir 12.000 liter air ke

0: Tindaklanjuti penetapan status siaga darurat bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Jember.
1: Melakukan asesmen secara berkala karena ini memasuki awal musim kemarau. Jadi insya Allah di akhir bulan Juli juga akan dilakukan asesmen ulang.
2: Berdasarkan kekeringan tahun lalu yang sudah kami petakan dan kita titik-titik kekeringan, kita sudah ada dan kita hari ini melakukan asesmen ulang sebagai langkah antisipasi apakah warga membutuhkan krisis air bersih atau tidak.
0: Pihak BBBD dan PMI Kabupaten Jember mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara hemat dan memprioritaskan kebutuhan pokok. Pemantauan terhadap kondisi tandon air juga akan terus dilakukan sebagai bagian dari operasi tanggap darurat kekeringan di Kabupaten Jember.
3: Demikian saya Anggi Widya melaporkan.

0: Kasus ruda paksa yang menimpa WF 15 tahun, warga desa Jatisari Kecamatan Kedung Jajak Kabupaten Lumajang resmi dilaporkan ke Polres Lumajang. Terduga pelaku berinisial R 58 tahun yang merupakan tetangga korban telah 4 kali melakukan perbuatan ruda paksa terhadap korban. Karena desakan dari orang tuanya, korban akhirnya mengakui perbuatan bejat pelaku dan melaporkan ke Polres Lumajang. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
1: Keluarga korban dugaan ruda paksa di Desa Jatisari Kecamatan Kedung Jajang Kabupaten Lumajang Jawa Timur resmi melaporkan kasus tersebut ke Mapolres Lumajang. Laporan diajukan dengan harapan proses hukum berjalan tuntas. Korban berinisial WF usia 15 tahun, sementara terduga pelaku berinisial R 58 tahun yang merupakan tetangga korban di wilayah yang sama. Pendamping korban di Lumajang, Ayu Alinda, mengatakan laporan telah diterima oleh Polres Lumajang pada hari Senin 13 Juli 2026 dan keluarga sudah mengantongi surat tanda penerimaan laporan polisi. Pada Selasa 14 Juli 2026, pihak keluarga juga menyerahkan barang bukti berupa pakaian yang digunakan korban saat kejadian. Berdasarkan penuturan korban, kejadian pertama berlangsung sekitar 1 tahun lalu saat korban masih duduk di kelas 3 SD. Korban dirayu untuk melakukan hubungan dan sempat memberontak namun ditendang oleh pelaku. Ayu juga menambahkan mendengar tindakan serupa kembali terjadi beberapa hari terakhir sebanyak 4 kali. Awalnya korban tidak berani bercerita, namun setelah didesak orang tua, korban akhirnya mengaku telah dilecehkan oleh orang yang dimaksud.
2: Kemarinnya ini korban tidak bilang kemarin hari apa itu tidak bilang. Yang jelas itu sudah keempat kalinya gitu. Sampai akhirnya korban didesak oleh ayahnya. Karena kecurigaan kedekatan pelaku dan korban, korban didesak oleh ayahnya untuk mengaku seperti itu. Akhirnya korban mengaku bahwa korban pernah dilecehkan gitu.
1: Sejak laporan dibuat, terduga pelaku diduga telah melarikan diri. Keluarga berharap polisi segera menangkap pelaku agar proses hukum bisa dilanjutkan. Dampak dari kejadian ini cukup berat bagi korban. Sementara itu, Kasih Humas Polres Lumajang Ibda Suprapto ketika dikonfirmasi RRI belum memberikan keterangan resminya hingga berita ini dipublikasikan. Polres Lumajang dimungkinkan masih menunggu jadwal pemanggilan lanjutan terkait penanganan kasus tersebut. Polisi juga belum memberikan keterangan resmi lebih lanjut hingga saat ini. Kasus dugaan ruda paksa terhadap anak di bawah umur ini saat ini ditangani oleh pihak kepolisian dan undang-undang mewajibkan setiap kasus kekerasan seksual terhadap anak diproses secara cepat dan mendapatkan pendampingan khusus untuk pemulihan korban. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karya Antoni melaporkan.
0: Pembatasan kendaraan berat yang melintas di Jembatan Koncer Desa Koncer, Bondowoso, kini dalam tahap sosialisasi. Sosialisasi difokuskan pada petugas pengatur lalu lintas atau Pak Ogah, menyusul kondisi jembatan yang dinilai tidak lagi memadai untuk kendaraan bertonase besar. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
3: Pemerintah Kecamatan Bondowoso melakukan sosialisasi kepada warga dan petugas pengatur lalu lintas terkait pembatasan kendaraan berat yang melintas

0: di Jembatan Koncer, Desa Koncer, Kecamatan Bondowoso. Langkah ini dilakukan menyusul kondisi jembatan yang dinilai tidak lagi memadai untuk dilintasi kendaraan bertonase besar. Camat Bondowoso, Suhaji, mengatakan sosialisasi difokuskan kepada para petugas pengatur lalu lintas atau yang biasa dikenal sebagai Pak Ogah agar mengarahkan kendaraan berat ke jalur alternatif dan tidak melewati jembatan Koncer. Menurutnya, pemerintah juga akan memberikan arahan mengenai jalur pengalihan yang dapat digunakan oleh kendaraan berat sehingga arus lalu lintas tetap berjalan tanpa membebani konstruksi jembatan sepanjang 50 meter tersebut.
1: Pertama, kami mensosialisasikan terkait dengan penggunaan jalan yang menuju ke arah Koncer melalui jembatan Koncer ini. Karena kondisi jembatan yang memang kurang memadai untuk kendaraan-kendaraan berat khususnya seperti itu. Nah, dari situ kita berharap kepada penjaga atau yang mengatur jalan itu atau Pak Ogah katanya seperti itu. Jadi agar juga mengantisipasi ya kendaraan-kendaraan berat yang akan lewat.
0: Saat ini terdapat 4 orang petugas pengatur lalu lintas yang membantu di sekitar lokasi. 3 diantaranya merupakan warga Bondowoso, sedangkan 1 orang berasal dari Kabupaten Jember. Meski demikian, Suhaji mengakui masih terdapat persoalan kendaraan berat yang diduga sengaja melintas pada malam hari. Dan hingga sekarang, pemerintah masih mencari solusi agar pengawasan dapat dilakukan secara optimal selama 24 jam. Terkait portal pembatas kendaraan yang sebelumnya rusak, Suhaji memastikan akan segera dipasang kembali. Namun sampai sekarang belum ada kepastian waktu pemasangannya. Menanggapi kekhawatiran masyarakat mengenai kondisi jembatan Koncer yang disebut masih bergetar dan muncul lubang baru, Suhaji mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BSBK untuk memperoleh penjelasan teknis. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
2: Kejaksaan Negeri Situbondo menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan penyaluran program kredit umum pedesaan atau KUPEDES pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Situbondo 01 tahun 2023 hingga 2024. Kejaksaan menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus yang merugikan negara mencapai 1 miliar lebih. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
3: Pendengar, Kejaksaan Negeri Situbondo menetapkan 3 orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan penyaluran program kredit umum pedesaan atau KUPEDES pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Situbondo 1 tahun 2023-2024 dengan kerugian negara mencapai 1 miliar lebih. Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo, Frendra Aha, mengatakan tim jaksa penyidik Kejari Situbondo telah melakukan pemeriksaan terhadap 61 orang saksi, mulai dari pihak BRI Unit Situbondo 1 hingga nasabah BRI. Dari hasil pemeriksaan itu, kejaksaan menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan penyaluran program KUPEDES. 3 tersangka diantaranya inisial VAR, selaku Mantri BRI Unit Situbondo 1 tahun 2022-2024. Tersangka F, selaku agen Briling, dan tersangka Y, selaku orang yang membantu tersangka F. Ketiganya langsung digelandang ke rutan kelas 2B Situbondo.
4: Pemeriksaan dari 61 orang ini, untuk Mantri ini, PAR ini, memang kita tanya, terlibatnya dia tidak ngaku, dan untuk F juga, kalau F ini ngaku, sama Y ini swasta, ini Briling. Dan memang kita sudah telusuri juga untuk pinca unit ini sebagai orang yang notabene menyetujui kredit ini sampai sekarang, saat ini, baik dari PAR maupun pinca sendiri tidak mengakui adanya kongkolikong atau perbuatan menikmati hasil ya.
3: Kata Kajari, tiga tersangka ditahan per hari ini untuk mempercepat proses penyidikan sebelum diberangkatkan ke sel tahanan Rutan Situbondo. Ketiga tersangka ini mengikuti pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter dari RSUD Dr. Abdul Rahim untuk memastikan kondisi kesehatannya. Hasil pemeriksaan kesehatan ketiga tersangka tidak ada masalah. Pendengar, modus operandi yang dilakukan ketiga tersangka pada awal tahun 2023, tersangka Far selaku mantri Bank BRI ini bekerja sama dengan tersangka F sebagai agen briling. Kedua tersangka mencari debitur yang benar-benar meminjam kupedes dan yang hanya dipinjam nama. Sementara tersangka Y membantu tersangka F untuk melakukan penilaian ke rumah calon debitur tanpa menganalisa kondisi usaha calon debitur, sehingga data formulir, analisa, dan pinjaman dalam aplikasi BriSpot seolah sesuai dengan kondisi real calon debitur. Tersangka Far kemudian mengajukan prakarsa kredit yang akhirnya disetujui dengan total pinjaman 1,5 miliar rupiah lebih. Hasil pemeriksaan ternyata seluruh uang itu digunakan oleh tersangka Far bersama F dan Y. Berjalannya waktu, pinjaman yang diprakarsai mantri BRI inisial Far itu tidak mampu membayar pinjaman sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara. Perbuatan para tersangka ini melanggar Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang tindak pidana korupsi. Kejaksaan masih terus mendalami dan mengembangkan fakta-fakta tentang perkara tersebut dan menelusuri aliran uang. Oleh karenanya, Kajari berharap kepada para saksi yang terlibat untuk kooperatif dan tidak melakukan lobby-lobby untuk perkara ini. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar melaporkan.
2: BPBD Kabupaten Jember dan pemadam kebakaran menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati pada musim kemarau tahun ini. Pasalnya, pemadam kebakaran telah menangani setidaknya 20 kejadian kebakaran hingga pertengahan Juli. Jumlah kejadian tersebut meningkat dibanding bulan Juni lalu. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
5: Pendengar, UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Jember mencatat hingga pertengahan Juli ini sudah menangani lebih dari 15 hingga 20 kejadian kebakaran. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan Juni lalu yang berkisar 10 hingga 15 kasus. Jenis kebakaran yang paling sering terjadi meliputi kebakaran lahan, rumah, hingga korsleting listrik. Bahkan dalam satu hari petugas sempat menangani 3 kebakaran lahan di kawasan perumahan bersamaan dengan kebakaran rumah di lokasi lain. Anggota Regu A Mako UPT Damkarmat Jember, Ari Setiawan mengatakan, sebagian besar kebakaran lahan dipicu pembakaran sampah yang ditinggalkan tanpa pengawasan.
6: Kalau untuk di bulan Juli ini kurang lebih untuk semua kebakarannya, baik itu kebakaran lahan, rumah, sama listrik, lebih dari 15 sampai 20 kejadian. Himbauan untuk masyarakat, kalau bisa, seandainya nih membakar sampah, tolong jangan ditinggal. Kalau bisa diawasi. Yang ditakutkan kan sekarang anginnya banter, apalagi juga posisi situasi panasnya juga lumayan ekstrim. Nah, yang ditakutkan nanti bisa berakibat fatal, akhirnya bisa merembat kemana-mana, akhirnya bisa menyebabkan kebakaran, terutama kebakaran lahan.
5: Sementara itu, Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo, mengingatkan bahwa berdasarkan informasi BMKG, musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga Agustus, bahkan bisa berlanjut sampai September.
7: Kebakaran hasil koordinasi dan pantauan kami dalam beberapa bulan terakhir ini luar biasa. Tim pemadam kebakaran kita terus hampir setiap hari ada laporan kaitan dengan kejadian kebakaran yang menimpa rumah penduduk. Hampir setiap hari ada. Jadi bukan faktor alam, tapi faktor non-alam. Persoalan dari gas bocor, persoalan dari tungku meledak, persoalan dari hal-hal lain yang berkaitan dengan human error lah. Kira-kira seperti itu.
5: BPBD Jember dan Damkar mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati saat membakar sampah, tidak meninggalkan api tanpa pengawasan, serta memastikan instalasi listrik dan penggunaan kompor gas dalam kondisi aman. Masyarakat juga diminta tidak membakar lahan maupun membuang puntung rokok sembarangan karena berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas, terutama saat cuaca panas dan berangin. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan.
2: Demikian rangkuman berita selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jova, sampai jumpa.

Usai sudah berita sepekan di edisi Minggu ketiga Juli 2026. Saya sendiri, Rasta, seluruh kepala yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktikkannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja tutup berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah dulur-dulur, konco-konco pendengar pecinta rujak sutur yang dipintir ngokakan. Alhamdulillah kang Anto sehat ring dina ikai.
1: Kang Uun uko sehat
0: di kancan ambi kang Wira.
1: Dulur-dulur
0: kecaro kambi kang Wirayo. Alhamdulillah ketelonan ning studio RRI Jember. Sehat walafiat muga-muga kang konco-konco dulur-dulur pendengar pecinta rujak soto ring dipintir ngokakan ring dina ikai muga-muga pada sehat. Umpomo nang loro
1: cepet to Aron.
0: Hang wis sehat to padha tetep jaga
1: kesehatane.
0: Iya, sehat larang regane ya, Kang ya. Mulai ku hang ati-ati jaga kesehatan penting. Dulur iki kang arep mlebu Sabiar Sulung, Kang Uun nepi Kang Antok makin noto. Noto rujiake. Noto sembarangan wis ya.
1: Dadi riko tetep nanteni kabare nang kene ya.
0: Nang 336652. Sadurunge
1: ayo Riko pun adang lebih gending Banyuwangi hang tembiangi tombo kangen ne ati.
0: Yo,
1: tembok. Hang gendang buh sopowit.
0: Catur arum.
1: Tipe yang
0: kat. Iyo.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kang,
1: ayo.
0: Wong sabar ku sore nake. Mari ki sapa ngarepe mlebu. No wis. Ning kene mendung. Mun metu ke telur-telur ki mendung apa sing yo mulai sore biar panas tapi ono udan.
1: Urip. Ayo iki.
0: Yo dia yo diterima lung ya ngawali nunggu pojok ono wae 36652 loro.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rujak soto
2: enak tenan.
0: Eco tenan. Kini ngambulu ta?
1: Uluan
0: iki sawangane. Ya.
1: Kang Imron.
2: Sanes.
0: Kang
1: hai
0: Dalung
2: Anto
0: Nun
2: Kang Uu
1: nggih
2: Sugeng Siang
0: Sugeng Siang
1: sami-sami alah sapa iki Kang Madun
2: Sanes
0: enten sinten nggo
1: Kang Burawi malih iki mal suarane malih Werkudara nang dingin nang Madukara iki wali.
0: Iya.
2: Sinten kula Kang Anto?
0: Man Burawi.
2: Sanes.
0: Ausanes maning ko
1: Ali Sabana.
0: Ada salamin mbok repot riko.
2: Alhamdulillah. Kula niki saking Situbondo.
0: Oh, Situbondo.
2: Jarang melepet tengkang Anto kali kan.
0: Napa jarang niku yo.
2: Cuma sering
0: ngrungokaken. Alhamdulillah nemu dulur anyar maning ning Situbondo sinten?
2: Kula kagem jeneng Pak Rahman.
0: Oh, Pak Rahman.
1: Oh, sering dikirimi wong-wong iki.
0: Iya, sering dikirimi wong-wong Situbondo. Gendingen di napa tiga?
2: Alhamdulillah. Situbondo.
0: Nggih, gendingen di napa?
2: Napa ne?
0: Gending lagu. Nadi napa?
2: Oh, layang swara.
0: Oh, layang swara.
1: Layang swara ki duduk jowo.
0: Anu, swara. Enten swara, swara nggih.
2: Layang swara.
0: Layang swara niku masa kendang kempul ta. Kaya lagu Jawa.
2: Jawa.
0: Nggih. Okay. Niki lagune khusus
1: Banyuwangian niki. Pak Rahman.
2: Oh, layang ngene ku layang swara Banyuwangi.
0: Oh, ya coba keren. Orang nanti kah ya? Layang swara.
2: Ah, layang swara.
0: Kenang kebul Mas
2: Wira. Nggih,
0: nggih, nggih. Coba nggih. Layang swara. Nggih.
2: Niku kagem Mbak Lili Suryani.
0: Nggih.
2: Nggih Kang Anto bade salam-salam rumiyin nggih.
0: Nggih.
2: Pertama ada Kang Anto sareng Kang Uu selalu sehat.
1: Amin. Sawang suli.
2: Dinya oleh Allah yang barokah.
0: Amin.
2: Umur yang barokah.
0: Amin.
2: Mugi-mugi di tepi kali musibah.
0: Amin. Mugi-mugi dan cepat ngilen teng Pundi Mekah Al Mukarrom ngoten ro tengane
2: alhamdulillah amin. Wonten yo melo
0: nggih elemen biangsa
2: Tramadura terus niku Putra Magenda
1: nggih waso
2: Pak Teguh
0: nggih sempu
2: wonten mandhe Pak Gandu, Pak Yul, Pak Aloy, Pak Mutia,
0: kencang,
2: Pak Lili Suryani, Onten malih Mbak Retno Kurnio.
1: Kurnio, Mbak Yaya.
2: Ah, onten malih Mbak Bunga.
0: Nggih.
2: Nggih pun sedaya nggih. Lagune Gendangi Kulanto.
0: Amin. Siap.
2: Siap gerak. Rujak soto.
1: Ecot temenan seduluran selawase.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Rahman Situ.
1: Siti Bondo.
0: Ya Siti Bondo. Situ Bondo. Dayo 3366652.
1: Assalamualaikum, halo.
3: Waalaikumsalam,
0: Kang U. Rujak soto.
3: Eca temenan.
0: Mbak Lili Suryani.
3: Salam Kang Eca.
0: Alhamdulillah.
1: Guru li salam teko pangkat ke Pak Rahman.
0: Bu. Kang Rahman.
3: Nggih,
0: matur suwun Pak Rahman nggih. Nggih. Lagi anu Kang. Paranarke primadona iki Kang.
1: Heeh. Iya. Kabeh-kabeh nyalami nang Mbak Lili.
3: Nggih.
0: Kang Eca. Nun.
3: Sehat tak?
1: Alhamdulillah sehat. Pok Lili kafe sanggul sak keluarganya sehat.
3: Alhamdulillah dalam sak keluarga sehat.
0: Amin.
1: Amin.
3: Dipun manu tanglet bahasa liyen.
0: Nggih, pripun?
3: Endek Kang Eca kuwi karo Kang Uun kuwi jane Banyuwangi.
0: Kadung Kang Anton niku Banyuwangine Banyuwangi Sukonatar, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Heeh. Sukonatar Baliem.
1: Kadung Kang Uun Desane Seragi, Kecamatan Songgon.
0: Nah, akeh buahe ngriku.
1: Akeh duriane.
0: Akeh duriane, akeh
1: kandung Mbok Lili kelumeren nerjak merono.
0: Yo akeh manggise.
1: Langsap.
0: Akeh langsep. Mbok
3: pilih bahasa liem nikah temu guru.
1: Temu guru sing ngajuru apa temu guru?
3: Temu guru.
0: Temu guru parke parjata kan.
1: Duduk temu guru iki gendoh. Stasiun.
0: Tutu parke parjata.
1: Tutu parke anu gendoh temu guru Karangsari ku kau.
0: Singonjuro.
1: Singonjuro lor. Singonjuro lah Semalang Rogo Jambi.
3: Kang
0: Anto.
3: Ani dipun wangsuli ane bulet diri.
0: Nah, oh nggih pri kepundi terus ya.
3: Benten kali kula basa liyan. Mbok pilih panjenengan nika temu guru. Anek kula niki temu kangen.
0: Temu kangene ati ngeten nggih.
1: Kangen ati. Ya mau Ibu.
0: Iya iku. Gendingin apa ndika?
3: Sedang itu
1: sempurnane welas kenawan.
0: Sempurnane welas. Sempurnane welas.
3: Mbak Suliana.
0: Oh Suliana, nggih. Boksul.
3: Kata salam.
1: Nggih.
3: Bapak Rahman.
0: Nggih.
3: Kencian Bapak Rahman.
0: Nggih. Salam
3: kan
0: saking Palik Paidi. Salam bialik. Salam kula teng Pak Kang Paidi. Palik Paidi.
3: Nggih. Sak sawet mudut.
0: Nggih, no ngetet ya. Lah kalau
3: nikah. Pun
0: Iya.
3: Mbok ngurangi ta ngudut
0: ki ora akeh. Ngurangi ngudute kanca.
3: Kucing balik bayi.
0: Balik bayi.
3: Kucing tak kucing
0: ya. Wong iki bisa ngutok saiki bisa gemuyu
1: kok. Teman-teman kok.
0: Boten atas pesen.
1: Pokoke nang sak jerone rujak soto ki akeh guyune pokoke.
0: Enten salame Kakek Rosuli.
3: Sekeng siang,
0: Ke. Nggih, kali Mbok Endang.
3: Nggih, kagem Mbok Endang
0: Maharani. Apal wong.
3: Salam cantik kagem Mbak Endang.
0: Nggih, cantik bialik jare Ke.
3: Anu pengen tak.
0: Nggih, kepundi.
3: Adek jat nika mbedunduk.
0: Oh, wis mulai wis buru muncul iki ya. moro-moro bedunduk.
3: Salam Mbak karo Kang Anto.
0: Iya, salam jalek le. Ojo pati memengan layangan to sira kau.
3: Salah
0: gaplek ya. Aduh, dipun bening dolan malah. Alah. Malah saat ini bedudung.
1: Bedunduk.
0: Bedunduk.
3: Ini kagum anu Mas Doni.
0: Oke. Kang Doni, ono salamnya tekombok Lili Suryani. Lili Suryani.
3: Oke, saat ini kau sawat pandan wah noga.
0: Oke.
3: Ini kagum Bapak Rustianto ya kan. Oke. Bapak Teguh ini kau nganu
0: Sempu
3: Beten wantun ngebel.
0: Oh, napa ya?
3: Perusahaan pun keli.
1: Mandar ketemu Kang Teguh ya yuk.
3: Gaprek yuk.
0: Mandane yuk du senenge. Terus noro. Isun. Kelendai terus noro.
3: Beten apa?
0: Nyanding Riko.
3: Andiane.
0: Nah.
3: Riko.
0: Dipancing langsung, Kang.
3: Duen isun.
0: Duen isun, Kang. Mandanio.
1: Mulai pinter penyuangi yang
0: isun. Cikal bakale Trenggalek. Nun?
3: Saget usul.
0: Saget. Oh, sekedar rusul mon. Napa?
3: Boten galek nika seminggu pindah nika karaoke wonten kok, Kang.
0: Oh, karaoke wonten. Nggih ngriki sien nggih wonten lucak soto niki karaokean nggih ada sien wonten. Di wonten.
3: Mbak Saliem nika engkang usul.
0: Oh, ngoten. Matur sembah nuwun usulane mengke disampaikaken.
3: Mungkin Mbak Saliem badhe nembang.
0: Nembang kapiloro. Ayo, Bang, kene ana karaoke ne nembang ya, Mbah.
3: Nganu, cek kala wingi ne nembang lho, Kang. Cek susuripun kok
0: ceblo. Kotal gatil. Sisike cecir.
3: Susure basarium ceblo.
0: Susure ceblo. Alah basarium.
3: Ki kakem anu.
0: Sedaya.
3: Lili.
0: Nggih.
3: Kalian Mas Gufran. Kakung Bapak Aji Mugede.
1: Nggih.
3: Kang Sian Kemawon.
0: Nggih.
3: Kakung Bapak Kemawon nggih, Kang.
0: Nggih.
3: Sian masuk ini tangga pake.
0: Nggih.
3: Begini pun Kakung Pianton Kangutan Gorotal Kemawon. Kerasa miskol gratel. Miskol wae. Kaya menang gisek
1: kan. Mari ningku.
0: Kau pengen diceluk nih kau.
3: Tinggal apa ya kan. Kursa kantin sunggal
0: sing.
3: Kita kan Bapak Putra Magenda Sute kan. Tuan Bapak Adila. Kagem Kang Anto. Tuan Kang Uu. Sugeng siang, sugeng lewat sugeng mawar.
0: Matur.
3: Tak lancar gini pun.
1: Amin.
3: Atau teman uang ya kan. Rujak satu.
0: Ejo temenan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kang Muhid anu WA. Kang Haji Muhid. Nang kok nang Merawan udian jare saya.
0: Wis udian.
1: Heeh, wis muga-muga udane nggo barokah kan
0: tok yo. Temenan nggo barokah. Hang duwe parenaro pepean. Hang duwe cengkar ndang tasen ngono we. Kang Rosuli kake Rosuli mimbo kendang selamat ngrungokaken.
1: Kang Agus Mbokli selamat ngrungokaken bisa.
0: Iya, terus ambi mbok terus ambi Kang Iwan, mbok tilambi Kang
1: Dwi.
0: Yuk berangkat
1: semangat yuk.

0: Rico yang bertahan gemuyo. Kadung burapi, kamburapi tak kertowo kok.
1: Kadung sing monyi ki sing tahan.
2: Sehat Rico, Mbok.
1: Alhamdulillah. Sehat
2: walafiat. Sedia Rico ketenang kelenteng. Alhamdulillah sehat walafiat. Ning kono mendung apa panas, ning kene mulai panas mau mendung.
0: Iya, ini mendung makin.
2: Neng kini, oh sing iku katon panas ya.
1: Iya,
2: neng burin dika panas.
0: Iya, panas bisa nih.
1: Baru dan ini.
0: Iya sore.
2: Iya,
1: sore.
0: Tapi hutan campur panas.
2: Iya podo.
1: Tapi sedih.
2: Iya, musim kemarau basah.
1: Iya.
2: Oh no hutan. Tapi udan biarokah.
1: Iya, amin.
2: Iya, timbangan disiram siram Rico ya.
0: Temenan.
2: Alhamdulillah yang kuasa ku adil. Ngerti disambiati ambi umate. Ya iki umate ku perlu anu siram-siram ya. Jadi udian ya, dia ini udian.
1: Ono hang kekeringan.
0: Temenan.
2: Temenan
1: Rico. Ya iku masih ada kali sat. Karena
2: itu iyanya ini harus ngasat. Iya, itu zamannya manu sejarah pengen.
0: Ya insya Allah uli salam-salam itu, Mbok. Uli salam-salam saat duluran gitu.
1: Oh iya, itu Iya.
2: Gending jaluk pantri kah?
1: Gendingnya jaluk barang yang enak ya. Layang suara itu campur sarian itu.
2: Iya, itu mas warone itu yang di setel ya, benar.
1: Iya, warone itu, iya, campur sarian itu matang tengah jari ini.
0: Iya.
1: Tentang jari kendang putu.
2: Iya, itu. Suara, kadung suara kendang kempul.
1: Kadung
2: suara. Makanya setel suara itu mau ya.
1: Kadung layang suara itu campur.
0: Campur sari jawaan.
2: Tapi kadung layang seto layang kumitir. Nah, iku bitu maning.
1: Diwalak walik. Itu njaluk peteng pian wis.
0: Peteng.
2: Peteng dedet.
1: Iya.
2: Peteng.
1: Ya iku kadang kaya iso niki ya peteng ya aja cilikati.
2: Angsa versi gandrung iku.
1: Iya. Nerimo apa anane.
2: Peteng. Ya iku. Aja keliru Kang, iki peteng. Teng,
0: duduk mateng.
2: Oh, nopin kang
0: Wiro itu mateng di koleksi ya.
2: Yeay. Tiara penalon-nalon teh yo, coba susu susau. Aduh. Mangkat bengi teh, mangkat bengi teh.
0: Sampure Kang.
2: Cacake teh, sampure teh. Serawat noneng Kang on gitu ya teh ya.
0: Lah kena wis kono.
1: Serawat noneng Pak RW.
2: Wah, kau.
1: Salam nang Pak RW ambek keluargane.
2: Lagune sapa Mbok petenge Mbok?
1: Peteng lagune Hikmah Zuhairi ya.
0: Hikmat
1: Zuhairiyah.
2: Zuhairiyah. Zuhairiyah iku arane mbok isun ya. Rabine Kakang isun Zuhairiyah arane.
1: Oh, ketika.
2: Oh ya, bener
1: wae. Mane iku arane isun.
2: Kan? Oh, ketika ta. Wis bener jane anak riko. Heeh.
1: Apa ajare?
2: Bener wis jare.
0: Bener.
1: Oh, bener.
0: Kang Nembian.
1: Nomor loro ne hang lumba-lumba iku kan.
2: Ketiku ta.
1: Ya hang lumba-lumba itu kan paling kuanteng ya. Iku atine iku nomor loro
2: kuantenge tiga. Sing to katon suwi iku ya.
0: Sing ta muncul
1: blas. Nomor telu nomor papat sih. Ya kuantenge tapi yo podo-podo anak iso yo nono
2: hang. Alhamdulillah.
1: Nono hang bedu. Bodoh
0: bodoh yang itu yang nomor 5 ya wuih
2: karindeleng pelak keboseng
1: barang itu yang wadon-wadon
0: yang wayu-wayu
1: yang wadon-wadon
0: yang wadon-wadon yang wadon-wadon yang
2: wadon-wadon pelak tukang gue lekakan lagu itu arahnya pelak
1: salam-salam ya kan anak itu putra Magenda putra Madura putra Wisnu Ya. Hmm.

0: putra-putrane kabeh ya kan ya. Assalamualaikum baikku anak itu. Sopo Aryo Koko.
1: Apa wis entau caro karyo.
0: Nak Shandu ya wiri.
1: Ajur bro, gone lemu rau.
0: Ana ki tenangan areng gone barani ka Banyuwangi.
1: Iya.
0: Putut Sugiyarto.
1: Iya. Saiki jarene anu sapa putra Madura regiane lemur iku parenjare Kang Doni saiki mlayu ning ngidul ning pantai selatan gitu ya ning pancer moncar durung mangkane moncar gane lemur magi larang.
0: Oh masih larang.
1: Iya pengen murah ning Kang Doni kono jarene weh mlayu ngidul
0: kene si Jeli anu para niku buah naga
1: iku. Nah. Acara rame-rame kok. Bok.
0: Panen dolong nang Kang Doni di
1: Bok.
0: Joliane di Jeli.
1: Bok.
0: Non.
1: Acara rame-rame wong lagi panen.
0: Awas yo, kita mau sing-sing yo.
1: Panen raya wong.
0: Oh, sementar muso larang regiane.
1: Amin. Kayak buru panas mendung maning ya.
0: Iya iku kene di Jawa sangon anu yo.
1: Iya.
0: Nang Mekah yo.
1: Iya amin.
0: Iya kabeh sakeluarga, anak-anak itu, terus kang Uun kabeh.
2: Amin.
0: Iya, kanggo kuat pisan. Kali anu nak padan aku pacak pagu bis mulai wau. Awis melepuh ayo mbok mbok
2: coba Lili
0: Suryani.
1: Lili Suryani ya.
0: Iya. Bang Motia kau. Yang ampu Bapak Haji Lili. Dan hanya lemisun salam pialik
1: tersebut.
0: Sang puru melepuh usainya lemisun yang pertama. Ya usainya salam. Salam ini apa nih. Panas
1: dikodik. Iya, ini melepuh awu.
0: Ya wes kesuwen waktune sing randu kendinge ana
1: ya. Iya ana wes peteng dedet iku mau wes.
0: Ya iya kesuwen waktune moga-moga lancar sikine.
1: Amin.
0: Amin.
1: Amin.
0: Hati-hati kadu mulai
1: amin.
0: Amin. Salam isun nanti hamburi.
1: Amin.
0: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk sepisan kasih sapa karep mlebu maning jejer kono wis 33665 loro te.
2: Halo.
1: Ya, durung Kang.
2: Halo.
1: Telu 3665 loro teh.
2: Assalamualaikum, halo.
3: Waalaikumsalam. Sugeng sonten.
1: Nggih, sugeng sonten piyale.
2: Nggih.
1: Sinten dika, Kang?
3: Oh, paling. Ngrungokno tapi gak iso mlebu kan aku, Kang.
1: Ya alhamdulillah bisa mlebu ring dina iki. Wes, suatu kebanggaan wes.
3: Ngono wis lali.
2: Kang aja lili ta.
3: Kulo
2: Kang Hadi Blangkon. Waduh, Kang Hadi Blangkon Bondowoso.
1: Kang Blangkon Bondowoso.
3: Nggih.
1: Sing durung
3: medhe mau Mbok
1: Yaya nggih. Heeh. Nah, iya. Sik lagune
3: tak dhisikno. Iya, gendhinge pan
2: Kang.
1: Kanggo Riko. Oh, kanggo isen Kang.
3: Kanggo Riko.

0: Terus kelinci yang ada nih awak riko ala sing nalani lah riko kan.
1: Terus ke salam tuh
0: ya.
1: Tandu kan putra Magenda. Putra putra Madura. Aku dikira kecepet itu.
2: Boleh gak melebu-melebu kecepet hari ini?
1: Iya. Nanti pelangkon itu biasanya melebu. Aku nampilang amin dulu gak bisa
2: melebu. Dirasani lili mana?
0: Saya bisa melebu es, bersyukur.
1: Iku Mbak Yuli itu.
0: Lili Suryani.
1: Gimana nih?
2: Dirasani kulaan belangkon jar ini.
1: Pak Rahman.
2: Nggih.
1: Ya ini.
0: Nggih.
1: Arisat. Sekabehan
0: iki. Alhamdulillah.
1: Matur nuwun.
0: Nggih.
1: Kang Anto, Kang Uwi.
2: Nggih.
1: Sugeng siang, sugeng nyai jadi bahan.
0: Nggih, kesuwun.
1: Nuwun-nuwun. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rujak soto.
2: Eco, teman.
1: Pancen eco, teman.
0: Kang Gumbok Dian Dioval. Nah, terus Kang Gumbok Kelili. Aning kebun sari kelitikan biari muga-muga sekabiar sehat bok lilis kok bok lilis
2: bok endang bok endang tukias bok endang kang tukias yo
0: yo gendenge langsung ya kurang siji yo apa sih cukup yo berangkat sulung teh.

0: Kang dalek maning Kang. Yo saiki berangkat maning sopang jelo gending. Yo jejer kono wis santri yo 366652.
1: Assalamualaikum. Halo.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
2: Hecoh-hecoh tenanti.
0: Merawan udan apa sing?
2: Udan wis mari Kang.
0: Ya alhamdulillah ning kene heng alhamdulillah. Sore mari disiram sore we.
2: Iya, mari disiram kene ora adem.
0: Kelendi sehat tapi ono keluarga ya.
1: Sehat kabeh, Kang Haji.
2: Kabare yo opo?
0: Sehat,
1: sehat, sehat. Riko gedhe kupisan.
2: Hah? Bali raya Riko Kang.
1: Kang Wirah.
0: Kang Wirah.
2: Kang Wirah. Heeh.
0: Siang ya,
2: Kang? Yo. Tuh,
1: yo kok siang. Ini siang wis.
0: Sore nggih, masuk setengah sore nggih.
2: Setengah sore. Kabar sehat-sehat wayahe, Kang.
1: Tapi sampean sehat pisan ya, Pak Haji?
2: Alhamdulillah, Kang.
0: Jare Kang Un, Bek Kang Haji iki suwe marek panen raya. Gitu ku jare ya, Kang.
2: Amin. Kanjur mbak kogi
0: akeh sing mati, Kang. Mandar anu cuacane api hasil diakone
1: sukses kabeh
0: sukses ya ayo Kang Haji Lili ojo miskal miskol tok
2: iya ngamuk-ngamuk wae
0: iya iku Kang Haji mukit telu bisa mlebu siji bisa
2: iki mandek Kang Kupron iki Kang
0: santok
1: iki iki mlebu blas Kang Kupron iku
2: iya iku Oh, momet kali kan.
1: Gendingi lagune Kang Ji.
2: Gendingi apa sing enak? Impen-impen wis
1: kan. Oh, durung.
0: Impen-impenen ya.
2: Dalami cita sono Manpura wae
0: kan. Iya Manpura wae.
2: Nah, ono Bunda Yaya. Ono Langkon. Bali Yani. Sopo mau iku?
1: Pak Hadi Blangkon.
0: Kang Blangkon.
2: Iku Bunda iku sinten kan?
0: Situ Bondo mau
2: Pak Rohman.
0: Ya,
2: Pak Rohman. Yo, sebentar. Yo, putra yo. Yo meleng nanti yo meleng.
0: Hang dua elemen biangsa aku nih ngendi dia nih yo.
1: Kuker kan nih gue mana malah bau.
0: Iya, iku gue terakhir muncul.
2: Paling neng Jakarta
0: gitu. Ya iku ya. Paling ni membok Yaya paling.
1: Kadang nama membok ribut.
0: Membok ribut.
2: Iya ribut iku ya.
0: Cari membok ribut. Kang Anto aja percaya mbek Kang biar anu Kang biar rawai. Siapa? Kang Burawai jarene. Abu membok. Kupiap jarene.
2: Ini Kang Burawai ku kasih Goyon
0: ni kalau kan? Iya, iku.
2: Kenalan besok ni.
0: Alhamdulillah.
2: Ono Jaimro, Putawi, Sono, Sopo, Maleono, Billy Soyani juga. Damutia, Bunda Jairani,
0: Kang Yangku. Setuju kemauan mereka. Iya, kesudah kan.
2: Ono salami
0: kates merawan itu. Salami seneng Pak Salim, subing tau kecaruk ya.
2: Iku kapan kecaruk ke Kang Uun itu kan?
0: Iya iku. BBD mas mulai merawan?
2: Iya, insya Allah mari seni nengkat usia BBD.
0: Oh iya, kabiari sen ya?
2: Iya. Kanggo kangen tau, kanggo Kang Uun, kanggo ya.
0: Kesuwun. Amin. Eco temenan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. HP telu nyantol siji yang dayo ning brine Kang Haji Mukhit 336652.
1: Assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
3: Eco temenan.
1: Kang Madun,
3: alhamdulillah.
0: sehat Kang Madun.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Isun sore tekom Bialung.
3: Kapan?
0: Sore. Isun kesok Senin ing Bialung maning.
3: Oh, kadung isun sore anu Kang Anto. Iku neng umayai pasien Kang Anto.
0: Oh, gitu. Isun ing STM kesok ing Bialung isuk.
3: Oh, neng STM. Bunglar kuno?
0: Iya.
3: Acara apa kan ya, Pak?
0: SMK Teknologi Bialung. Iya, biasa liputan ning kono.
3: Ning kono. Wis buka-buka kecaro Kang Antok ya.
0: Alhamdulillah.
3: Kang ngono wong ganteng nang arep dhewe.
0: Ya Ruste.
3: Kang Un sehat.
1: Alhamdulillah sehat Kang Matun. Sa keluarga kono sehat kabeh ya.
0: Amin. Tak kepengin kecaro kembi Kang Antok ya esok nang STM kono.
3: Dhewe kan iki.
0: Keloron di konceng pusing penutupan MPLS.
3: Oh ketiga ya insyaallah
0: yo
3: muka-muka piye ini ngono utur
0: garing di nomor telepon itu jadi bisa ngontak di sana.
1: Iya
3: oh ketiga
0: iya
3: wis gampang wis engko diweni ambek Kang Wiro ya.
0: Kang Wiro duwe gendinge wis mau
1: durung
0: gendinge paran
3: kedingin jaluk hang gampang-gampang ben wis.
0: Iya, gampangan.
3: Diweni tatu saka suci taci ya.
0: Oh, tatu ya. Jare jaluk gampangan tatu. Sing,
3: tatu vokale suci taci.
0: Oh, suci taci. Suci taci taci. Oh, ya, suci
3: taci. Putu Riko iku Kang Un. Iya, mak putu ambek Kang Un.
0: Oh, iya. Lari kemunjilan.
1: Lari kemunjilan.
3: Iya wis, tumtum salam mulu
0: ya. Ya, tumtum becik sing pan pareng jare Kang Un.
3: Kadung picisik wis ana panggone dhewek-dhewek.
1: Wis ana bagiane.
3: Iya, wis ana panggone dhewek-dhewek dadi salam biyen wis.
0: Yo wis.
3: Ya selamat sore kanggo Kang Doni
0: ring Jawa.
3: Ono Putra Madura. Ono Maning, Pak Teguh, Kang Paijo, Gus Geng, selamat sore kabeh wis ring Banyuwangi.
1: Iya.
3: Iku mau ono Pak Haji Muhid ring Merawan. Jare wis mari kudianan wis ya.
0: Aduh wis. Aduh wis.
3: Kadung ring Wialung garing ya.
1: Iya.
0: Padha ning kene alhamdulillah adung sore keblesan riko.
3: Oh. Kadung ring kene
0: terang. Terang ning kono.
3: Terang.
0: Iya sing teko Balung Surya terang kok.
3: Panas. Ya wis kanggo Pak Rahman ring Tubondo.
0: Nggih.
3: Moho Klilik ring Trenggalek ya.
1: Nggih.
3: Mbok Mutiari Kencong kabeh wis.
0: Nggih, suwun ya, Kang.
3: Tanpa terkecuali.
0: Nggih.
3: Wis tapi ki waktune yo mehan
0: wis. Iya,
1: berat.
3: Ya wis kanggo Kang Antok, Kang Un. Muga selalu sehat.
1: Amin.
3: Muga-muga bisa ketecaro kang iki
0: sun ya.
3: Amin. Yes, matur nuwun rujak soto.
1: Soto tenan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuwi ini bonus siji ya.
1: Iya, iya siji.
0: Ya, bonus siji ya. Yes. Yo, 3-3-6-6-5 loro teh.
1: Assalamualaikum, halo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Murim-murim temenan bonus.
0: Iya, terakhir waktunya singkat, gending jaluk paren deh kok.
4: Alhamdulillah, pokoknya bisa melebu.
0: Gending nyelok paran.
4: Melong melong.
0: Gending nyelok paran, gending.
4: Apa gending?
0: Iya.
4: Gending itu jangan ngetan.
0: Oh, jangan ngetan.
1: Tutu Jawa iku.
0: Iku Jawa apa sing iku? Wah.
4: Oh, Jawa.
0: Oh.
4: Oh, sing.
1: Jawa.
4: Jangan jangan kelor, jangan merongki itu.
1: Oh iya, campur Madura iku.
4: Ya,
1: jangan kelor, jangan merongki. Ya.
4: Jangan kelor, jangan merongki itu wes. Alhamdulillah, terima kasih, terima kasih. Bisa melebu. Mulai tadi ditendang.
0: Kang Doni ngamuk yang bisa melebu eh. Yo,
1: kuno weh.
4: Ya, aku menang nanti.
0: Yo, Hang Dua Elemen Biangsa.
4: Salamnya Pak Cimohit.
1: Yo.
4: Suryani, Bunda Mutia, Bang Badut, Pak Paiso,
0: Kabe wes ya, yo kesuwun. Nggih.
4: Untuk Mas Wira, Kang Uun,
1: nggih.
4: Selamat bertugas.
0: Kesuwun.
4: Semoga Allah Taala selalu melindungi.
0: Amin.
4: Angan to Kang Uun.
0: Nggih.
4: Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih matur nuwun.
0: Nggih. Siap, siap. Taisen. Yo.
4: Sekali di darat, tetap di darat. Sekali merdeka,
1: tetap merdeka.
4: Salam Indonesia Raya. Alhamdulillah. Terima kasih rujak soto.
0: Eca temenan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mariki Adian Gending. Yuk, wae pamit ya.
1: Yuk.
0: Dulur, kecepot pangan guru.
1: Salah lo penjaluk sepuro.
0: Insya Allah balik maning dino Sabtu lan dino Minggu.
1: Jam
0: setengah luru sampai jam
1: 15.
0: Jam 15 alias jam 3 sore tetap ring acara
1: Rujak Soto.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda menikmati persembahan Sanggar Pramuka. Pada kesempatan sore hari ini akan mengangkat satu tema, Jambore Nasional, ajang merekatkan persaudaraan dan pengembangan karakter Pramuka Penggalang. Akan dipandu Kak Ahmad Nawawi SH MPD. Selamat sore, selamat mengikuti.

0: Salam Pramuka.
1: Salam.
0: Selamat sore pemirsa semua di seluruh Indonesia ya, khususnya di Kabupaten Jember. Acara Sanggar Pramuka sore hari ini ya merupakan media informasi, komunikasi, konsultasi yang juga menjadi media untuk komunikasi antara kuartir cabang Gerakan Pramuka Jember dengan seluruh anggota Pramuka di Jember. Di mana sore hari ini tema yang mungkin sudah ditunggu oleh seluruh anggota Pramuka, khususnya peserta yang sudah lolos seleksi Jambore Nasional ke-12 2026 kontingen kuartir cabang Jember. Karena tema yang kita angkat yaitu Jambore Nasional, ajang menerkatkan persaudaraan dan pengembangan karakter Pramuka Penggalang. Nah, sore hari ini sudah kami hadirkan, inilah tim seleksi dan tim TC Training Center dari kuartir cabang Gerakan Pramuka Jember. Namun sebelumnya Kak Wi akan berikan informasi kegiatan selama seminggu ini di kuartir cabang Gerakan Pramuka Jember. Kegiatan TC keempat Jambore Nasional 2026 kontingen kuartir cabang Gerakan Pramuka Jember telah dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 18 sampai dengan 19 Juli 2026 bertempat di Bumi Perkemahan Pusdiklat Cap Argapura Jember. Seleksi Pramuka Garuda untuk golongan penggalang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2026 bertempat di SMP Negeri 1 Semboro dengan jumlah peserta yaitu 30 orang. Jika kakak ingin mengisi acara siaran Sanggar Pramuka seperti pada sore hari ini, dapat melayangkan surat ke kuartir cabang Gerakan Pramuka Jember dengan alamat Jalan Cendrawasih nomor 10 Jember, atau dapat bila langsung ke WA Kawi ya 081-2345-9097. Demikian informasi dari kuartir cabang Gerakan Pramuka Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam Pramuka.
1: Salam.
0: Selamat datang para narasumber yang sore hari ini sudah ada di studio Baru 1 RRI Jember ya. Yang mana tadi sudah saya buka sebagai kunci awalnya, yaitu tim TC dan tim seleksi Jambore Nasional ke-12 2006 kontingen kuartir cabang Gerakan Pramuka Jember. Karena yang tahun 2026 ini selama sekian puluh tahun ada hal yang sangat fenomenal khusus kuarcap Jember. Banyak loh kuarcap-kuarcap lain yang iri dengan Jember. Apa itu? Wah, nanti akan dibuka oleh para tim TC lagi kali ini ya, atau tim seleksi. Oke, baik, kita perlu mengenalkan dulu. Yang paling enak yang kenalkan di samping saya ini. Silakan kakak kenalkan nama, lalu mungkin di posisi jabatan kuartir cabang, atau mungkin juga ada gusban, menggalilakan.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam hormat dari kami. Nama Muhammad Fiki Aswihani.

0: Oh, luar biasa jabatannya tumpuk ini. Borong. Iya. Kalau di yang akan kita bicarakan terkait dengan kegiatan yang mungkin sudah persiapan seluruh Indonesia, kegiatan akbar ini ya. 2026.
1: Pertemuan besarnya di Jambore Nasional.
0: Jambore Nasional ya, di sementara ditunjuk sebagai apa ini?
1: Untuk tim waktu itu seleksi,
0: tim juga seleksi.
1: Termasuk tim seleksi, sekarang ditunjuk sebagai tim TC.
0: Tim TC,
1: oh, nanti kan adik-adik ini.
0: Iya, berkira banyak ya masalah TC, karena ini eksklusif yang tahun 2026 dengan adanya bupati yang sekarang ini. Seperti apa nanti akan dibuka oleh pimpinan kontingennya, sebenarnya ada di sini, tapi belakangan aja. Yuk silakan yang di depan saya, kenalkan dulu.
2: Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perkenalkan, saya Tri Wahyuni, berasal dari Mayang. Jadi saya dinas di SDN Mayang 3, Kak
0: Mayang Awi. Mayang 3 ya.
2: Iya, betul. Untuk jabatan di Kuarcap, saya sebagai Bina Muda Andalan.
0: Andalan Bina Muda. Golongan?
2: Iya, golongan Penggalang.
0: Ya, memang
2: Putri.
0: Bagiannya ya.
2: Iya, betul, Kak Awi.
0: Memang tupoksinya.
2: Iya, untuk di Kuartir Ranting, untuk saat ini saya sebagai Andalan Binawasa.
0: Binawasa.
2: Putri.
0: Oh ya, luar biasa. Kalau di Jambore Nasional?
2: Kemarin juga sama seperti Kak Vicky, yaitu sebagai tim seleksi juga serta tim TC, Kak Awi.
0: Tim TC ya. Wow, luar biasa. Sekarang didengkotnya.
2: Tim TC membersamai adik-adik yang luar biasa.
0: Luar biasa. Nanti banyak bercerita ya, karena banyak hal bagus tadi di TC 4 ya.
2: Iya, betul, Kak Awi.
0: Soalnya nanti informasi TC ke-5, ke-6, ke-7 itu nanti heboh loh, Jember ini.
2: Iya, lebih heboh kayaknya.
0: Lebih heboh, iya. Apa, nanti dibuka sedikit aja itu. Karena,
2: iya, betul.
0: Ya. Baik, selanjutnya kakak sebelahnya Kak Tri Wahyuni, sebutkan nama dan juga jabatan-jabatannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam Pramuka.
0: Salam.
3: Kak semuanya, kami Kak Riono dari Kuartir Cabang Jember, kebetulan selaku Sekretaris 2.
0: Sekretaris 2.
3: Kebetulan ditunjuk sebagai ketua seleksi maupun
0: seleksi,
3: ketua tim TC dari Jambore Nasional.
0: Tentu akan banyak ceritain nanti. Ya.
3: Terus ya mungkin ditambahkan mungkin dari teman-teman kakak semuanya di seluruh Kabupaten Jember ya. Pada umumnya teman-teman yang di kuartir cabang lain yang mungkin kemarin sudah kita pertemuan di Jawa Timur, paling enggak sudah ada persiapan. Yang jelas kami di sini memberikan kabar bagaimana kesiapan kontingen kuartir cabang Jember.
0: Cabang Jember yang heboh ya.
3: Yeah. Mungkin teman-teman belum kenal kok Kak Riono kok tiba-tiba menjadi ketua tim ya. Yeah. Mungkin kami ceritakan latar belakang kami dulu biar nanti teman-teman yang masih yang baru kemarin belum sempat perkenalan Kak, mungkin di grup juga belum pernah berkenalan. Di samping di kuartir cabang Kak, kami juga di kuartir ranting Kencong itu sebagai Wakabinawasa.
0: Wakabinawasa ya.
3: Terus di Gudep masih punya laborat ya. Laborat siaganya itu insya Allah di SD PDMI Asunia 45.
0: Asunia 45.
3: Terus yang penggalangnya di SMP Negeri 1 Kencong.
0: Iya, iya.
3: Terus yang lab penegaknya di SMK Plus Mujahide.
0: Jadi secara otomatis nih semua kalau saya perhatikan ini adalah pelatih pembina pramuka Kabupaten Jember yang ada di bawah naungan Pusdiklatcat. Gak tahu ketuanya siapa ini. Saya gak kenal.
2: Kayaknya perlu kenalan.
0: Iya, makanya itu kita ucapkan salam untuk para pendengar setia dan sekaligus sebagai kenalan dengan lagu Salam Kakak untuk kita semua. Yuk kita dengarkan Salam Kakak.

0: Tepuk merdeka sekali tetap merdeka, sekali tetap merdeka, tetap sekali tetap merdeka, tetap.
1: Yeah. Di kegiatan Jabari Nasional itu sama dengan yang tadi apa ya, nilai dari Tepuk Merdeka itu artinya tetap ada aturan-aturan tapi diberikan keleluasaan untuk berekspresi, berkreasi masing-masing kuartet cabangnya. Dari apa? Dari visualisasi tampilannya, tendanya dan lingkungannya. Tentu kita terkenal JFC ini. Tentu di sana akan tampil sebagai ya apa ya? Di sini ciri khasnya
2: Jember.
1: Ya, Kabupaten Jember, Jember Pandalungan ya. Dan itu sudah menjadi bukan rahasia umum, sudah rahasia lebih umum karena sedunia. Baik, Kakak Ambina dan pendengar di acara Sanggar Pramuka, khususnya orang tua wali murid ya, yang sudah apa istilahnya putra putrinya ya, termasuk yang sudah lolos seleksi. Berikut ini nanti sudah akan kita dapatkan informasi bagaimana, seperti apa, termasuk pada proses di kegiatan TC-nya. Nah, namun perjalanannya ini tentu tidak semudah itu. Makanya ini kami hadirkan tim TC maupun tim seleksinya. Baik, mungkin ini Kak Riono ini yang yang akan membuka, yaitu kegiatan pramuka penggalang itu kan ada apa saja nih, biar tahu Kak Riono.
2: Ya gini Kak ya, pramuka penggalang itu merupakan kegiatan yang paling dirindu puja oleh adik-adik pramuka.
1: Gitu ya.
2: Yes, ketika mereka itu seusianya yang usia 11 sampai 15 tahun itu pasti seneng-senengnya mengikuti kegiatan.
1: Gitu ya.
2: Jadi di situ ada pertemuan-pertemuan yang bisa diselenggarakan oleh gugus depan, kuartir maupun kegiatan lainnya di satuan komunitas itu sangat dirindu pujakan.
1: Gitu ya.
2: Jadi pertemuan penggalang itu ya salah satunya ini adalah kegiatan jambore. Kan?
1: Jambore. Jadi jambore itu sebenarnya arti yang sebenarnya adalah pertemuan pramuka penggalang. Tapi banyak jambore-jambore yang lain. mungkin belum melihat kamusnya ya. Yeah. Sebenarnya jambore itu resmi sedunia itu ya. Miliknya pramuka. Penggalang. Tapi ada jambore ini nama-nama kegiatan masyarakat itu. Mungkin
2: gini kamu sudah ngetren ya. Istilahnya jambore itu yang memang caranya tempat berkumpulnya para pramuka penggalang ya. Jadi untuk berbaur, berkreasi, istilahnya apa? Melepaskan penat dan mencari pengalaman yang sebanyak-banyaknya di dalamnya itu.
1: Tapi mungkin karena artinya pokoknya pertemuan jambore. Oh, jambore paling pertemuan ya. Padahal itu yang benar itu pertemuan untuk pramuka penggalang. Karena siaga ada namanya sendiri
2: Tuh,
1: lalu penegak ada juga namanya sendiri. Penggak apa? Lalu untuk pembina juga ada namanya.
2: Yang pelatih juga ada.
1: Penggalang apa? Pembina itu ada karang pamitran.
2: Ada gelang ajar.
1: Iya, gelang ajar. Jadi sebenarnya ada nama sendiri-sendiri ya. Tapi karena yang dikenal itu jambore. Karena anggotanya kalau saya Indonesia jutaan.
2: Iya, jutaan
1: kan. Iya. Baik, terima kasih Kak Riono sudah menyampaikan itu apa ini karena kunci ya. Karena kunci terkait dengan apa sih kegiatan jambore itu. Nah, kita buka jambore itu. Baik, sekarang terhadap persiapan jambore nasional ya kan dimulai dari awal ya. Mungkin bisa ya juga dari mungkin Kak Yuni dulu ya. Awalnya itu apa langsung moro-moro ini sekolah ini melok sekolah ini apa gitu prosesnya?
3: Oh, tidak ya Kak, untuk jambore kali ini itu kita adakan seleksi. Iya betul, jadi seleksi dari semua ranting yang ada
1: semua
3: di kabupaten
1: ranting,
3: semua kuartir ranting yang ada di Kabupaten Jember.
1: Diundang
3: jadi
1: gitu ya.
3: Iya betul Kakak, jadi kita dari Kuarcap memberikan edaran kepada kuartir ranting untuk mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti seleksi di cabang Kakak. Jadi ada waktu itu 4 ya enggak salah ya. 4 putra dan 4 putri.
1: Setiap kuaran 4 putra. Lah berarti kan kuaran itu nanti juga mengadakan seleksi Kak Wiki?
4: Iya.
1: Oh gitu ya.
4: Kan memilih putra-putri terbaiknya, penggalang terbaiknya di tiap ranting itu untuk dikirim seleksi di tingkat.
1: Tidak serta-merta sekolah ngirim ya.
4: Tidak
1: boleh bisa. melalui jenjang kuaran ya. Itu jadi proses yang mirip. Jadi di kegiatan seleksi ini berarti berjenjang mulai dari gudep yang akan kuaran dulu ya. Lalu baru yang tadi seleksi itu. Kira-kira di proses seleksi ini Tempatnya gimana itu Kak Riana?
2: Ya di kita kan punya Chandra Widi Muka di Jember kan, di pus di Klacap Argaburaya. Jadi kita dikumpulkan di sana dengan proses seleksi yang sangat ketat.
1: Sangat ketat.
2: Ya. Jadi dari berbagai aspek yang dinilai, ya mulai yang pertama adalah kecakapan umum, kecakapan khusus, terus istilahnya keterampilan kepramukaan, pengalaman kepramukaan, gitu ya. Bahkan tingkatannya yang terpenting di situ nanti adalah pramuka Garuda.
1: Pramuka Garuda, ya, pramuka Garuda di situ. Melihat ini ya, Kak Yuyun ini dulu sebagai diseleksi di bagian tugas apa itu?
3: Saya diseleksi waktu itu sebagai di apa?
1: Wawancara
2: bakat.
3: Iya, bakat minat
1: sama
3: Kak.
1: Dengan Kak Vicky.
4: Kak, saya boleh, di kan? Bagian pantokir bersama pantokir. Kak Awi.
1: Oh, sama Kak Awi. Saya kan enggak kenal itu. Ya, ya jadi apa namanya yang wawancara itu melihat bakatnya mereka nanti akan ditampilkan atau disampaikan apa ya berarti memvisualisasikan di tingkat nasional itu
2: nasional
1: ya.
2: Kak,
1: mungkin yang ini menarik Kak Riono karena ini dari sekian puluh tahun kan 5 tahunan itu ya tahun 2026 ini banyak ada yang fenomenal untuk Jember apa itu
2: ya ini Kak yang istilahnya dukungan dari Kama Bijak Pak, Bupati kita, Kak Warcap kita untuk tahun Jambore 12 tahun 2026 ini memberikan support yang tinggi kepada peserta pramuka penggalang ini Kak.
1: Iya.
2: Ya, diberikan istilahnya gratis ya.
1: Gratis. Banyak warga-warga ya, saya Indonesia itu iri. Gitu ya. Dan itu memang tergantung ya, tergantung dari Kama Bijak. Dan bersama Kak Warcapnya ya. Dan Jember ternyata diapresiasi oleh bupatinya sehingga khusus Jambore 2026 itu tanpa dikenakan biaya. Wow, luar biasa ini. Soalnya kalau di tempat lain itu sudah 3 jeti sudah ya.
3: Minim itu sudah enggak, minim 3 jeti.
1: Iya, itu minim itu.
3: Iya, minim 3 jeti.
2: Ada sampai 9 bareng
1: gitu. Iya gitu ya. Wow, khusus Jember itu sampai gratis itu kan berarti fenomenal. Makanya itu ketika fenomenal itu tentu sebagai tim TC, tim seleksi tentu yang pertama yang dulu tim TC akan memberikan suasana atau situasi atau hasil atau persiapan yang luar biasa dan ini nanti harus bercerita ini banyak ini. Nah sekarang tim apa namanya di seleksi apa namanya di hasil seleksi ini itu kan sudah diumumkan ya, ya itu dan sekarang sudah proses TC ya.
2: Sudah proses TC Kak. Jadi dari tahapan-tahapan yang telah kita lalui mulai dari seleksi di tingkat cabang sudah diumumkan secara terbuka juga ya jadi sudah diumumkan dan akhirnya kita harus mengadakan persiapan-persiapan terkait kesiapan peserta didik terutama persiapan mental Kak
1: gitu ya.
2: Karena kalau mental dan fisiknya mereka itu lemah ya nanti kasihan teman-teman yang dampingi di sana termasuk pemimpin kontingennya itu ketika di sana kalau mentalnya itu sudah down mungkin kesehatannya tidak fit atau mungkin istilahnya apa masih ngalem masih kangen-kangenan dengan orang tua itu ya kasihan pembinanya
1: ini tugas yang sangat berat dari tim TC ini ya kayu ini berapa jumlah yang dikirimin besok itu
3: untuk putri 16 untuk putra 16 jadi kita mengirimkan 32
1: ya
3: untuk pesertanya kakak
1: mungkin tahu jumlah pembinanya yang akan mendampingi berapa orang. Kalau by name belum ya?
4: Belum ada. Jadi untuk kontingen cabang Jember itu dibagi jadi 4 regu.
1: 4 regu ya.
4: Jadi 2 regu putra nama regunya? Dan 2 regu putri.
1: Masih ingat ya?
4: Untuk nama regunya untuk yang putra itu regu Pegasus sama regu Raja Wali. Untuk yang putri regu Matahari dan regu Edelweiss.
1: Tentu punya makna dan nanti suatu saat kita hadirkan kalau sudah berangkat dari Jakarta ya supaya ceritanya dan itu menjadi pemantik motivasi. Pramuka Panggalang di Jember apalagi tanpa dikenakan biaya itu ya. Itu yang paling menarik
3: itu
1: ya.
3: Itu yang luar biasa Kak.
1: Iya. Jadi, itulah
4: Kak Awi sebelumnya tidak hanya peserta Kak yang dikirim ke sana itu. Ada pembina pendampingnya juga.
1: Oh iya, itu kan saya tanya pembina pendampingnya berapa?
4: Jadi ini? Tiap regu itu didampingi oleh satu orang pembina pendamping. Jadi gitu ada 2 putra dan 2 putri.
1: Gitu.
4: Kemudian satu kontingen itu dipimpin oleh pimpinan kontingen.
1: Soalnya aku mau ngelirik-ngelirik paling pingkone iki.
3: Iya. Siapa, Kak?
1: Ya, siapa ya, Kak? Ya lirik aja. Karena yang sudah rapat-rapat sudah
3: bilang mirip.
1: Yang sudah di hari ini. Siapa? Ya dia.
2: Ya mudah-mudahan lah. Ya.
1: Tapi kita mendukung ya. Karena memang pingkon itu harus tahu semuanya mulai dari persiapan, dari persiapan lalu juga merancang dan juga merancang ini ya, aku gak ngomongin nama-nama lo ya, gak ngomongin nama, tapi dia yang merancang juga gitu ya. Kalau ngomong nanti mendahului surat tugas. Tapi yang sering rapat-rapat itu sebagai bukti sudah ya.
3: Betul, Kak.
1: Mewakili Kabupaten Jember di rapat-rapat tingkat kuartir daerah Jawa Timur ya.
3: Iya betul. Iya. Siapa kemarin, Kak, yang berjas?
1: Tidak ada yang berjas, ini Pramuka Indonesia. Ya, Pramuka Indonesia, yuk kita sampaikan dengan nada dan irama. Yuk, Pramuka Indonesia.

0: Pramuka Indonesia Long the Way. Masih bersama Kak Awi di acara Sanggar Pramuka Pursatu RRI Jember ya, yang sore hari ini informasi ini banyak ditunggu, salah satunya oleh ya peserta sendiri, lalu oleh sekolah-sekolah yang peserta didiknya lolos seleksi Jambore Nasional 12 2026 yang nantinya akan berkegiatan di Cibubur, Jakarta. Baik, kita ingin lebih tahu banyak karena ini sudah memasuki kalau nggak salah berapa TC ini sudah ya. Ya, mungkin Kak Reno TC-TC yang mungkin akan yang sudah digelar berapa kali dan sampai kapan? Monggo jelaskan.
1: Ya ini Kak, sudah kita mulai setelah pengumuman tahapan seleksi sampai saat ini kita sudah 4 kali TC. Jadi TC yang pertama itu pada tanggal 4-5 Juli.
0: Juli.
1: Jadi kita di situ di Pusdik ya.
0: Di Pusdik. Terus Pusdik. Yang kedua?
1: Di Pusdik. Terus yang kedua kita kemarin di Pusdik juga Kak Mas Ian. Ya, karena masih harus menyesuaikan kondisi adik-adik dulu, kita melihat kondisi adik-adik bagaimana kesiapan fisik dan mentalnya. Terus akhirnya yang ketiga kita tata, kita bawa ke tempat wisata kita yang paling eksotis ya. Itu di Rembangan. Di puncak Rembangan ya.
0: Terus yang keempat.
1: Yang keempat tadi tanggal 18 sampai dengan 18-19 tadi yang baru usai ini tadi adik-adik jam 12 telah pulang di Pusdiklatet Argapura.
0: Ya. Masih ada rencana sebetulnya itu ya.
1: Insya Allah diadakan, masih ada 3 TC lagi kan depannya. Ya, jadi terkait penyiapan perencanaan tapak kemah yang sesuai harapan dari Kamabica paling tidak menampilkan Kabupaten Jember ini untuk bisa mewakili sebagai wujud promosi Kabupaten Jember
0: gitu ya.
1: Bagaimana peserta Jambore Nasional ikut promosi Kabupaten Jember enggak?
0: Iya. Melihat ini Kak Yuni dengan persiapan yang sudah masih 4 kali ya, tinggal 3 kali ya. Bahkan yang mungkin yang akan datang itu mungkin tempatnya lebih anu ya, di mana kira-kira?
2: Untuk TC berikutnya yaitu di Watu Ulo Kakak.
0: Wow.
2: Ini tempat wisatanya Jember yang luar biasa.
0: Ikonnya Jember ya.
2: Ikonnya Jember, iya.
0: Wow.
2: Jadi
0: kemah di Watu Ulo ya.
2: Iya, sesuai programnya seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada kendala ya Kakak ya.
0: Minimal di pikiran anak-anak juga, itu peserta didik itu di sini ada Watu Ulo.
2: Iya, betul. Jadi sudah terbayang dari sekarang Kak kapan kita TC kelima, sabar. Duh,
0: sampai segitunya Kak.
2: Iya betul, jadi antusiasnya adik-adik itu udah, Kak, TC berikutnya di Batu Ulo ya? Siapa bilang?
0: Anu ya, keretaknya persatuan didik.
2: Iya, jadi adik-adik udah sangat luar biasa Kak, jadi antusias untuk mengikuti kegiatan TC ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan adik-adik semua diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Iya, kita juga tim TC juga harus
1: sehat semua.
0: Nah, berkaitan ini dengan harus sehat ini, apa perhatian pemerintah yang selama ini untuk mendukung itu?
3: Baik, jadi di tahun ini Kak, tahun 2026 ini setiap kali TC, jadi setiap hari pertama pagi itu diadakan cek kesehatan gratis.
0: Wow, ya, cek kesehatan gratis
2: puskesmas
0: ya.
2: Betul,
0: ya, sekitar. Ya, secara teman dari dinas pendidikan ya. Ya,
2: dinas kesehatan Kak.
0: Aku mancing.
2: Iya, betul.
1: Dari dinas ya. Jadi adik-adik di samping di check up juga disiapkan vitamin atau
0: gitu
1: mungkin
0: ya,
1: ada kendala-kendala yang kaitannya dengan kesehatan maupun fisik adik-adik itu sehingga kita di tim itu aman Kak.
0: Aman.
1: Jadi gitu umpamanya memang kondisinya fit berarti bisa langsung, kalau memang kondisinya kurang fit mungkin bisa istirahat.
0: Jadi setiap TC itu selalu di penanggung jawab di misang masing-masing wilayah ya. Seperti kemarin di yang tadi itu cerita di wisata itu berarti wilayah
1: Arjasa kan.
0: Arjasa ya. Arjasa, oh, ya. Jadi setiap TC tempatnya di mana itu penanggung jawabnya di masing-masing puskesmas itu ya. Wah, luar biasa. Jadi tidak hanya perhatian mengenai berangkat sana supaya tenang, kondisi fisiknya
2: kesehatan juga betul-betul diperhatikan. Jadi kita juga full dipantau Kak. Jadi selama kegiatan sampai tadi pun tim dari kesehatan pulang setelah kita selesai. Jadi standby ya, mereka ya. Jadi sangat luar biasa
0: ya.
2: Iya, betul.
0: Kan biasanya tim kesehatan ruangan sana.
2: Tidak. Itu enggak ya. Jadi gitu. Tadi sudah gabung di
1: camp.
2: Di camp.
0: Wow, itu bisa menciptakan ya ada chemistry antara iya. Oh, betul-betul diperhatikan peserta didik kan gitu iya. Ya. Membuat tenang pelatihnya ini.
2: Iya, betul kan. Jadi kita ngasih obatnya enggak salah nanti. Gitu ya.
0: Iya, luar biasa. Nah, selama ini persiapan yang sudah dilakukan ya. Mungkin cerita yang hebohnya tadi ya, tapi di beberapa TC yang sebelumnya kira-kira apa saja Kak Vicky yang
3: ini sudah... Kak Wi, di TC kedua ya.
0: TC kedua itu berarti di Pusdik ya.
3: Iya, di Pusdik. Jadi waktu itu memang adik-adik itu belajar untuk masak.
0: Wow.
3: Menggunakan tungku, Kak.
0: Hmm? Ya, pakai tungku.
2: Ya. Terus tungkunya yang darurat ya.
3: Bakar.
0: Terus apinya,
3: apinya alam. Menggunakan first starter.
0: Enggak boleh pakai korek ya.
2: Boleh.
3: Kan gini loh. Itu pengalaman pertama adik-adik. Jadi yang awalnya di rumah itu tidak pernah membantu memasak ya, pakai korek atau pakai kompor gas. Gitu kemarin ya. Itu kita coba di TC kedua itu pakai tungku, Kak.
0: Ini Kak Riono harus bisa makan. Terpakai ada yang menarik yang gini. Melok pramuka aku malah golek tambah soro. Padahal bukan itu ya, ada nilai poin atau anu ya, gimana
1: kan? Kita memberikan nilai khusus pada adik-adik itu ketika kita kembali ke alam, Kak ya. Gitu. Karena kita tidak selamanya itu nanti hidup di kota atau dalam kemudahan-kemudahan. Orang hidup itu pasti suatu saat pasti akan ada tantangan, Kak ya.
0: Gitu.
1: Tantangan yang tidak pernah kita harapkan tiba-tiba ya. Situasi alam pun juga tidak bisa kita hindari kalau ya, mereka adik-adik ketika di pramuka itu diberikan pengalaman seperti itu ya insya Allah untuk survive itu lebih lebih sejak dini sudah dikenalkan juga kalau, kita juga mengenalkan keunikan tempo dulu juga Kak, mengingatkan gitu kembali ya, pada
0: supaya tahu sejarahnya
1: ya, gitu.
0: Melihat dari ini melihat dari peserta didik kesiapan untuk mengikuti TC yang kalau saya lihat ketat tuh ya.
1: Iya
0: ya, gimana Kak Yuni melihat itu. Kan gini ya, kalau putra ini mungkin bisa diatasi, tapi bisa cerita yang pendampingnya putra. Tapi yang putri gimana untuk kesiapan berkaitan dengan yang padat itu?
2: Bisa Kak, adik-adik bisa jalan. Akhirnya mereka juga adanya dengan adanya kerjasama antara guru dengan teman-temannya. Jadi jadi di situ kan timbul chemistry-nya tadi ya Kak ya. Yang awalnya hanya iya enggak ya, bisa enggak ya. Jadi dengan adanya dukungan dari teman-temannya, satu regu, satu kontingen, jadi mereka lebih pede Kak. Jadi gitu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan itu.
0: Melihat tadi yang sudah dikatakan Kak Riono itu, kita selain mengenang ya bagaimana dulu orang bisa memenuhi kebutuhan masak maksudnya ya. Kalau tadi itu ada program masak sendiri?
3: Iya Kak. Jadi untuk yang di TC4 kemarin sampai tadi itu ada dua kali adik-adik itu masak sendiri
0: ya.
3: Jadi mulai yang kemarin sore sama yang tadi pagi itu memang masaknya sendiri. Jadi karena nanti di sana kita itu tidak disajikan dengan makanan instan.
0: Ya itu kan kalimatnya gini. COD iso.
3: Jadi di sana nanti adik-adik itu mendapatkan logistik bahan mentah.
0: Oh gitu ya, natura ya.
3: Natura. Jadi kita di sana nanti masak. Gitu.
0: Apa iso lanange?
2: Oh, jangan salah kau.
0: Kalah wedoke
2: gimana? Iya, betul.
3: Sudah di TC itu sudah diajarkan kami. Jadi bahkan stok logistik itu yang putra itu sampai habis, Kak.
0: Wow. Luar biasa ini ya. Maksudnya makannya banyak gitu, Mas.
2: Ya itu juga kami ya.
1: Kuat ya.
2: Kuat, Kak.
0: Luar biasa. Dan itu mungkin ada poin pentingnya gimana kok bisa masak Kak Riona kan?
1: Iya.
0: Ya situasi sekarang kan beda ya. Tapi kayak makan kan memang jauh.
1: Iya. Gini Kak, ya karena di sana itu juga ya yes, memang dari programnya Kuartir Nasional. Ya dari tahun ke tahun itu bagaimana kan memberikan pengalaman Kak. Intinya itu.
0: Ya.
1: Di sana itu tidak ingin memberikan kepada peserta didik kita. Ya mungkin di sana tetap ada mungkin pada waktu datang sama wisata aja yang diberi jatah. Jatah kota Kak. Tapi yang lainnya itu berupa natura.
0: Iya,
1: jadi umpamanya pas untuk makan Sore itu ngambilnya natura itu di pagi hari. Jadi nanti yang untuk pagi sama siang itu ngambilnya sore, malam mungkin biasanya. Habis sholat isya itu biasanya baru ngambil natura untuk pagi sama siangnya. Itu masih bahan mentah, Kak. Jadi kalau adik-adik tidak membawa alat masak, tidak membawa ya peralatan perlengkapan untuk kebutuhan pribadi mereka, ya di sana ya terlantar betul. Iya.
0: Apa jadi, sudah siap yang putra itu, yang putri?
2: Siap, Kak. Mereka pintar masak loh, Kak.
0: Gitu ya?
2: Iya, betul.
0: Bukan pembinanya yang masak ini?
2: Oh, bukan. Jadi pembinanya hanya memberikan, "Dek, ini dimasak apa?" Misalkan kayak tadi kita ada bahan natura itu, ada sayur buncis, sama wortel, sama apa kembang kol ya, kubis ya.
0: Itu jadi, siapa yang merancang semua itu?
2: Kita dapat bahannya.
0: Oh, kebetulan.
2: Iya, kebetulan dapat bahannya.
0: Menyesuaikan dengan program nasional.
2: Iya, jadi adik-adik masak, Kak, enaknya dimasak apa? Ya monggo, silakan. Ternyata mereka punya ide. Yang pertama itu dimasak sop. Jadi mereka membuat sop, Kak. Jadi ya luar biasa sih, Kak, rasanya ya lumayan.
0: Bisa buka anu iki.
2: Oh, catering ya, Kak.
0: Warung.
2: Jadi untuk adik-adik udah untuk masak sudah. Udah lumayan lah. Iya, aku udah pandai masak ya.
3: Aman, Kak Wi.
0: Aman. Maksudnya aman ya, mana? Aman terkendali. Aman
3: kakaknya masaknya itu tidak pakai magicom, Kak Wi. Ya pakai dandang.
2: Pakai dandang, Kak Wi.
1: Dandang, pakai kompor. Bahkan kalau putra itu kompornya itu sampai double-double, Kak. Di samping kompor yang dua tungku itu masih bawa masing-masing regu itu bawa kompor portable itu dua, Kak. Jadi masing-masing regu dua. Jadi ada 6 kompor. Jadi ada yang bagiin anak nasi, gitu, ada yang goreng tempe, ada yang buat sambel, ada yang buat itu tadi sop itu. Sop. Jadi serentak. Ya sampai 1 jam itu sudah selesai. Sudah selesai. Jadi selesai. Begitu benar tadi biasa, yang pagi ya. Tadi Kak, saya sangat senang tadi melihat adik-adik kerja, yes, yang goreng-goreng, yang kerja, yang anu nasi.
0: Jadi adik-adik sendiri gitu.
1: Iya. Ya. Kita hanya nunggu ya, mengarahkan hanya kehadiran orang tua ini gini, Dek, ini Dek, apa rencanamu untuk planning sarapan pagi itu sudah kita rencanakan di malam hari.
0: Bisa jadi sepulang dari kegiatan jambore ini, wah anakku saya pintar, aku enggak tahu masak, saya dikatakan orang tuanya.
2: Iya, betul.
0: Nah, anakku pintar masak.
2: Kita tinggal nunggu laporan dari orang tua nih, Kak Awi.
0: Iya, gitu ya.
2: Iya, tadi juga adik-adik kita beri tugas untuk gitu mereka ya. Di rumah itu untuk memasak. Jadi
0: lalu mengupload.
2: Nah, iya betul.
0: Iya,
2: ini
0: iya.
2: Yang lupa tadi. Nanti kita susulkan. Jadi
0: harus ini ceritakan.
2: Iya,
0: ini.
2: Iya betul.
0: Karena metodenya jambore nasional sekarang itu berbeda, iya. Ya. Betul-betul IT ya.
1: Iya, Kak. Nah, iya,
0: seperti betul. Apa itu, Kak Ariano?
1: Jadi gini, Kak. Jadi semuanya itu mulai dari pendaftaran itu aja sudah iya. Agak kita sudah canggih, Kak. Pramuka Jambore Nasional tahun 2026 ini kita sudah punya rumah yang namanya Ayo Pramuka, Kak.
0: Oh, ruang komunikasi disitu, nasional
1: ya.
0: Sudah ya.
1: Jadi di situ ada tempat rumah kegiatannya kebetulan tahun 2026 ada Jambore Nasional.
0: Oh,
1: jadi
0: iya.
1: Di situ ada event khusus yang dibuka oleh Kuartir Nasional mulai tanggal 18 Juni sampai dengan nanti tanggal 21 Agustus 2026.
0: Memang khusus ini ya.
1: Event untuk eventnya Jambore Nasional. Yeah. Jadi semua aktivitas mulai dari tahapan-tahapan itu semuanya sudah masuk.
0: Berarti setiap anak itu wajib hukumnya punya HP ya?
1: Iya, punya anu kartu anggota dulu, Kak.
0: Oh, nah ya itu ini.
1: Kartu anggota pramuka
0: ini,
1: dulu.
0: Ini harus tahu nih.
1: Kalau punya HP belum tentu menjadi anggota pramuka.
0: Jadi harus punya kartu anggota pramuka dulu ya.
1: Nah,
0: jadi daftar ke Kuartir Nasional.
1: Iya, gitu ya. Melalui Ayo Pramuka, Kak.
0: Oh, jadi aplikasi itu ya.
1: Jadi nanti setelah itu sudah punya KTA harus diaktivasi dulu, Kak.
0: Oh,
1: ya.
0: Gitu.
1: Jadi ya. Diaktifkan bahwa akun tiap peserta didik yang mempunyai KTA itu harus mengaktifkan akunnya terlebih dulu. Jadi
0: gitu ya.
1: Jadi sekarang itu kita punya medsos rumah kita di Ayo Pramuka itu sudah lengkap, Pak. Jadi
0: gitu ya.
1: Jadi mulai dari kegiatan pribadi, kegiatan gugus depan, kegiatan kuartir maupun event-event yang diselenggarakan gugus depan, kuartir itu semuanya sudah ada.
0: Bisa
1: di dalamnya
0: di, ya. Gitu ya. Nah, dalam kegiatan Jambore Nasional ini yang paling unik itu berkaitan dengan IT ya.
1: Iya.
0: Ya IT. Itu semua kegiatan kan harus ada aplikasinya. Maksudnya ada apa ya? Kalau dulu kan pembinanya pakai lembaran.
1: Iya.
0: Kamu tugasnya ke sana, kamu tugasnya. Kalau sekarang gimana?
1: Sekarang kalau yang akan datang ini, Kak, tetap seperti tempo dulu, tapi sekarang makin canggih.
0: Nah, gimana,
1: bookingnya kan? Itu lebih awal itu bisa di booking terlebih dulu kak. Tapi bookingnya juga semuanya melalui media Ayo Pramuka itu. Umpamanya besok mengikut kegiatan A1 mungkin tentang petualangan kepramukaan, masuk di zona tantangan. Jadi booking dulu kak.
0: Booking dulu.
1: Iya. Jadi booking.
0: Sebagai pembina ya, maksudnya yang ngawali peserta didik putri. Bagaimana kondisi proses pembookingan rencana ini kan walaupun TC kan juga seperti itu ya?
2: Iya betul kak. Jadi untuk kegiatan dari TC ketiga sampai keempat tadi untuk adik-adik sudah lancar dalam menggunakan aplikasinya tadi. Jadi adik-adik sudah mulai bisa beradaptasi dengan hal itu kak.
0: Jadi setiap kegiatan harus
2: scan barcode. Jadi sudah ada QR-nya. Jadi adik-adik pada saat datang ke pos itu langsung scan QR itu kak.
1: Jadi baru bisa. Jadi di situ juga dibatasi kak. Misalnya seandainya kegiatan A1 mana jatah bookingnya itu hanya 11. Ternyata kok lebih itu
0: sih harus ditolak gitu.
1: Langsung secara otomatis sistem itu menolak. Umpamanya satu pos itu isinya hanya jatahnya 5, ya kita coba si simulasinya 5. Kalau mungkin seandainya di situ 50 orang, ternyata melebihi dari itu secara otomatis sistem itu nanti akan mental, harus mencari tempat kegiatan yang lain yang kosong.
0: Wow, ini berarti betul-betul canggih menggunakan ini ya.
1: Iya.
0: Ya semua anak harus betul-betul ready ini yang namanya HP.
1: Bahkan
0: ya.
1: Bahkan lebih menarik lagi kak, begitu gimana? Mereka masuk mengikuti kegiatan itu ada poinnya kak, ada streak. Iya, jadi streaknya itu berjalan, dapat poin 10 mungkin per kegiatan per item, mungkin kegiatan tantangan, umpamanya memanah. Mereka masuk pakai QR, kemudian aktivitas dan sudah selesai.
0: Ada rewardnya gitu.
1: Ada rewardnya kan?
0: Oh, dari Kuartir Nasional.
1: Ya, jadi nanti di situ di samping struit, di situ mungkin tetap penghargaan-penghargaan yang sifatnya prestasi individu itu biasanya dapat voucher gitu kan, dari Kuartir Nasional atau sponsor yang ada di sana. Itu
0: melihat ini putranya gimana siapa? Ya. Ini saya kalau putranya kalau Kak Riano memantau seluruhnya, saya mendampingi atau yang tim TC dipantau ini karena memang punya tugas ganda.
3: Jadi
0: kalau yang putra gimana
3: siapanya? Mulai TC ketiga dan keempat kemarin memang kita tim TC itu menyimulasikan nggak? Jadi sudah disimulasikan bagaimana adik-adik itu daftar QR code, scan barcode itu, terus mengikuti rotasinya bagaimana, itu sudah kita sosialisasikan atau simulasikan. Jadi alhamdulillah sudah sesuai dan bisa mengikuti di beberapa kegiatan yang sesuai dengan rotasinya itu.
0: Gitu ya.
3: Jadi memang kemarin kita simulasikan itu, andaikan kegiatan ini penuh, berarti harus mengikuti kegiatan yang lainnya.
0: Ya. Wah, ini berarti harus selalu ini kan sudah canggih seperti ini ya. Jadi antara kecanggihan pengetahuan yang sudah seperti ini tetap disinergikan dengan kegiatan pramuka. Jadi supaya nggak ketinggalan gitu kan?
1: Ya gini kak, kalau sudah seperti ini mungkin. Kalau di Jember ini sudah nyoba, mungkin dari kuarcap lain yang mendengarkan di sini tetap harus menjaga risiko-risiko yang terjadi ketika kegiatan menggunakan aplikasi itu, kak. Yang pertama HP, kak.
0: Harus ready betul.
1: Ready betul. Yang kedua baterai.
0: Power bank
1: itu harus ada. Terus yang ketiga paket data. Kalau nggak ada itu pasti lock out, sudah nggak bisa mengikuti.
0: Jadi intinya di kegiatan ini justru ini menjadi rohnya kegiatan ya.
2: Iya betul.
1: Walaupun tadi, seandainya hadir di tempat itu kak, tapi kalau nggak scan barcode ya nggak bisa. Kalau pembina pendampingnya itu nggak cepet-cepet, adik-adik punya cadangan akun sama passwordnya itu segera diberikan ke pendamping, nggak bisa. Masuk
0: ini bisa jadi banyak kejadian nanti anak duduk pakai tangan megang lutut sambil berkeluar air mata bilang aku kentean paket. Karena pelaksanaannya tanggal berapa itu?
1: Insya Allah nanti
0: berapa hari itu?
1: Sekitar 8 hari kak fullnya. Jadi mulai tanggal
0: itu 15. Kan 8 hari anunya
1: readynya paling tidak ya, kalau pas mulai dari persiapan pemberangkatannya 10 hari kak ya.
0: Tanggal 10 hari ya, mungkin 12 hari itu ya.
1: 12 bisa 12 hari. Kalau yang di wilayah Jawa loh kak, kalau yang teman-teman dari Papua itu ada yang hamin 10 sudah nyampe sana.
0: Sudah tidak apa-apa, tidak usah melihat sana karena uangnya banyak. Tapi ini menarik sekali ya, di kegiatan ini ternyata IT pun justru di sini menjadi tulang punggung untuk mendapatkan kegiatan ya. Luar biasa ini. Ini sebenarnya ingin banyak cerita banyak ya, tapi karena ada TC keempat ini. mungkin ada yang heboh, mungkin bisa bercerita dulu. Nanti suatu saat akan kita undang lagi untuk bercerita banyak tentang Jember yang akan berangkat ke Jakarta itu ya. Karena ini Jambore Nasional kan 5 tahun sekali ya. Eksklusif ya. Menggagarkan yang hal-hal yang bagus.
1: Ya gini Kak, ya terkait kita menyiapkan kontingen ini istilahnya sudah ada rambu-rambu dari pimpinan. Coba disiapkan kontingen kita Kabupaten Jember, bagaimana bisa membawa Jember itu lebih baik, terus adik-adik bisa terlayani dengan baik juga.
0: Ya.
1: Kami selaku ketua tim, besar bersama tim juga berusaha keras bagaimana itu menyiapkan ya tim itu untuk betul-betul solid ya.
0: Iya.
1: Jadi tidak mengecewakan Kak Warcap dan Kak Mavicap, bagaimana kita berjuang dengan tim itu bersama-sama lah untuk membawa mereka Jambore Nasional dengan sukses ya.
0: Iya, gimana menurut, kalau enggak salah nanti insya Allah Kak Yuni berangkat juga ini ke Jakarta ya, apa yang sekarang ini persiapannya?
2: Persiapannya yang jelas kita
0: jangan fisik tambah gede.
2: Yang jelas fisik Kak. Jadi fisik kita harus strong Kak. Jadi benar-benar yang utama kita harus jaga, benar-benar jaga kesehatan.
0: Kesehatannya.
2: Iya, itu memang yang kita perlukan Kak. Yang penting kita sehat dulu. Kita berusaha sehat sehingga kita bisa membersamai adik-adik untuk mengikuti kegiatan Jambore Nasional itu Kak.
0: Sira mungkin juga sambil ngirim-ngirim salam Miss. Saya kesempatan.
2: Oke, untuk salamnya untuk adik-adik aja. Untuk adik-adik peserta Jamnas. Jaga kesehatan supaya kita bisa benar-benar membawa Jember ke apa? Ke kancah nasional ya Kak ya. Iya betul, kita jangan sampai kita mengecewakan Jember. Kita harus benar-benar menjaga kesehatan supaya kita bisa mengikuti kegiatan dengan baik.
0: Itu ya.
2: Iya betul.
3: Pesannya ya untuk adik-adik, satu jaga kesehatan, yang kedua berlatih aktivitas fisik Kak. Karena tempatnya di sana itu kan luas Kak. Kurang lebih mungkin 200 hektar.
2: 200 hektar.
0: Iya. Jadi ya dekat kalau sepeda pakai pesawat.
3: Jadi dari subcampnya adik-adik ke tempat kegiatan itu ya kurang lebih 2 sampai 3 kilo.
0: Wow.
3: Untuk jaraknya.
0: Jauh ya.
3: Iya, jadi
0: itu pun jalan kaki ya.
3: Iya, jalan kaki. Tapi tidak akan terasa karena semua full tenda dan banyak teman se-Indonesia bahkan luar negeri.
0: Gitu ya. Wow, betul.
3: Jadi makanya di setiap kali TC setiap pagi itu pasti ada kebugaran jasmani.
0: Iya, ini Kak Riono yang insya Allah akan dijuk sebagai ketua tim, monggo silakan.
1: Ya gini, kami sampaikan kepada adik-adik peserta Jambore Nasional Kuarter Cabang Jember, disiapkan apa yang ada pada nasihat dari kakak-kakak pembina yang mendampingi selama TC, terutama menjaga kebugaran. Terus yang kedua menyiapkan peralatan-peralatan, terutama peralatan pribadi yang terkait dengan kecakapan adik-adik ya.
0: Oh, terkait jadi, dengan kecakapan.
1: Terkait kecakapan itu Kak, terutama di sana nanti harus kecakapan skill Kak, kecakapan skill, terus public speaking, bagaimana mereka itu mewartakan setiap kegiatannya dan bisa disebarluaskan melalui medsos.
0: Nah, ini maksudnya yang tadi itu setiap kegiatan Mas di selain ke medsos itu ya, tapi ada yang dilaporkan setiap kegiatan.
1: Diupayakan mereka kan punya medsos sendiri-sendiri ada. Jadi mungkin ada yang lewat YouTube, lewat Instagram maupun TikToknya, bagaimana mereka vlog dalam setiap kegiatan itu bisa diupload dan bisa viral di setiap aktivitas kegiatan mereka.
0: Tadi kan pesan, mungkin mau kirim salam. Ada Kak Yun.
2: Sudah itu aja.
0: Gak punya salam ya.
2: Iya. Salam
0: untuk kita semua.
3: Salam untuk pramuka di Kuarter Ranting Gumuk Mas dan Kuarter Ranting Kencong.
0: Iya. Ya. Kan gumuk emas kan akan kaya.
3: Banyak emasnya Kak.
2: Betul.
0: Iya. Ya kalian untuk persiapan ini peserta didik membung. Ini insya Allah ya banyak yang mendengarkan informasi ini untuk persiapan yang TC kelima yang tempatnya sudah di mana ini tadi rencananya ya.
1: Untuk adik-adik terkait insya Allah nanti ada surat edaran lebih lanjut dari kuartir cabang pada pihak gugus depan atau Kamabigus. Insya Allah kegiatan dilaksanakan tanggal 27-28 Juli di hari Senin
0: itu
1: dan Selasa.
0: Senin Selasa ya
1: Senin Selasa Kak, karena
0: Karena Jember, apa itu ya?
1: Jember punya hajat besar
0: wow,
1: ini.
0: Wow, hajat dunia ya.
1: Ya hajat
0: dunia.
1: Besar internasional, ada perputaran di Jember sehingga kita, karena adik kita ada yang ikut event itu, mengikutilah apa agenda dari OPD dari Kabupaten Jember, kita mundur, ngalah mundur di hari Senin dan Selasa. Tapi yang baru disiapkan untuk adik-adik, nanti tenda, dom, ya terus alat masak portable yang sederhana, karena kita nanti tetap praktek memasak lagi, tidak, ya tetap harus praktek lah,
0: gitu
1: tidak
0: ya,
1: tidak cateringan full ya. Jadi diupayakan tetap seperti biasanya masak total.
0: Jadi masak ya, okay. Tidak perlu bawa garam ya.
1: Tetap kak di sana pahit darer,
0: nggak kan garing itu,
1: ya beda kak.
0: Beda ya.
1: Kita pernah memberikan pengalaman pada adik-adik masak mie langsung pakai air laut, ya pahit.
0: Gimana? Pahit, pakak ya.
1: Pahit kak.
0: Pahit ya gitu.
1: Ya, ya paling tidak tetap apa yang kak Sardiana sampaikan tadi, sleeping bag, terus rangsel mungkin adik-adik nanti kalau bisa membawa rangsel besar ya, untuk mungkin latihan, sudah mulai latihan packing kali.
0: Packing ya, gitu ya.
1: Latihan packing juga mengenerkan mungkin bagaimana budidaya laut itu terkait nanti ada petulangan air ya paling tidak.
0: Iya, sebenarnya banyak yang ingin saya gali. Pertama gini Kak Rina, ada satu tema yang luar biasa nasionalnya itu tentang pramuka apa ketahanan pangan dan sebagainya. Iya. Tapi waktu tidak cukup ini Kak Rina, termasuk persiapannya. Iya. Ada yang menarik yang sudah disampaikan kepada pimpinan yang Kak Riana sampaikan tadi malam ya. Dan itu mungkin akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang, karena ini penting menjadi pembelajaran masing-masing guspan di seluruh Kabupaten Jember, bagaimana pramuka seharusnya digugus depan. Iya, itu kira-kira itu yang bisa kita sampaikan para pendengar pemirsa semua di kegiatan Sanggar Pramuka Pusat RI Jember ini. Itulah persiapan dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jember yang sangat heboh, salah satunya perhatian luar biasa dari Kamapicap kita. Dan mungkin banyak narasi, kata salah ucap, salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih nggih kakak-kakak, Kak Riono, Kak Yun dan Kak Vicky. Mudah-mudahan sukses nanti dalam kegiatan ini.
1: Amin.
0: Kita mohon pamit bersama-sama dengan ucapan seperti biasa. Salam pramuka.
1: Salam.
0: Goodbye.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
2: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari berita. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program makan bergizi gratis di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Bupati Sidoarjo meminta Dinas Pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penanganan anak putus sekolah. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Dini Wardani.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program makan bergizi gratis di Jawa Timur masih harus menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
3: Program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
4: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok, saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
3: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid, Mama Naren.
5: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasanah melaporkan.
1: Pendengar, Bupati Sidoarjo Subandi meminta Dinas Pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penanganan anak putus sekolah agar seluruh anak usia sekolah bisa mendapatkan hak memperoleh pendidikan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
6: Bupati Sidoarjo Subandi meminta Dinas Pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan mempercepat penanganan anak putus sekolah atau ATS agar seluruh anak usia sekolah mendapatkan hak memperoleh pendidikan. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bupati menegaskan pendataan anak putus sekolah harus dilakukan secara akurat hingga tingkat desa. Data tersebut menjadi dasar penyusunan langkah penanganan yang tepat, mulai dari pendampingan, fasilitas kembali ke bangku sekolah, hingga penyediaan program pendidikan alternatif sesuai kebutuhan.
7: Jadi tadi kita sampaikan, ya nanti kita berkoordinasi ya dengan Dinas Pendidikan, ya karena ini PR kita kan masih banyak ya. Saya melihat anak yatim ini, jangan sampai anak-anak kita ini terlantar. Anak-anak kita sekolahnya putus sekolah. Ini kita punya tanggung jawab, ya. Karena kalau kita selalu mengadakan kegiatan anak yatim, ini bukan hanya memberikan suatu bantuan uang 150-nya, yang kita lihat gimana anak ini terkait masalah pendidikannya. Kadang anak dikasih hanya 150 ribu, pendidikannya seperti apa? Kita punya anak yatim kurang lebih 145, pendidikan nol kecil sampai SMA gratis, ya. Nah, ini harapan kita desa-desa ini bisa seperti kita.
6: Selain itu, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, pemerintah desa, sekolah, dan masyarakat diminta terus diperkuat. Sinergi tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang menyebabkan anak melanjutkan pendidikan, baik karena faktor ekonomi, sosial maupun kondisi keluarga. Pemkab Sidoarjo berharap upaya percepatan penanganan dapat menekan angka putus sekolah secara bertahap serta memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan yang layak sebagai bekal meningkatkan kualitas hidup di masa depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Pendengar, Bupati Lamongan memastikan Waduk Jajong dan Paprit di Kecamatan Laren aman untuk mengaliri tanaman petani selama musim kemarau. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
8: Bupati Lamongan Yudhoyono Effendi memastikan ketersediaan air irigasi di dua waduk wilayah Kecamatan Laren masih mencukupi untuk mendukung aktivitas pertanian selama musim kemarau. Kepastian tersebut diperoleh setelah melakukan peninjauan langsung ke Waduk Jajong di Desa Pulu Berangsi dan Waduk Paprit di Desa Berangsi. Pak Yesa Penakrabnya menyampaikan bahwa kondisi Waduk Jajong masih berada pada level yang aman. Volume air yang tersisa mencapai sekitar 64% dari kapasitas ideal sebesar 951.600 meter kubik. Sedang di Waduk Paprit, volume air di waduk tersebut masih tersisa sekitar 49% dari kapasitas tampung sebesar 278.400 meter kubik.
9: Waduk Jajong ini kita pastikan masih 64% dari 951.600 meter kubik. Artinya sawah yang terairi sekitar 400 hektar lebih atau sekitar 497 hektar yang dilayani dari waduk ini amat sampai dengan musim panen di MT2 ini. Dan kita terus pastikan, kita terus berharap supaya waduk ini tetap aman bagi masyarakat pengguna di sekitar. Dan mudah-mudahan musim tanam yang kedua ini akan tetap panen raya.
8: Pemkab Lamongan berharap produktivitas pertanian tetap terjaga selama musim kemarau. Ketersediaan air irigasi yang mencukupi diharapkan mampu mendukung kelancaran musim tanam, menjaga hasil panen petani, serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Farin Raki melaporkan.
1: Mendengar, jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten Jember mengalami peningkatan selama musim kemarau. BPBD dan Damkar mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
10: UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Jember mencatat hingga pertengahan Juli ini sudah menangani lebih dari 15 hingga 20 kejadian kebakaran. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan Juni lalu yang berkisar 10 hingga 15 kasus. Jenis kebakaran yang paling sering terjadi meliputi kebakaran lahan, rumah, hingga korsleting listrik. Bahkan dalam satu hari petugas sempat menangani 3 kebakaran lahan di kawasan perumahan bersamaan dengan kebakaran rumah di lokasi lain. Anggota Regu Amako UPT Damkar Mat Jember, Ari Setiawan mengatakan, sebagian besar kebakaran lahan dipicu pembakaran sampah yang ditinggalkan tanpa pengawasan.
11: Himbauan untuk masyarakat, kalau bisa, seandainya nih membakar sampah, tolong jangan ditinggal. Kalau bisa diawasi. Yang ditakutkan kan sekarang anginnya lantar, apalagi juga situasi panasnya juga lumayan ekstrim. Nah, yang ditakutkan nanti bisa berakibat fatal, akhirnya bisa merambat kemana-mana, akhirnya bisa menyebabkan kebakaran, terutama kebakaran lahan.
10: Sementara itu, Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo mengingatkan bahwa berdasarkan informasi BMKG, musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga Agustus, bahkan bisa berlanjut sampai September.
12: Hasil koordinasi dan pantauan kami dalam beberapa bulan terakhir ini luar biasa. Tim pemadam kebakaran kita hampir setiap hari ada laporan kaitan dengan kejadian kebakaran yang menimpa rumah penduduk. Jadi bukan faktor alam, tapi faktor non-alam. Persoalan dari gas bocor, dari tungku meledak, dari hal-hal lain yang kaitan dengan human error.
10: BPBD Jember dan Damkar mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati saat membakar sampah, tidak meninggalkan api tanpa pengawasan, serta memastikan instalasi listrik dan penggunaan kompor gas dalam kondisi aman. Masyarakat juga diminta tidak membakar lahan maupun membuang puntung rokok sembarangan karena berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas, terutama saat cuaca panas dan berangin.
1: Anggi Widya melaporkan. Sementara itu, mendengar, memasuki puncak musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Aris Deka.
13: Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Cuaca yang semakin kering membuat resiko kebakaran meningkat, baik di lahan kosong maupun kawasan permukiman. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun Muhammad Yusuf Asmadi mengatakan, pengalaman pada musim kemarau sebelumnya menunjukkan sebagian besar kebakaran dipicu pembakaran sampah di lahan kosong dan lahan kering. Karena itu masyarakat diminta tidak lagi membakar sampah sembarangan. Selain itu, BPBD mengingatkan agar masyarakat mewaspadai potensi kebakaran yang berasal dari instalasi listrik maupun kompor gas.
14: Buat kami tentunya masyarakat itu pertama tidak membakar sampah sembarangan karena peristiwa-peristiwa yang lalu itu kebakaran biasanya terjadi lahan kosong atau lahan kering. Itu yang kedua, juga kita harus berhati-hati terhadap bahaya kebakaran dari dampak listrik. Umpamanya kalau keluar juga cop-copan itu segera dicabut dan juga kebakaran yang berasal dari kompor gas, tentu kita harus hati-hati.
13: Sebagai langkah mitigasi, BPBD dalam waktu dekat akan menggencarkan sosialisasi bahaya kebakaran di musim kemarau, termasuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dampak El Nino yang diperkirakan akan berlangsung panjang. Yusuf mengatakan edukasi tersebut tidak hanya berisi upaya pencegahan kebakaran, tetapi juga ajakan penggunaan air selama musim kemarau dengan hemat dan bijak. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

0: Berikut informasi selengkapnya dilaporkan William Nathan.
1: Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS resmi meningkatkan pengawasan dan koordinasi lintas sektor guna menangani aktivitas pendakian ilegal di Gunung Semeru, khususnya yang melalui jalur Ampel Gading, Kabupaten Malang, dan Poncokusumo. Langkah tegas ini diambil menyusul terjadinya rentetan insiden pendaki yang tersesat dan terluka di jalur tidak resmi tersebut sepanjang bulan Juni. Kepala Bidang Teknis Konservasi BBTNBTS Sulistyo Widodo menegaskan bahwa penanganan masalah ini memerlukan keterlibatan aktif dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan. Sehingga TNBTS mengundang semua pihak rakor di kantor Kecamatan Ampel Gading untuk bersama-sama membahas bagaimana melakukan pencegahan pendakian ilegal yang dilakukan melalui jalur tidak resmi.
2: Namanya pencegahan, penanganan, tadi sudah ada beberapa masukan gitu ya dari beberapa pihak terkait dengan misalnya perlu ditingkatkan kegiatan sosialisasi, kemudian perlu ditingkatkan kegiatan patroli, kemudian ada pemasangan papan-papan pengumuman.
1: Sulistyo berharap bahwa rakor ini bisa menjadi tonggak bahwa pendakian ilegal bisa ditanggulangi secara bersama-sama. Dan dia berharap ke depan masyarakat menjadi sadar dan memahami bahwa pendakian ilegal itu tidak diperkenankan serta berbahaya. William Nathan melaporkan RRI Tetap Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, lulusan perguruan tinggi diharapkan memiliki beberapa soft skill sehingga SDM tidak tergantikan oleh kecerdasan buatan di dunia kerja. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
3: Lulusan perguruan tinggi diharapkan memiliki beberapa soft skill. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Umum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 7 Muhammad Mahmud saat mewakili Kepala LL Dikti Wilayah 7 Profesor Dia Sawitri di Wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Stesia Surabaya kemarin. Muhammad Mahmud mengatakan tujuan memiliki beberapa soft skill ini sebagai solusi agar SDM tidak tergantikan oleh kecerdasan buatan.
4: Yang para peneliti telah melakukan pembuktian beberapa soft skill yang tidak akan tergantikan oleh AI dan bisa mendukung karir rekan-rekan sekalian dalam dunia kerja nanti. Yang pertama adalah critical thinking. Critical thinking adalah rekan-rekan harus tetap punya mindset untuk melihat sesuatu bukan hanya yang terlihat, tapi rekan-rekan juga bisa mempertanyakan. Mungkin bisa paling basic dari 5W1H, what, why, who, where, when, and how.
3: Sementara itu, Ketua Stesia Surabaya, Profesor Nur Fajri Asik, meyakini 366 wisudawan-wisudawati Stesia merupakan lulusan yang tangguh.
5: Saudara, sebagai generasi Gen Z, bukan kategori sebagai generasi strawberry. Anda bukan generasi strawberry. Kalau strawberry itu kan indah wajahnya, tapi rapuh. Tapi saya yakin, lulusan Stesia yang hari ini di wisuda adalah para lulusan yang tangguh yang akan menaklukkan dunia.
3: Dari 366 wisudawan-wisudawati Stesia Surabaya, lulusan program sarjana dominan 237 orang, disusul lulusan program magister 44 orang. Farida Usnia melaporkan.
6: Info olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Persebaya Surabaya maksimalkan laga persahabatan lawan PSIS Semarang yang digelar sore ini sebagai persiapan awal menatap kompetisi resmi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Siarbu.
7: Persebaya Surabaya menjamu tamunya PSIS Semarang dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya sore ini. Laga ini sekaligus menjadi perayaan dalam peringatan hari jadi ke-99 tahun Persebaya. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengatakan pertandingan tersebut bukan sekadar perayaan, namun juga menjadi pengenalan bagi pemain-pemain baru tentang Persebaya. Laga persahabatan ini juga dianggap penting untuk mempersiapkan tim secara optimal sebelum kompetisi resmi dimulai.
8: Our target on this moment is to prepare all the players. Our target is on beginning of September, that is when start the Super League. But we have the privilege to make the game for tomorrow. And we want that our players win on the training, so tomorrow we want also that our players can win, because this is our culture. We want to win everything, and the next exercise now on the training and tomorrow.
7: Selain persiapan teknis, Tavares juga

0: yang bisa merasakan atmosfer Stadion Gelora Bung Tomo yang selalu dipenuhi oleh supporter yang hadir. Oleh karena itu, supporter diharap memberikan dukungan maksimal untuk bisa mengangkat motivasi para pemain di lapangan. Faris Yerbo melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Agustin Irdiani yang akan melaporkan langsung jalannya pertandingan Anniversary Games antara Persebaya versus PSIS Semarang langsung dari Stadion GBT Surabaya. Agustin, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik. Terima kasih rekan di studio. Baik, pendengar dari Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya dapat kami laporkan jalannya pertandingan Anniversary Games antara Persebaya versus PSIS Semarang saat ini akan segera berakhir di babak pertama, di mana saat ini keunggulan adalah untuk tim tuan rumah atau Persebaya yang tadi berhasil menang di menit ke-35 melalui Alex Martin yang berawal dari sepak pojok Unitera yang kemudian dilakukan sundulan oleh Alex Martin dan berhasil gol. Dan sejak menit awal sendiri Persebaya tampil sangat dominan sekali dan beberapa peluang emas itu sangat didapat oleh Persebaya, namun tetap gagal dikonversi menjadi gol. Dan baru dijelang menit ke babak pertama berakhir ini baru bisa mencetak golnya, dan baru saja juga PSIS Semarang mendapatkan tendangan bebas dan berhasil ditangkap bagus oleh kiper Hernando Ari. Dengan demikian baru saja perlu dibunyikan babak pertama dengan keunggulan Persebaya atas PSIS Semarang dengan skor 1-0. Dan saat ini sendiri di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya ini puluhan ribu atau sekitar 35.000 supporter hadir di Stadion GBT pada sore hari ini menyaksikan tim Persebaya yang memang dipersiapkan untuk musim 2026-2027 ini melalui Anniversary Games ini. Dan memang sebelum pertandingan sendiri sangat banyak aktivasi yang dilakukan oleh manajemen Persebaya, mulai dari tadi ada penghormatan terhadap tribute to almarhum Andy Pecci yang merupakan salah satu ikon supporter Bonek, yang tadi juga hening sejenak atau one minute silence sebelum pertandingan dilaksanakan. Kemudian juga beberapa koreografi ini dilakukan oleh Bonek, yakni membawa tribut atau Andy Pecci sebagai tanda penghormatan. Dan bahkan di tribun ataupun di gate 3-4 tadi juga dilakukan tribut juga untuk Andy Pecci untuk mengenang sosoknya begitu. Dan kemudian saat ini jeda pertandingan sendiri, ini Persebaya juga membawa 99 anak-anak yang akan nantinya bermain juga dengan pemain Persebaya di tengah lapangan. Kemudian di jelang akhir sendiri, tadi diinformasikan oleh manajemen Persebaya juga akan menghadirkan dua sesi penghormatan yang berlangsung hikmat, yakni tribut ke almarhum Eri Arianto menjadi pengingat jasa legenda dari Persebaya, kemudian juga dilanjutkan tribut to almarhum Andy Pecci. Dan nantinya stadion akan dipadamkan dan video penghormatan ditayangkan di Giant Screen. Sementara ribuan supporter juga akan memberikan penghormatan dengan berharap begitu. Dan tadi di awal juga dilakukan Giant Flag begitu, yang membawa semangat 99 tahun Persebaya, di mana memang ajang ini dilaksanakan untuk sebagai momentum begitu menutup untuk umur Persebaya ke-99 tahun. Dan kemudian juga nanti di area, beberapa area juga tadi ada beberapa supporter yang beruntung begitu itu dapat menikmati tribun di dekat ataupun juga disediakan tempat duduk di pinggir lapangan dan dapat menikmati dengan sangat dekat oleh pemain Persebaya. Kemudian juga ada awarding Youthbound yang merupakan kompetisi dari anak-anak yang dilaksanakan oleh manajemen Persebaya. Tadi juga telah dilakukan penghargaan dan juga penyerahan jersey kepada Konsulat Jenderal China sebagai perwakilan Bonek. Kemudian juga beberapa tribun VIP, memang terpantau ada beberapa juga tamu undangan seperti Darisan dan juga beberapa lainnya. Di mana di tribun VIP sendiri juga akan disediakan berbagai wawancara ataupun juga live-an terhadap pertandingan pada sore hari ini. Demikian sementara Agustin Irdiani melaporkan dari Stadion GBT Surabaya, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih reporter Agustin Irdiani dan selamat bertugas kembali. Pendengar, beralih ke informasi selanjutnya, Koramil 11 Pare Kediri siap menggelar nonton bareng final Piala Dunia 2026. Berikut Ayu Citra melaporkan.
3: Koramil 11 Parikriri siap mengelarkan bareng final Piala Dunia 2026. Hal disampaikan oleh perwakilan Koramil Pare, Andri, saat dikonfirmasi hari ini. Ia mengatakan bahwa pada Senin dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat, masyarakat di wilayah Kecamatan Pare dan sekitarnya bisa langsung mendatangi ke markas Koramil Pare untuk menonton secara langsung pertandingan final Piala Dunia itu. Apalagi pada laga ini ada dua raksasa sepak bola dunia, yakni tim Spanyol melawan Argentina.
4: Saya sampaikan ke masyarakat yang nanti untuk final di Koramil 11 Pare nanti akan mengadakan nobar untuk masyarakat Kecamatan Pare maupun di luar Pare untuk menyaksikan langsung. Ini sebenarnya untuk memeriahkan untuk masyarakat. Ini apa khususnya masyarakat Kecamatan Pare.
3: Adi menambahkan pula bahwa kegiatan tersebut belum melanjuti arahan dari Dandim 089 Kediri, yang mana memang acara gerhana ini memiliki nilai positif dalam membangun keharmonisan dan menjaga moral prajurit. Terpisah, Nanang Kosim, penggemar sepak bola di Kabupaten Kediri, mengatakan ia mengaku sangat senang karena memang Piala Dunia kali ini berlangsung dengan sangat seru.
5: Kuncinya adalah siapa yang mampu mengeksekusi atau siapa yang mampu menerapkan permainan yang efektif, efisien, mampu membunuh lawan dalam satu persekian detik, itu yang menjadi pemenang. Karena memang sama-sama kuat, sama-sama memiliki kemampuan yang berbeda. Di Spanyol anak-anak muda yang ingin menjadi juara, anak-anak muda yang haus akan apa eksistensi, sementara Argentina itu adalah tim dengan motivasi untuk memecahkan rekor dunia, bisa menjadi juara.
3: Lebih lanjut, diharapkan kegiatan nonton bareng ini juga bisa semakin menambah semangat persatuan, sportivitas, serta kekompakan di tengah masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
1: Pendengar, hari ini sebanyak 3.500 peserta meramaikan Kristalin Run Experience 2026 Kota Surabaya. Seperti yang dilaporkan Ermina Jin berikut ini.
6: Sebanyak 3.500 peserta meramaikan Kristalin Run Experience 2026 di Balai Kota Surabaya hari ini. Ajang bertajuk More Than a Race ini memadukan olahraga lari, festival kuliner UMKM dan hiburan musik dalam satu rangkaian kegiatan. Surabaya menjadi kota pembuka Kristalin Run Experience 2026 sebelum berlanjut di Jakarta pada 4 Oktober 2026. Peserta mengikuti 3 kategori lomba, yakni 2.5K Fun Run, 5K dan 10K Fun Run. Staf Ahli Wali Kota Surabaya Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Dedi Irianto mengapresiasi dipilihnya Surabaya sebagai kota pembuka. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya mendorong masyarakat hidup lebih aktif dan sehat, tetapi juga bagi peningkatan ekonomi Kota Surabaya.
7: Tentunya setiap aktivitas di kota itu kan ada efeknya ke masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini, saya dengar hotel-hotel sekitar ini full semua. Terus kemudian UMKM, pelaku-pelaku ekonomi, ini juga berjalan dengan baik. Artinya ini juga roda ekonomi setiap ada kegiatan ini juga bisa berjalan dan ini sangat bermanfaat bagi Kota Surabaya.
6: Sementara itu, Direktur dan COO OT Group, Doni, mengatakan Kristalin Run Experience merupakan wujud komitmen dalam mendukung gaya hidup aktif masyarakat melalui pengalaman yang lebih dari sekedar ajang lari.
8: Dan disebut sebagai Run Experience. Kita tidak mau sekedar lari. Ya, jadi kita mau setiap wilayah, setiap daerah itu memiliki ciri khas sendiri. Nah, kalau kita lihat di Surabaya hari ini, Surabaya itu memiliki kita tiga pilar kerja di satu. Lari dari olahraganya, yeah. Kita juga menjangkau UMKM ya Pak ya. Jadi orang-orang bisa berkuliner. Kemudian yang ketiga, bagaimana mereka juga bisa mendapatkan hiburan.
6: Pihaknya berharap melalui event ini, masyarakat bisa menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup, sekaligus menghadirkan ruang kolaborasi yang memberikan manfaat bagi komunitas dan pelaku usaha di berbagai daerah. Ermina melaporkan.
9: Demikian info olahraga.
1: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan bersama laporan mendalam yang disampaikan Anne Kusuma.
10: Susun bersama teman-temannya.
11: Ya. Jika ditekan keras sekali.
12: Pendidikan adalah hak setiap anak tanpa terkecuali. Namun, bagi anak berkebutuhan khusus, kesempatan memperoleh pendidikan yang setara masih menghadapi berbagai tantangannya. Di Kabupaten Kediri, upaya menghadirkan pendidikan inklusif terus diperkuat melalui kolaborasi. korporasi, pemerintah, tenaga pendidik, komunitas disabilitas, hingga masyarakat. Lalu, sejauh mana pendidikan inklusif telah diwujudkan dan tantangan apa saja yang masih dihadapi saat ini? Ikuti penelusuran kami dalam laporan mendalam menembus sekat pendidikan di Kabupaten Kediri menuju pendidikan inklusif bersama saya, Ana Kusuma. Pendidikan sudah seharusnya menjadi ruang yang terbuka bagi setiap anak tanpa membedakan kondisi fisik, intelektual, sosial, maupun juga latar belakangnya. Di Kabupaten Kediri, upaya mewujudkan pendidikan yang ramah bagi semua anak juga terus diperkuat. Namun, di balik berbagai capaian tersebut, masih terdapat tantangan yang harus diselesaikan agar inklusivitas tidak berhenti sebagai kebijakan, melainkan benar-benar hadir dalam praktik di setiap ruang kelasnya. Komitmen pemerintah daerah menjadi fondasi utama dalam pengembangan pendidikan inklusif ini. Dalam hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, menegaskan bahwa di tahun ajaran baru 2026-2027 ini, seluruh satuan pendidikan, mulai jenjang TK, SD hingga SMP, baik negeri maupun swasta, diwajibkan untuk menerima peserta didik berkebutuhan khusus melalui mekanisme sistem penerimaan murid baru.
13: Prinsipnya, semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah, ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi, mulai TK, SD, dan SMP.
14: Kalau di setiap sekolah itu persentasenya menerima berapa persen, Pak?
13: Oh, bebas, kita tidak ada harus menerima berapa gitu ya. Pokoknya ada anak di situ kebutuhan khusus mau sekolah dimanapun harus diterima.
12: Komitmen tersebut mendapat apresiasi dari anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Kediri, Rindang Joko Triasmoro. Menurutnya, implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri telah menunjukkan arah yang positif melalui kepedulian pemerintah dalam menghadirkan layanan yang setara bagi seluruh peserta didik.
15: Kalau kita melihat apa yang sudah terjadi di dunia pendidikan, akhir-akhir ini inklusi semakin digelurakan, diperdengarkan gitu. Semua rakyat berhak untuk menerima pendidikan gitu. Yang sudah terjadi saat ini adalah sebuah implementasi dari pelaksanaan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi alhamdulillah di Kabupaten Kediri juga sudah dijembatani oleh Dinas Pendidikan dan juga sejalan dengan apa yang disemangatkan oleh Matup sebagai Bupati Kediri terkait dengan layanan inklusi di Kabupaten Kediri.
12: Meski demikian, proses menuju pendidikan yang benar-benar inklusif masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Salah satunya berkaitan dengan pendataan murid berkebutuhan khusus atau MBK ke dalam data pokok pendidikan. Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Sri Mulyani, dalam hal ini menjelaskan bahwa seluruh peserta didik tetap memiliki hak untuk memperoleh layanan pendidikan meskipun belum tercatat sebagai MBK di dalam data.

0: mereka mendapat perlakuan yang sama dengan anak reguler yang lainnya, ya, ya, atau anak tipikal yang lainnya. Tetapi kalau mereka bisa dimasukkan dalam kategori MBK, murid berkebutuhan khusus, dan tercatat di Dapodik, tentunya itu akan mendapat perhatian khusus. Dan nantinya juga jika ada dana-dana pengembangan untuk sekolah inklusi, nah itu bisa disalurkan di situ.
1: Kendala serupa nyatanya juga dirasakan di tingkat satuan pendidikan. Salah satunya disampaikan oleh guru SDN Dukuh Tiga Ngadilui, Sunani Puji Lestari.
2: Dan kendalanya lagi, kalau tidak bawa ngapunten surat periksa dari dokter, tapi nyatanya anaknya mengalami, iya seperti itu, nanti kita dapat kejutan.
1: Ia menilai bahwa proses identifikasi dan pendataan peserta didik berkebutuhan khusus memang masih menjadi tantangan, terutama saat proses penerimaan siswa baru. Kondisi tersebut tak ayal kerap menyulitkan sekolah dalam melakukan pemetaan untuk kebutuhan layanan pendidikan. Pada akhirnya, pendidikan inklusif bukan sekedar tentang membuka pintu sekolah bagi anak berkebutuhan khusus. Lebih dari itu, pendidikan inklusif merupakan upaya membangun lingkungan belajar yang menghargai tentang keberagaman, menghapus diskriminasi, dan memastikan setiap anak untuk memperoleh kesempatan yang sama guna mengembangkan potensinya.
3: Mendengar demikian info Prima hari ini, edisi hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta desa editor Adi Nugroho dan juga dokumentasi Nita Silvia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi, doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi yang terbaik. Anda yang menyimak kami di 95,4 FM kawasan Jember dan sekitarnya, atau di 95,8 FM kawasan Lumajang. Apa kabar juga Anda yang simak kami di 91,6 FM Banyuwangi dan Bondowoso, serta Situbondo 97,8 FM. Atau siapapun Anda yang setia menyimak RRI Jember Program 1 melalui aplikasi RRI Digital. Selamat sore semuanya. Kita ketemu di hari Minggu. Minggu yang syahdu menurut saya sih. Karena cuaca di luar sana sudah mulai redup nih. Minggu yang syahdu 19 Juli 2026. Saya Eti Darmiati bersama tim sore, ada Bung Diego, Jaka Sundang dan kawan-kawan yang bertugas hari ini. Kami punya tugas temani sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, peradaban besar tidak pernah dibangun dalam semalam. Gak seperti dongeng-dongeng saat pembuatan candi ya. Jika kita menengok catatan sejarah dunia, 19 Juli kita buka di tahun di abad 8 ya, tahun 711 Masehi. Ini menjadi saksi pergerakan penting saat ada pertempuran Guadalete itu sebuah momentum membuka gerbang peradaban baru yang mencerahkan di Andalusia, Eropa pendengar. Dari catatan ini mengajarkan kita satu hal bijak. Jauh sekali Eti buka sejarahnya. Iya. Lagi pingin jalan-jalan ke Eropa gara-gara kemarin ketemu Kak Elia. Ini mengajarkan kita satu hal bijak, bahwa perubahan besar itu selalu dimulai dari keberanian. Oh, keberanian untuk melangkah, menyeberangi batasan diri. Bolehlah ini kita jadikan sebagai bahan renungan sore ini sambil santai-santai ngeteh, ngopi, menikmati cemilan sambil merenung gitu. Apakah kita punya cukup keberanian untuk melangkah, menyeberangi batasan diri? Karena itu bisa membuka gerbang yang baru dalam kehidupan kita. Mungkin bisa berdampak besar loh untuk masa depan kita, ya enggak sih? Oke, kita lompat lagi ke era modern peradaban manusia. Balik lagi ke catatan nih. Masih di seputar tanggal 19 Juli pendengar. Tepatnya di tahun 1969. Jauh nih, dari 700-an ke 1969. Wing! Ada pesawat Apollo 11. Ini berhasil memasuki orbit bulan sebelum akhirnya mencetak sejarah pendaratan pertama manusia di bulan keesokan harinya. Meskipun ini ada perdebatan pro kontra terkait dengan catatan ini, tapi yang jelas sejarah peradaban manusia sampai hari ini masih mencatat ini, keberhasilan Apollo 11 ini, yang bukan sekedar tentang teknologi roket yang canggih, tapi ini tentang bagaimana manusia menolak untuk dibatasi oleh gravitasi bumi. Anggapannya seperti itu, gambarannya seperti itu. Demi sebuah ilmu pengetahuan pendengar. Karena peradaban kita maju, itu ada keberanian dari penduduk bumi, berani bertanya, berani mencari jawaban. Di akhir pekan ini, hari Minggu, saat kita bersantai bersama keluarga, bolehlah kita coba buka-buka catatan tentang sejarah ini. Kita paling juga diingatkan bahwa keterbatasan itu sebenarnya hanya sebuah garis yang dibuat oleh pikiran kita sendiri, ya enggak sih? Jika manusia dulu di tahun itu bisa menyentuh bulan, maka sebenarnya ini sebagai gambaran bahwa tidak ada impian kita yang terlalu jauh untuk digapai. Kita boleh bermimpi setinggi apapun, gitu ya. Yang merasa punya impian belum terwujud, tenang saja, terus berupaya, dan harus disertai juga dengan doa. Yang jelas kita harus berani dan tetap semangat, jangan jadi si lemah ya.

0: Yuk. Itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Teganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: Dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya, kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
7: Mereka adalah kita di masa depan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dibuka hingga tanggal 15 Juli 2026 untuk ditempatkan di Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan Kemenpora. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id disebutkan informasi bukan berasal dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga. Adapun rekrutmen posisi terkait sudah ditutup sejak 30 Juni 2026 dan informasi di media sosial tersebut disinyalir sebagai modus penipuan. Saat ini tidak ada lowongan aktif yang dibuka.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Terima kasih Anda masih setia menyimak program acara kami di RRI Jember Programa 1 untuk edisi Minggu 19 Juli 2026. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda menyimak tausiah sore. Hari ini akan mengangkat satu judul, Belajar Memperbaiki Diri, disampaikan oleh Ustadz Fazli Algebra Fujiono Putra. Selamat sore, selamat menyimak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita diberi kesempatan untuk terus belajar, merenung, dan memperbaiki diri dalam rangka mendekat kepadanya. Semoga kita semua senantiasa berada di dalam lindungan dan rahmatnya. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan yang singkat ini, salah satu amalan yang sangat penting bagi seorang muslim adalah muhasabah, yaitu mengoreksi diri, menimbang amal-amal yang telah kita perbuat, serta menata kembali langkah agar selalu berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok. Para sahabat dan ulama terdahulu sangat serius dalam hal muhasabah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sendiri sebelum kalian dihisab. Ucapan ini mengingatkan kita bahwa seorang mukmin yang cerdas bukanlah yang hanya sibuk dengan dunia, tetapi yang sering melihat kembali apa yang telah ia lakukan hari ini. Adakah kewajiban yang ia lalaikan? Adakah dosa yang belum ia taubati? Atau adakah hak orang lain yang belum ia tunaikan? Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, muhasabah diperlukan karena hati manusia mudah sekali tertutup oleh dosa. Setiap dosa meninggalkan titik hitam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Yang artinya, apabila seorang hamba melakukan satu dosa, maka akan muncul satu titik hitam di hatinya. Jika dosa itu terus dibiarkan tanpa taubat, maka hatinya menjadi hitam dan keras. Karena itu, muhasabah adalah obat untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, waktu yang Allah berikan sangat singkat. Setiap detik adalah bagian dari umur yang tidak akan kembali, dan kita tidak tahu kapan kematian akan menjemput kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Kematian tidak pernah menunggu kita siap. Ia dapat datang ketika kita sedang tertawa, bekerja, bahkan ketika kita sedang merencanakan sesuatu. Karena itu, Muhasabah adalah jalan agar kita tidak tertipu oleh kehidupan dunia dan tidak terlambat menyadari kekeliruan. Orang-orang saleh terdahulu mencontohkan kepada kita bagaimana ketatnya mereka menjaga amal. Sayyidina Umar bin Khattab pernah tertinggal salat asar berjamaah hanya karena urusan dunia. Maka ia menebusnya dengan menyedekahkan tanah yang nilainya amat besar. Anak beliau, Ibnu Umar, pernah tidak sempat ikut salat berjamaah. Maka ia menghidupkan malam itu dengan ibadah. Ibnu Abi Rabi'ah pernah meninggalkan salat sunnah fajar. Maka ia memerdekakan seorang budak. Bahkan Ibnu Aun pernah berbicara dengan nada keras kepada ibunya. Lalu ia memerdekakan dua budak sebagai bentuk penebusan. Hal-hal kecil yang mungkin bagi sebagian kita dianggap biasa, justru bagi mereka adalah hal besar yang harus ditebus dengan amal kebaikan. Mereka sangat takut amal mereka berkurang. Sementara kita seringkali meninggalkan kewajiban namun merasa biasa saja. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, muhasabah bisa kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Setiap malam sebelum tidur, mari kita renungkan sejenak perjalanan hari itu. Sudahkah kita menjaga sholat tepat waktu? Sudahkah kita jujur dalam bekerja? Adakah kata

Jika hati bersih, amal pun akan menjadi baik. Tetapi jika hati penuh iri, dengki, sombong, ujub, atau riya, maka amal sebesar apapun menjadi tidak bernilai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalbu." Ya, artinya ketahuilah, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, itu adalah hati. Karena itu mari kita sering bertanya kepada diri sendiri, amal yang kulakukan ini semata-mata karena Allah, ataukah ada keinginan untuk dipuji manusia? Para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini sangat singkat. Setiap hari yang berlalu tidak akan pernah kembali. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memastikan apakah ia akan hidup sampai esok pagi. Karena itu, muhasabah adalah bekal penting agar kita tidak melangkah tanpa arah, tidak tenggelam dalam kelalaian, dan tidak tertipu oleh panjangnya angan-angan. Barang siapa membiasakan muhasabah, ia akan dekat dengan taubat. Dan barang siapa yang dekat dengan taubat, ia akan dekat dengan rahmat Allah. Dan barang siapa yang dekat dengan rahmat Allah, maka surgalah tempat kembalinya. Dan muhasabah bukan sekedar kegiatan sesekali, tetapi kebutuhan jiwa yang harus terus hidup. Sebab tanpa muhasabah, hati menjadi keras. Tanpa muhasabah, dosa terasa biasa. Dan tanpa muhasabah, hamba akan jauh dari Tuhannya tanpa ia sadari. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita dengan firman-Nya di dalam surat Al-Hasyr ayat 19? Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Yang artinya, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Betapa rugi seseorang yang melangkah setiap hari, tetapi tidak mengerti kemana arah langkah itu membawanya. Betapa rugi seorang hamba yang bertambah usianya, namun tidak bertambah dekat dengan Allah, tidak bertambah lembut hatinya, tidak bertambah baik akhlaknya. Waktu akan terus berlalu, usia akan semakin berkurang, dan setiap kita sedang bergerak menuju hari yang tidak bisa kita hindari, yaitu hari di mana ajal kita menjemput. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih." Wahai manusia, sungguhnya engkau telah bekerja keras menuju pertemuan dengan Tuhanmu, maka engkau pasti akan menemuinya. Maka sungguh beruntunglah orang yang hari ini lebih baik dari kemarin. Sungguh berbahagia orang yang berhasil mengalahkan hawa nafsunya. Dan sungguh mulia orang yang ketika terjatuh dalam dosa, ia segera bangkit untuk memperbaiki diri. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jadikan malam-malam kita lebih bermakna. Jadikan sujud kita sebagai tempat menitipkan keluh kesah, memohon petunjuk, dan memohon agar Allah tidak meninggalkan kita walau sekejap mata. Jadikan detik-detik hidup kita sebagai kesempatan terakhir, karena kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita pulang. Dan ingatlah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu indah. Al-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menghisap dirinya dan mempersiapkan amal untuk setelah kematian. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu mengoreksi diri, memperbaiki amal, memperbanyak ibadah, dan menjauhi maksiat. Semoga Allah membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, melembutkan lisan kita untuk berkata baik, dan menuntun langkah kita menuju jalan yang diridhoinya. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik,

0: keperluan manusia demi kelangsungan kehidupannya telah disediakan oleh Allah. Lahan, makanan, air, dan alam, semuanya untuk kesenangan manusia. Semua itu diciptakan tidak untuk dirusak, melainkan dilestarikan karena merupakan karunia Allah. Di dalam Al-Quran telah diberikan berbagai petunjuk kepada manusia yang dikirim Allah ke bumi ini untuk menjadi khalifahnya. Dan salah satu tugas khalifah ini ialah mewujudkan kemakmuran di bumi. Alam ini diciptakan Allah untuk manusia, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Dialah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Memang aku telah berdosa melupakanmu, ya Allah.
0: Di dalam surah Luqman ayat 20 juga dikatakan, tidaklah kamu pikirkan bahwa Allah telah memudahkan bagi kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Ia telah menurunkan atas kamu nikmat-Nya yang lahir dan yang

وجرب والدرج الدنعانية الرقيع وبعثه مقاما محمودا.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumaninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Kita perlu tahu, di Ramadan tahun 2022, Masjid Istiqlal menjadi masjid pertama di dunia yang meraih sertifikat Excellent in Design for Greater Efficiency atau GEH sebagai rumah ibadah dengan bangunan ramah lingkungan atau green building yang diberikan oleh lembaga internasional. Renovasi di beberapa bagian dengan konsep ramah lingkungan yang terbukti menurunkan jejak karbon. Penggunaan atap dan dinding luar hemat energi, penerangan, dan ruang internal dan eksternal. Smart energy meter dan panel surya yang mencakup lebih dari 13% konsumsi listrik. Penghematan energi masjid saat ini mencapai 23% dengan penggunaan kran aliran rendah mulai dari pengolahan air dan daur ulang, serta efisiensi lainnya dengan konsumsi air secara keseluruhan berkurang 36%.

Program A1 Radio Republik Indonesia, Jember, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, kami ucapkan untuk Anda yang terus setia bersama kami. Apapun yang Anda pilih aktivitasnya di akhir pekan ini, semoga kami bisa menjadi teman paling baik. Waktu bergerak begitu tenang ya, mengantarkan kita di ujung pekan, akhir pekan. Seringkali kita terlalu fokus pendengar pada apa yang belum selesai kita capai, sampai lupa menghargai seberapa jauh kita sudah berjalan. Nah, sore jelang petang ini, bolehlah kita ambil nafas dalam-dalam, lepaskan segala ketegangan, izinkan hati kita dipenuhi rasa syukur. Karena akhir pekan bukan sekedar jeda dari rutinitas, tapi momen terbaik untuk kita pulang ke diri sendiri. Kita coba bangun energi positif setiap saat, bahkan di akhir pekan ini. Kemudian menjelang pergantian cahaya menuju petang, ini bahasa-bahasa puitis. Ada baiknya kita menengok sedikit ke belakang, bukan untuk menyesali apa yang telah lewat, tapi untuk menata langkah yang lebih tepat. Semisal kemarin ada kegagalan, atau ada sesuatu yang belum tercapai, kegagalan atau lelahnya hari-hari kemarin, ini sebenarnya adalah bahan bakar terbaik untuk kedewasaan kita esok hari. Ingat pendengar, sebatang pohon tidak pernah mengeluh saat daunnya gugur, karena ia tahu tunas yang baru akan segera tumbuh. Begitupun dengan hidup kita. Yuk kita sambut malam dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih.

Indonesia memiliki lebih dari 120 gunung api aktif. Salah satunya adalah Gunung Semeru di Jawa Timur. Gunung api terbentuk akibat tekanan magma dari dalam bumi yang mencari jalan keluar melalui rekahan lempeng. Meski letusannya bisa berbahaya, material vulkanik yang dikeluarkan justru menyuburkan tanah di sekitarnya. Tak heran banyak lahan pertanian subur berada di lereng gunung api. Gunung api mengajarkan kita bahwa alam memiliki dua sisi, kekuatan dan kebermanfaatan. Karena itu, mari kita lebih bijak dalam memahami, menghormati, dan menjaga alam agar manfaatnya tetap dapat dirasakan oleh generasi hari ini dan masa depan.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat petang pendengar. Kami ucapkan untuk Anda yang mungkin pada kesempatan petang hari ini punya informasi yang menurut Anda akan sangat bermanfaat bagi pendengar yang lain, Anda bisa berbagi dengan kami melalui jalur WhatsApp. Jadi Anda bisa sapa kami di 0811 3040 911, 0811 3040 911. Selamat petang kami ucapkan untuk Kak Linda dan teman-temannya yang ada di UPM Probolinggo. Mungkin setia simak kami melalui aplikasi RRI Digital ya, selamat petang. Kemudian juga selamat petang untuk 0822-8877 sekian. Kalau nggak salah Kak Haris ini ya. Selamat petang Kakak, terima kasih sudah menyapa kami pada kesempatan petang hari ini. Pertanyaannya nanti kita sampaikan pada yang bersangkutan. Oke, terima kasih. Yang ingin berbagi informasi melalui jalur WA kami pendengar, Anda bisa kirim informasi baik itu berupa video atau juga foto. Nah, yang foto harus disertai dengan keterangan narasi. Kemudian akan sangat lengkap informasi Anda jika disertai pula dengan nama dan lokasi Anda di mana, domisili Anda di mana, atau peristiwa itu terjadi di mana, lebih detail begitu ya. Kami tunggu. Kemudian saya mau ucap selamat petang juga untuk Wadiabala yang tergabung dalam forum komunikasi pemerhati FKP RRI Jember. Semuanya saja dari ujung timur ke barat, selatan, utara, kawasan tapal kuda, semuanya selamat petang. Salam hangat dari Grasiar Legend Panjaitan 61 Jember. Kalau malam ini yang ketiban rejeki untuk tampil dalam Ruang Rindu nanti malam bersama Mbak Retno Palupi ya, ada kelompoknya Josh Lovers. Ini sebuah grup yang keren di bawah pimpinan Bunda Runi. Selamat petang Bunda, selalu setia menyimak RRI Jember. Terima kasih. Terus yang di Situ Bondo semuanya tanpa terkecuali, halo. Moga-moga sudah bisa mendownload aplikasi RRI Digital. Jadi kalau kemarin-kemarin dapat info di 97,8 FM, oke. Kemudian selain itu bisa juga di aplikasi RRI Digital. Ada Dr. Mulyadi dan keluarga Bunda Leti juga. Moga-moga downloadnya sudah selesai ya Bun ya. Salam hangat semuanya. Saya tidak bisa menyapa panjenengan semua yang tergabung dalam forum komunikasi pemerhati RRI karena begitu banyaknya. Situ Bondo.

0: 3040911. Kemudian yang ingin menyampaikan informasi dan juga keluhan atau apapun itu yang menurut Anda masih belum mendapatkan jalan keluar, kami punya program acara Halo RRI. Ini kami hadirkan untuk Anda dalam sepekan 3 kali kami mengudara. Simak baik-baik.
1: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
2: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
1: Punya keluhan soal kebijakan publik?
3: Dompet kepedalamannya itu penerangannya kurang.
1: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
4: Ya, Halo RRI.
1: Hubungi kami di 0331 336652 atau WhatsApp ke 08

bergabung dalam jurnalisme warga dengan menyampaikan informasi di sekitar Anda. Bisa dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar. Kirimkan lewat WhatsApp Pro 1 RRI Jember di 0.

0: merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Ya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi

0: kasih.
1: Sama-sama. Anda masih bersama RRI Jam Berprograma 1 pendengar. Untuk edisi Minggu malam Senin, sudah pukul 18:27 waktu Indonesia Barat. Ini biasanya jam-jam seperti ini, kecemasan akan hari esok, ini mulai membayangi akhir pekan. Untuk Anda yang terbiasa ritme kerjanya selama sepekan itu hari Senin sampai Jumat, berarti ini sudah masuk di jam-jam kecemasan. Banyak orang yang menyebutnya sindrom malam Senin. Tapi sore ini kami ajak Anda, petang ini ya, kami ajak Anda untuk ubah sudut pandang itu. Jadi sebenarnya hari Senin bukan ancaman, tapi sebuah kesempatan loh. Kesempatan bagus, sebuah lembaran baru yang masih bersih. Ibaratnya lembaran yang siap ditulis dengan cerita-cerita keberhasilan baru. Jadi, jangan biarkan kekhawatiran tentang hari esok, terutama Senin di awal pekan, itu merampas kedamaian dan kebahagiaan Anda malam ini. Nikmati momen saat ini, karena esok itu punya ceritanya sendiri, punya rezekinya sendiri, yakin dah. Dan di dinamika petang ini pendengar, menuju malam kita ya, masing-masing dari kita saya yakin punya semangat untuk menjadi lebih baik dan terus lebih baik. Dan biasanya orang-orang yang cerdas itu tahu bahwa sebuah langkah besar itu selalu dimulai dari keputusan kecil, tapi diambil dengan berani dan siap untuk bertanggung jawab. Jika dalam seminggu ini ada rencana Anda yang tertunda atau impian yang terasa masih jalan di tempat, jangan berkecil hati. Besok adalah kesempatan untuk mencoba lagi dengan cara yang mungkin lebih baik, lebih bijak. Karena sukses tidak menuntut kita untuk langsung jadi sempurna.

0: Nahid. Olá, olá.
1: Brasil mengganti jersey putihnya setelah kekalahan traumatis di final Piala Dunia 1950 melawan Uruguay yang membuat warna tersebut dianggap membawa sial. Pada tahun 1953, mereka lalu mengadopsi jersey kuning hijau hasil sayembara nasional yang kemudian menjadi simbol baru identitas dan kesuksesan sepak bola Brasil.

0: Ya, program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat petang kami ucapkan untuk Mbak Linda yang jauh-jauh ada di Probolinggo. Tapi gak tahu, mungkin ada di Lumajang sekarang ya. Selamat petang, saya sapa ini namanya. Salam hangat selalu dari Panjaitan 61 Jember. Jangan lupa aplikasi RRI Digital itu bukan hanya tidak hanya sekedar bisa menyimak RRI Jember, tapi RRI seluruh Indonesia. Tinggal klik-klik-klik saja, cari-cari di situ ya. Oke, saya mau ucap selamat petang juga untuk sahabat yang hari ini sedang merayakan ulang tahun, merayakan keberhasilan, kemudian merayakan kesehatan karena sudah pulih dari sakitnya. Terus merayakan apa lagi? Merayakan waktu, ini yang mungkin jarang kita ingat. Jadi syukur alhamdulillah jika kita masih punya waktu hari ini. Artinya kita punya kesempatan untuk berbuat lebih baik lagi. Itu. Terus saya ingin ucap selamat petang juga untuk yang sudah kirim puisi. Buku puisinya sudah sampai. Terima kasih. Alhamdulillah. Sekarang semua-semua penuh gerakan cepat. Jadi ada yang suka bikin puisi, kemudian dikumpulkan menjadi satu, jadi satu buku puisi. Kung Iman, selamat petang juga saya sapa petang hari ini, Kung. Ini ada lagu Daur Hidup. Coba kita nikmati bersama ya, Kung ya.
1: Hai, perkenalkan, aku jiwa yang bertahan. Sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini. Tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas. Apa sulitnya?
1: Coba papa sana yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ih, ngeri mah.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang?
0: Enggak mah, enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak mah. Ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
5: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Borobudur bukan hanya menjadi candi terbesar di dunia, tapi juga menjadi lumbung pengetahuan dan budaya, termasuk musik. Sejumlah 44 panel relief Borobudur telah menghasilkan pahatan lebih dari 200 alat musik, diantaranya cangka, gendang, ganta, lute, saron, suling, dan simbal. Yang menarik dari alat-alat musik yang terpahat itu memiliki kemiripan dengan sejumlah alat musik di Asia Tenggara. Penemuan inilah yang mendorong Yayasan Padma Sada Svargantara menginisiasi Sound of Borobudur Movement, sebuah upaya untuk meneliti, mengeksplorasi, dan menghadirkan kembali alat-alat musik yang tergambar pada relief Borobudur dalam wujud fisik dan membunyikannya kembali dalam bentuk orkestrasi. Relief alat-alat musik di Borobudur juga memberi pelajaran bahwa Nusantara di masa lampau berkumpul, bersatu, dan bermain musik bersama sebagai wujud rasa toleransi antar suku dan antar agama.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini. Logistik.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga. Agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wow. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
5: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
7: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel Hareva melaporkan selengkapnya.
8: Kan Bupati Bali udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
9: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalina menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
10: 5 orang honor sekolah, 15 GTT provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke
8: Pak Kadis. Harapannya
10: diangkat jadi P3K, kalau boleh diangkat jadi PNS.
9: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
8: Kan kalau P3K itu, guru sampai 3K itu kan Bupati Bali udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
10: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
8: Berbeda Pak. JP-nya kurang di sekolah. Makanya masih jam masih menerima
10: P3K 9.
8: Kemarin saya udah ngomong sama JP-nya, saya sampaikan arahnya. Ini di tahun depan kita buat
11: tidak dilihat lagi JP-nya.
9: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
12: Saya gunakan kulit tepung. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
13: Kerajinan tata sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan

0: ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata Sungging. Ya? Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang apa bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20.000. Padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
1: Sementara itu, Lurah Bangun Jiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
2: Jadi sudah turun-turun, sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangun Jiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
1: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga Rp1,5 juta. Dari Bantul, Aji Bermono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
4: Kategori sampah pertama itu sampah organik, Bu, ya. Jadi sampah-sampah namanya sida ya, lampah sampah sisa dapur.
5: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
4: Kita dari Lekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilihan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini, warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
5: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
4: Iya, Ibu. Jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3, dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara, untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerja sama dengan lingkungan hidup.
5: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
6: Mudah-mudahan ya, air asin sudah masuk.
7: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
6: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas 9, 5, 4, 5.

0: efek juga itu berpengaruh tentang apa namanya kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya air asin tidak masuk ke Sungai Arun. Kalau itu masuk, buah semalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berusaha, dan masyarakat juga memang sudah merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
1: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
2: Jadi pada semua petani di wilayah sini merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tunasnya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
1: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Yvonne Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Yvonne menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
4: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan bundaran air mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini, serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan, sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan gereja katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama, itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam lapangan Banteng ini. Dari kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
5: Ya, saat ini saya berada di Rumah Jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
6: Selamat malam.
5: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi publiknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali,
6: ya, Bang Rano. Ya. Ini kan ini acara kita kan gak satu pesta bola. Terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Ya, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik. Pemantik sebagai hiburan rakyat. Juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas. Dan ini jadi warisan lokal budaya kita. Jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibot begitu.
5: Jadi bukan aja nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
6: Ada acara budaya, ada acara kuda lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
5: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan sebenarnya sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya, demikian laporan kami dari Tarakan, Esti Murdiastuti, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun, membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Programa 1 Radio Republik Indonesia, Jember Kanal Informasi dan Inspirasi. Akhir pekan hampir tuntas, karena kita sekarang sudah sampai di menit ke-39 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, biasanya malam seperti ini momen terbaik untuk memperlambat tempo. Saatnya istirahat kita ya. Oke. Malam ini saya coba cari kisah-kisah inspiratif. Akhirnya ketemu salah satu kisah ini. Semoga bisa menginspirasi Anda. Ada sebuah cerita tentang seorang guru yang mengangkat segelas air di depan murid-muridnya. Dia tidak bertanya apakah gelas itu setengah penuh atau setengah kosong atau penuh. Justru pertanyaan sang guru ini sederhana, pendengar. Berapa berat gelas ini menurut kalian? Nah, mendengar pertanyaan itu, jawaban dari siswanya beragam. Tapi sang guru hanya tersenyum, kemudian memberi jawaban. Berat absolut gelas ini tidak penting. Yang menentukan adalah seberapa lama kita memegangnya. Jika saya memegangnya selama 1 menit, tentu itu gak masalah, enteng. Tapi, ini kata sang guru, jika saya memegangnya selama 1 jam, bisa jadi pergelangan tangan atau lengan saya mulai mati rasa atau geringgingen kata orang Jawa. Apalagi jika saya memegangnya seharian penuh, gak ditaruh-taruh itu gelas. Nah, pendengar, gelasnya tidak pernah berubah beratnya. Tapi yang jadi persoalan nih, semakin lama kita memegang gelas yang tidak berubah berat ini, akan terasa semakin berat. Itu gambaran dari beban pikiran kita. Kurang lebih begitu. Jadi intinya bahwa dari kisah inspirasi terkait segelas air tadi, sang guru ini memberi nasihat penutup pada kita bahwa sebuah nasihat yang sangat bijak menurut kami. Pada murid-muridnya, ingatlah untuk selalu meletakkan gelas itu, jangan diangkat terus. Kehidupan seringkali menuntut kita untuk memikirkan banyak hal, pekerjaan, tanggung jawab, ketidakpastian, ya kan? Memikirkan masalah itu penting, tapi untuk mencari solusi. Jadi membawanya terus-menerus tanpa jeda sepanjang hari, bahkan sampai kita jelang tidur, ini hanya akan membuat jiwa kita lama-lama akan kelelahan dan akhirnya lumpuh. Wah, Anda bisa bayangkan. Oke, sebelum menutup hari Minggu di akhir pekan ini, semoga kisah sekelumit ini bisa menginspirasi Anda untuk meletakkan gelas, dalam tanda petik ya, meletakkan gelas kita masing-masing. Istirahatkan pikiran Anda malam ini. Sadari bahwa ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, tapi juga banyak hal-hal yang memang harus kita percayakan pada jalannya waktu. Esok hari saat fajar menyingsing, kita akan mendapati diri kita jauh lebih kuat dan siap untuk mengangkat kembali tanggung jawab itu dengan energi yang baru.

0: aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Pada suatu ketika,
3: ya, masuk.
4: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
3: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
4: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar gak terasa, tugas saya untuk temani Anda hari ini akan segera usai beberapa menit lagi. Jangan khawatir, tetap bersama kami. Selepas ini ada rekan Retno Palupi yang siap lanjutkan perjalanan temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Kami ingatkan juga, malam ini ada Ruang Rindu bersama Joss Lovers. Ini pimpinan Bunda Runi. Anda bisa simak nanti baik melalui aplikasi RRI Digital ataupun Anda bisa juga simak langsung di live YouTube RRI Jember. Oke pendengar, saya mesti pamit. Saya Eti Darmiati bersama tim sore Pro 1 RRI Jember mesti pamit untuk hari ini. Insyaallah saya akan kembali menyapa Anda esok pagi. Jadi siap-siap ya, sejak pukul, insya Allah mulai pukul 4:45. Nah, sudah ada suara saya nanti insya Allah. Dan akhirnya mesti pamit lagi. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02:00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu yang bagaimana yang Anda rasakan untuk kali ini pendengar? Mudah-mudahan hari Minggu yang menyenangkan. Harapan saya begitu, dan saya akan berusaha untuk menambah kebahagiaan Anda dengan menghadirkan berbagai rangkaian program acara hingga menjelang pergantian hari nanti. Kita akan awali bersama dengan mengikuti atau mendengarkan sebuah mini drama produksi RRI Bukit Tinggi dengan judul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati. Sebelumnya, nanti sesudahnya maksudnya kita akan hadirkan Ruang Rindu bersama dengan Joss Lover. Tetaplah bersama dengan kami, pendengar, dan di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Riva, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
2: Istighfar, Bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, Bang.
3: Jaka!
2: Astagfirullah.
3: Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
2: Bapak.
3: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
2: Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahalazim. Malu dilihat banyak orang, Pak.
3: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
1: Tapi Pak, bukan begini caranya.
4: Siti, tolong. Siti,
5: Pak. Siti, Pak.

0: menarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kau membujukku ya. Sampai mati, aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim, Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Kena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini.
0: Sabar.
2: Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu, apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak, ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya, Nak.
2: Pak, Bu, Siti izin ya mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
0: Iya.
2: Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakkan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun...
1: Namun apa? Kau gagal, kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
0: Pak, ya Allah, sudah. Ya Allah, Pak. Kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu membela gelandangan ini?
0: Allah,
1: tidak ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku.
2: Kenapa?
1: Aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin ini.
0: Astaga.

0: wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah Bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan, ya?
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak, namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Baik, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami, pendengar. Malam hari ini kita akan segera menuju ke auditorium RRI Sumitro untuk mengikuti Ruang Rindu bersama dengan Joss Lover, pimpinan Bunda Runi. Mudah-mudahan menghibur kita semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.
1: Selamat malam.
0: Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita bertemu kembali dalam Ruang Rindu bersama dengan Joss Lover. Selamat malam Mas Ipo.
1: Oke, selamat malam.
0: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Oke.
0: Apa Mas Angga? Oh, naik di atas pentas. Kenapa harus naik?
1: Iya, aku aja naik ini.
0: Oke. Selamat malam semuanya, saya harus deket-deket Om Ipong ini kayaknya ya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim kita semuanya bisa bertemu dan mudah-mudahan malam hari ini menjadi malam yang membahagiakan.
1: Betul.
0: Begitu ya. Om, kenapa tidak ikut oren?
1: Gitu ya.
0: Iya, saya juga gak ikut-ikut ya. Gak tahu soalnya Om.
1: Gak tahu.
0: Oke deh pendengar, mudah-mudahan malam hari ini kita bisa berbahagia bersama-sama menikmati lagu-lagu. Kalau saya lihat lagu-lagunya kayaknya lagu-lagu kenangan ini ya Om ya.
1: Betul.
0: Lagu-lagu nostalgia. Yang biasanya akan membangkitkan kenangan-kenangan lama.
1: Nah,
0: asik.
1: Betul.
0: Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Joss Lover. Kalau tadi saya dengerin apa Om? Jinglenya itu Joss Lover terus JOSS. JOSS Lover gitu ya. Oke, yang buat siapa sih ini liriknya? Ya Om. Om Hendri, oke, baik. Memang dia Om Hendri ini serba bisa, multi talent. Biolanya mana Om? Oh masih dipinjam. Biasanya kesini selalu pegang biola. Sekarang mau nyanyi berarti ya, asik. Suaranya berarti pasti enak. Terima kasih. Kita bersama dengan Joss Lover, pimpinan Bunda Runi. Selamat malam Bunda. Mudah-mudahan selalu sehat bersama dengan seluruh saudara-saudara dari Joss Lover. Pendengar, Anda bisa menikmati siaran kita untuk malam hari ini melalui 95,4, 91,6 ataupun mungkin juga melalui RRI Digital. Dan jangan lupa, karena siaran kita untuk malam hari ini juga akan kami siarkan melalui kanal YouTube RRI Jember. Saya ucapkan selamat malam untuk Anda seluruh pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Jember. Joss Lover akan siap tampil untuk malam hari ini. Setelah kita bersama-sama tadi dibuka dengan jingle Joss Lover dan kali ini kita akan panggil

0: ada Ibu Putri. Silahkan Ibu Putri. Hah? Pak Sigit? Oh. Kelewat. Maaf ya Pak Sigit ya. Padahal Pak Sigit sudah siap di sana. Saya tidak memperhatikan panjenengan di sana. Monggo Pak Sigit silakan. Mic-nya di sana diambil dulu. Oke. Mas Angga, ini apakah Pak Sigit juga perlu naik ke panggung? Hah? Oh, semuanya naik ke panggung begini Pak Sigit. Iya. Apa kabar Pak Sigit?
1: Baik.
0: Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Maaf ya Pak, namanya sedikit ke kiri jadi enggak terbaca. Padahal Pak Sigit sudah siap ini sebagai penampil pertama. Lagunya apa?
1: Gonna the Song of Yesterday.
0: Oke, buat siapa ini lagunya?
1: Ini untuk teman-teman yang suka grup musik Rollies. Mm-hmm. Jadi ini lagu kenangan dari Rollies ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itulah untuk teman-teman kita yang ada di seluruh Jember maupun di luar Jember. Mm-hmm. Ya.
0: Yang suka dengan lagunya, Rollies, yang suka lagu-lagu yang senada, lagu-lagu Rollies, begitu ya Pak Sigit. Oke, sudah siap?
1: Sudah.
0: Oke, kalau begitu baik pendengar, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan Pak

0: Sweet. Terima kasih Pak Sigit. Malam hari ini sudah membawakan sebuah lagu mengawali perjumpaan kita. Mudah-mudahan saja membawa suasana-suasana bahagia. Karena biasanya kalau lagunya itu menyentuh hati, itu bakal muncul kenangan-kenangan indahnya. Dan dilanjutkan kepada Ibu Putri, monggo silahkan. Mbak atau Ibu ini Om?
1: Mbak.
2: Ini Mbak.
0: Oh Mbak aja.
2: Dari jauh sudah kelihatan kodenya, Mbak.
0: Oke, selamat malam.
3: Selamat malam Mbak.
0: Apa kabar?
3: Baik.
0: Siap, lagunya apa ya?
3: Singkong dan keju.
0: Oke, kalau misalnya ada pilihan singkong dan keju, milih apa Om?
2: Kayaknya enak semua kan.
3: Karena ada singkong dan keju.
0: Iya betul, singkong sekarang udah dikasih topping keju ya kan. Jadi sudah bukan pilihan lagi.
3: Bukan.
0: Boleh collab sekarang. Oke, buat siapa Mbak Putri?
3: Buat semua teman-teman Joss Lover yang ada di sini.
0: Tepuk tangan buat Joss Lover semuanya.
3: Ayo kita joget bareng.
0: Oke, boleh. Cukup gitu aja? Oke, baik. Mbak Putri dengan singkong dan keju.

0: Oke, terima kasih Mbak Putri. Aku singkong dan keju. Luar biasa. Ditemani dengan Theo Family Line Dance. Jadi membuat suara Mbak Putri semakin enak untuk kita nikmati bersama. Pak Nano, monggo silahkan. Oh, ini dia. Oke, setelah Pak Nano nanti mohon bersiap dengan Bu Gevi. Selamat malam Pak Nano.
1: Malam juga, ya, Mbak.
0: Apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Baik,
1: sehat.
0: Iya, luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Tetap semangat.
1: Semangat.
0: Ge, Pak Nano, lagunya apa untuk kali ini?
1: To Love Somebody.
0: To Love Somebody. Oke, mau dipersembahkan untuk siapa?
1: Lagu ini kami persembahkan untuk seluruh masyarakat Jember maupun yang di Bondowoso. Selamat mendengarkan persembahan dari Joss Lover.
0: Oke, boleh agak ke depan sedikit Pak Nano, teman-teman di belakang biar bisa lebih bebas bergerak. Buat siapa tadi Pak?
1: Buat semua pendengar RRI.
0: Oke, buat semua
1: dimanapun pendengar saja berada. Baik itu di luar Jawa, okay, kan bisa terjangkau
0: bisa,
1: semua.
0: Ya, bisa siap. Dong, bisa. Oke. Boleh agak ke sini. Nah, biar bisa semuanya masuk ke kamera. Terima kasih sudah siap diiringi dengan rekan-rekan dari TF Line Dance.
1: Siap.
0: Siap. Pak Nano nanti ikut bergerak.
1: Dikit aja.
0: Oke. Okay. Baik, kalau begitu tepuk tangan untuk Pak Nano dengan Telof Sambat.

0: suaranya menusuk kalbu, begitu ya, Pak Nano dengan To Somebody. Dan dilanjutkan dengan Ibu Gevi apa?
1: Chevy.
0: Oh, Sevi. Ibu Sevi, monggo, silahkan. Oke, baik. Ya, apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Monggo, lagunya apa ini malam hari ini?
2: Logika.
0: Logika. Buat siapa Bu?
2: Buat semua teman-teman Just Lover, juga buat pendengar setia RRI Pro 1 FM,
0: okay.
2: Kru-krunya semua.
0: Siap. Seluruh kru dan juga pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Dilanjutkan dengan Ibu Sevi dengan Logika.
2: Terima kasih.
0: Bersama dengan kembali dengan TF Line Dance.

0: Terima kasih Mbak Sevi.
1: Sama-sama.
0: Oke, dengan logika dilanjutkan untuk malam hari ini Pak Yoni. Silakan Pak Yoni, di mana nih Pak Yoni? Oke. Monggo Pak Yoni. Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Oke. Sudah siap?
2: Insyaallah.
0: Lagunya apa nih, Pak?
2: I have a dream.
0: I have a dream.
2: Iya, iya.
0: Waduh. Mimpinya sudah terwujud semua enggak, Pak? Dulu mana? Mungkin waktu remaja punya mimpi sampai usia saat ini itu mimpinya udah terwujud semua atau belum?
2: Ya, sebagian besar terwujud sudah.
0: Oh, gitu ya. Ada yang belum? I have a dream buat siapa, Pak Yoni?
2: Buat seluruh cucu-cucu saya yang sekarang ada di Surabaya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, lagi di depan Pro 1 FM Jember.
0: Selamat malam yang ada di Surabaya, cucunya Pak Yoni. Ini Mbah Kakungnya udah siap ya. Menyanyikan lagu untuk dipersembahkan untuk sang cucu semuanya. Mudah-mudahan mimpi-mimpi yang dipunya nanti akan bisa terwujud. Pendengar, bersama dengan Just Lover malam hari ini Pak Yoni dengan I

0: closingnya itu loh. Oke, Pak Yoni, terima kasih banyak. Pak Yoni ini usia berapa ya, Pak Yoni ya? 78. Wow, luar biasa, 78 masih tetap sehat, tetap bisa bernyanyi, berbagi kebahagiaan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat, Pak. Mudah-mudahan selalu bisa berekspresi dan juga berkarya. Dilanjutkan dengan Ibu Hani. Ibu Hani di mana ini, Ibu Hani? Hani. Hanit, oh Bu Hanit. Mari Ibu, silahkan Ibu, kita hemat waktu. Yuk setelah Bu Hanit, monggo bersiap. Bu Rini, itu mic-nya di sana. Ibu Hanit, selamat malam. Lagunya apa Ibu?
1: Jangan kau ragukan.
0: Oke. Okay. Iya betul. Coba Bu, lagunya apa Bu?
1: Jangan ragu.
2: Dipakai di sini Bu.
3: Oh jangan, jangan pernah kau ragu.
0: Oke, okay, saya tidak ragu-ragu dengan Bu Hanit. Saya yakin. Dan lagu ini dipersembahkan untuk siapa?
3: Untuk semua kawan-kawan juga. Mm-hmm.
0: Kurang dekat nih kayaknya.
3: Di rumah ya.
0: Oke. Okay.
3: Semua pecinta Pro 1 RRI.
0: Oke. Okay. Pecinta Pro 1, pemirsa dan juga pendengar Pro 1 malam hari ini. Joss Lover dengan lagu Jangan Pernah Ragukan dengan suara dari Ibu Hanit. Silakan Ibu.

0: malam hari ini. Sekali lagi kita bersama dengan Joss Lover. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Om Ipong juga.
1: Oke, terima kasih.
0: Kak, jadi backing vokal Om?
1: Iya.
0: Oke, ya.
1: Kalau pas lagi kuat aja.
0: Oke. Dan setelah Ibu Hanit, dilanjutkan dengan Ibu Rini David. Oh, Mbak Rini. Silakan Mbak Rini.
2: Terima kasih.
0: Oke. Gimana kabarnya untuk malam hari ini?
2: Baik.
0: Baik, luar biasa. Lagunya apa?
2: Cintanya Vina Panduwinata.
0: Oke, baik. Dipersembahkan untuk
2: Seluruh warga Jember. Mm-hmm. Sama teman-teman Spasa 92 Jember.
0: Oke.
2: Okay. Halo teman-teman Spasa 92 Jember.
0: Halo teman-teman Spasa angkatan 92, yeah, ya kan? Betul. Mudah-mudahan malam hari ini bersama dengan Joss Lover di kanal YouTube RRI Jember, ini ada salah satu alumninya, ada Mbak Rini David dengan Cinta.

0: Iki dhisik jamane sekolah mesti penyanyi iki, iya kan? Memang asli penyanyi begitu ya, Pak ya. Sampai sekarang. Oke, luar biasa Marini David dengan Cinta, dan dilanjutkan dengan Pak Hendri, monggo. Pak Hendri silahkan.
1: Ada.
0: Biasanya saya kalau ada Pak Hendri mendengarkan gesekan biolanya begitu ya. Tapi malam hari ini akan tampil langsung sendiri. Tepuk tangan dulu buat Pak Hendri malam hari ini. Waduh, apa lagunya Om?
2: Judulnya.
0: Nah, apa nih?
2: Aku pasti datang.
0: Aku. Kalau sudah janji memang harus datang.
2: Ya, Om.
0: Iya.
2: Tidak berdusta.
0: Jangan berdusta. Apalagi yang sudah janjian buat nonton final Piala Dunia nanti ya. Jagonya mana Om? Spanyol atau Argentina Om?
3: Yang menang aja Om.
0: Yang menang aja mana gitu ya. Oke deh Om, malam hari ini aku pasti datang. Ini mau dipersembahkan untuk siapa sih Om?
2: Untuk semua pendengar dan pemirsa dan pecinta RRI.
0: Oke. Okay.
2: Semoga berbahagia.
0: Siap, begitu aja? Cukup? Oke. Okay. Gak sabar untuk mendengar suara dari Om Hendri dengan Aku Pasti Datang. Monggo Om.

0: Udah. Waduh. Tak pikir belum selesai. Masih janji aku pasti, hah? Ngacir. Musiknya lo belum selesai. Om Hendri udah jalan ke sana. Oke, dilanjutkan dengan Ibu Purworini. Silakan Bu Purworini. Oke, lewat sayap kiri saya. Oke, silakan itu mic-nya di sana, Ibu. You mean everything to me. Itu lagunya ya. Oke, buat siapa nih?
1: Buat seluruh pendengar.
0: Mm-mm.
1: Di mana saja.
0: Oke, gitu aja.
1: Ya, okay. Bersama teman-teman yang ada di studio tentunya.
0: Siap.
1: Dan mbaknya yang cantik.
0: Saya,
1: dan masnya yang selalu support kami.
0: Iya betul, itu Om Ipung. Kalau Bu Purwori ini belum kenal saya Retno Palupi.
1: Mbak Retno,
0: iya.
1: Suaranya merdu sekali.
0: Oke, Purwori ini sudah siap dengan lagunya malam hari ini. Kalau sudah siap, mari kita dengarkan bersama pendengar Ibu Purwori ini dengan You Mean Everything.

0: line dance. Matur nuwun buat Ibu Purworini dan teman-teman yang mendengarkan untuk malam hari ini mungkin akan merasa terhibur begitu ya. Karena ini nyanyinya enak-enak begitu, diiringi oleh Mas Ipung juga. Terima kasih Mas Ipung. Selamat malam untuk yang bergabung melalui kanal YouTube RRI Jember, termasuk salah satunya Bunda Danu. Selamat malam Bunda, mudah-mudahan segera sehat kembali dan seluruh pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Malam hari ini kita bersama Joss Lover dan akan dilanjutkan dengan Pak Sarosa. Monggo, silakan.
1: Terima kasih.
0: Oke, ini Pak Sarosa, begitu ya? Oh, oke, okay. Ya, bukan Pak Santosa, bukan? Oke. Okay. Sarosa Muhammad Sarosa.
1: Sarosa.
0: Oh, Sarosa aja. Oke, okay, gimana kabarnya Pak?
1: Cukuplah sudah.
0: Lah, kabarnya gimana? Cukuplah sudah. Gak usah.

0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih juga buat Pak Sarosa. Cukuplah sudah. Cukup gitu ya. Dua anak cukup, tiga cucu cukup, satu istri cukup. Oh, dua istri?

0: Alhamdulillah.
1: Sama
0: iya. Duh, saya ini tidak senada warna bajunya, nggak enak lah ya.
1: Hitam.
0: Saya berwarna beda sendiri. Yang lain seger-seger nih warnanya ya.
1: Nanti di 17-an.
0: 17-an lagi. Mbak Anis, lagunya apa?
1: Peces.
0: Hah? Uang. In this economy.
1: Yang paling dicari.
0: Okay. Obat dari segala penyakit. Buat siapa nih, Mbak Anis? Monggo silahkan.
2: Buat semua pemirsa YouTube Pro 1 RRI dan semua teman yang ada di studio.
0: Oke, okay, gitu aja?
2: Ya.
0: Cukup?
2: Cukup.
0: Oke, okay, baik. Mbak Anis Nirmala dengan uang.

0: Mbak Anies bagi-bagi uang ini ceritanya ya. Saya juga mau Mbak masukkan dalam listnya. Oke, setelah Mbak Anies Nirmala saya panggil Pak Martius. Monggo Pak Martius. Oh no, ini dia orangnya. Oke, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam hari ini akan menyanyikan lagu apa Pak Martius?
1: Why do you love me?
0: Why do you love me? Yang itu?
1: Gus plus penggemarnya Gus plus.
2: Jawab apa yuk Bapak Lupi?
0: Gimana?
2: Mau jawab apa yuk?
3: Katanya Pak Martius,
0: iya.
3: Why do you love me? Ayo.
0: Saya jawab gimana ya? Oke, Pak.
1: Dibatin aja, gak usah dijawab.
0: Oh, dibatin aja Om, jangan gak usah dijawab Om. Oke, Pak Martius, lagu ini dipersembahkan untuk?
1: Untuk teman-teman SMP, STM, keluarga besar, UNED ya, alumni, keluarga KUJ.
0: Oke, selamat malam rekan-rekan Kak Uji semuanya. Kita juga alumni sama Pak. Oh iya, kemarin sempat ngobrol sama saya nggak Pak di studio? Oh bukan Bapak yang hadir ya? Oh iya, iya baik-baik. Terima kasih kalau begitu Pak Martius malam hari ini dengan Why Do You Love Me?

0: saya menikmati sampai lagunya udah selesai. Iya, masih betul, berpikir kan? Pak Martius kira-kira mau jawab apa begitu.
1: Nah,
0: oke. Okay. Matur nuwun Pak Martius dengan Why Do You Love Me. Dilanjutkan Bunda Runi. Tepuk tangan dulu buat Bunda Runi. Aduh Bunda, masih mau ngapain Bunda ini ya? Oke, Bunda, mari silahkan. Pak Didi, setelah Bunda Runi siap-siap ya. Mana Pak Didi? Oke. Di sana, Bunda. Monggo, silahkan. Bunda Runi ini adalah ketua kita. Waduh, ketua Just Lover. Kalau boleh tahu, Bunda ini Just Lover berdirinya kapan?
2: 2 tahun yang lalu.
0: 2 tahun yang lalu. Ya. Kok bisa mengumpulkan ini teman-teman yang suaranya enak-enak begitu gimana?
2: Ya sebetulnya ini awalnya dulu cerita sedikit ya Mbak. Mm-hmm. Retno gak apa-apa ya.
0: Boleh.
2: Awalnya dulu tuh dari Crescendo.
0: Oh iya
2: iya.
0: Dari grupnya
2: Crescendo. Okay. Masih ingat?
0: Iya nah, ingat, ingat ya. Betul.
2: Kemudian lama-kelamaan Crescendo itu merotol situ, mm-hmm. situ. Mm-hmm. Satu-satu akhirnya habis. Mm. Sempat vakum hampir 2 tahun juga kayaknya, mm-hmm. 1 tahun lebih.
0: Okay.
2: Kemudian yang teman-teman itu, ayo, baru nih, mm-hmm. Ayo. Ya wes, aku gelem,
0: pokoknya,
2: pokoknya. Harus yang komitmen.
0: Iya betul.
2: Jadi saya gak mau seperti anget-anget ayam, sebentar masuk, sebentar keluar, sebentar masuk.
0: Jadi ini butuh komitmen yang serius
2: iya,
0: begitu ya.
2: Betul sekali. Maka itu ya ayo kalau memang benar-benar mau jadi penyanyi sih. Monggo. Jadi
0: monggo.
2: Bagi yang belum bisa enggak apa-apa, boleh nanti kita bimbing sampai bisa.
0: Siap.
2: Kan ada Mas Andri.
0: Iya, itu.
2: Yang mau bantu juga.
0: Bantu bareng pokoknya wes yo.
2: Betul.
0: Mau ditaruh mana aja itu Om Andri itu. Oke, Bunda. Mudah-mudahan selalu kompak untuk Just Lover ke depan, semakin jaya.
2: Satu
0: semakin semakin bisa apa namanya? Bernyanyi dengan lebih baik lagi. Ini aja udah enak gitu dengerinnya ya Bunda ya. Lagunya apa nih?
2: Berdiri Bulu Romaku.
0: Ah, wah. Berdiri.
2: Bulu. Dari albumnya Hetikus Endang. Hetikus Endang.
0: Iya betul. Dan ini dipersembahkan buat siapa Bunda?
2: Boleh untuk semuanya yang tergabung di FKP. Mm-hmm. Kemudian juga para kru, mm-hmm. RRI,
0: siap.
2: Juga teman-teman terutama dari Just Lover itu sendiri.
0: Oke. Okay.
2: Dan pecinta musik atau lagu, mm-hmm. lagu-lagu oldies.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi tembang kenangan.
0: Oldies, tembang kenangan, nostalgia, begitu dah pokoknya ya. Semuanya ngumpul jadi satu kita dengerin bersama-sama Just Lover.
2: Terima kasih Mbak Retno.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih juga Bunda Runi dan juga backing vokalnya. Ada penari latarnya juga lengkap sekali. Dilanjutkan dengan Pak Didi, monggo Pak Didi. Oke. Itu mic-nya di sana, Pak. Selamat malam,
2: selamat
1: Pak
2: malam,
1: Didi.
2: Mbak.
1: Ya, sehat-sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sampailah di Pak Didi yang akan menyanyikan lagu
2: There Goes My Everything.
1: Nice. Ini kayaknya lagu para lelaki lagunya itu lagu oldies semuanya. Yeah. Kecuali Om Hendri tadi lagunya Aku Pasti Datang. Benar ya, Om?
3: Iya.
1: Oh iya. Oke, Pak Didi, dipersembahkan untuk siapa?
2: Untuk There Goes My Everything. Pemirsa YouTube.
1: Mm-hmm. Pendengar juga.
2: Iya, pendengar juga. Mm-hmm. Pro 1 RRI Jember.
1: Oke. Yeah. Sudah siap untuk malam hari ini, Pak Didi, menyapa Anda semuanya pendengar yang saat ini bersama dengan kami di Pro 1 RRI Jember, baik melalui RRI digital ataupun mungkin juga melalui frekuensi RRI di 95,4 dan 91,6, serta untuk Anda pemirsa kanal YouTube RRI Jember, ini dia Pak Didi dengan There Goes My Everything.

0: terima kasih, luar biasa. Suaranya enak banget, Pak. Pak Didi, mau nyanyi lagi, Pak? Waduh, saya duduk di sana sambil mengangguk-angguk begitu ya. Matur nuwun, dan untuk kali ini dilanjutkan dengan harusnya Bu Yustin ini, harusnya. Tapi tadi udah bisik-bisik sama saya. Pak Sulianto, monggo silakan. Oke. Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Apa kabar?
1: Baik, bukan.
0: Bukan. Pak Sulianto, nyuwun sewu. Bagaimana kabarnya malam hari ini?
1: Malam hari ini alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: Soalnya kalau enggak sehat kan enggak bisa kesini.
0: Boleh tahu usia berapa ini Bapak ini?
1: 71.
0: Ini para senior ini di sini di Jazz Lover, tapi ini suaranya enak-enak semua. Saya pengen dengar suaranya Pak Sulianto malam hari ini.
1: Mudah-mudahan bisa menghibur.
0: Iya betul. Tapi memang suka nyanyi ya Pak ya?
1: Alhamdulillah suka.
0: Mulai dulu waktu masih sekolah?
1: Mulai masih sekolah.
0: Oh iya. Memang dulu penyanyi nih Om?
1: Oh bukan, ngamen ya.
0: Lagunya apa Pak?
1: Buku ini aku pinjam.
0: Tuh, kan? Nah,
1: dulu kan ingat masih sekolah, sering pinjam buku.
0: Sering pinjam buku.
1: Iya. Gitu ya? Pasti yang dipinjami cewek. Kalau cowok itu yang dipinjami buku mesti cewek.
0: Okay.
1: Soalnya cewek itu rata-rata tulisannya bagus.
0: Tulisannya bagus, rajin, yeah, gitu ya.
1: Iya.
0: Oke deh, kalau begitu kita.
1: Terima kasih.
0: Sudah siap?
1: Siap.
0: Ditemani rekan-rekan dari TAF.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Semuanya sudah siap di belakang Pak Sulianto untuk malam hari ini.
1: Terima kasih.
0: Kita dengarkan bersama pendengar Pak Sulianto dengan buku ini aku pinjam.

0: Terima kasih.
1: Yeay, ini dia Iwan Fales kita malam hari ini. Pak, kalau pinjam buku dikembalikan ya Pak?
0: Betul, harus dikembalikan.
1: Iya, harus dikembalikan. Luar biasa, kita tepuk tangan dulu untuk penampilan Joss Lover malam hari ini. Pimpinan Bunda Runi. Mudah-mudahan ke depan semakin kompak Bunda. Semakin luar biasa deh pokoknya gitu ya. Saya semakin senang kalau misalnya yang datang itu nyanyinya lagunya itu lagu-lagu nostalgia. Seperti yang ditampilkan oleh Joss Lover untuk malam hari ini. Terima kasih Mas Ipung. Okay. Luar biasa sama-sama untuk malam hari ini. Saya pengen dengar suara Om Ipung kapan-kapan ya.
2: Oke.
1: Okay. Okay. Jadi backing vokal aja. Ya, dan pendengar untuk malam hari ini tidak terasa kita sudah hampir sampai di penghujung acara kita untuk malam hari ini. Dan mudah-mudahan saja penampilan dari Joss Lover menghibur kita semuanya, meninggalkan banyak kesan-kesan positif yang membahagiakan. Terima kasih untuk teman-teman teknik, ada Mas Diego, ada Mas Angga, dan juga Om Harry yang sudah membantu kita. Dan mudah-mudahan kebersamaan kita untuk malam hari ini akan dipertemukan kembali dalam keadaan sehat di Amin. Kesempatan yang lain. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terakhir, kita panggil trio lovers. Oh, ada Mbak Anis, ada Mbak Sevi, dan ada Mbak Rini David malam hari ini. Sudah siap dengan lagu
3: Sudah.
1: Apa nih?
3: Iya.
1: Lagunya
3: yang penting happy.
1: Oh, yang penting happy. Oke, okay, Trio Lovers ini akan menutup perjumpaan kita untuk malam hari ini. Pendengar, terima kasih banyak semuanya. Saya Retno Palupi. Selamat malam.

0: kasih.
1: Terima kasih. Baik pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama penampilan-penampilan dari grup musik Joss Lover dalam Ruang Rindu yang dipimpin oleh Ibu Bunda Runi. Saatnya saya akan lanjutkan perjalanan kita untuk malam hari ini pendengar, untuk menghadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Tetaplah bersama dengan kami untuk Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Selamat malam. Luar biasa, menyenangkan sekali malam hari ini saya kembali hadir menemani Anda pendengar. Dan ketemu lagi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Waduh, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya malam hari ini ya. Aduh, nanti adalah pertandingan dalam Piala Dunia, laga terakhir dalam Piala Dunia 2026, Argentina melawan Spanyol. Ini kayaknya yang persiapan mau nobar udah banyak ya. Untung gak jam 4 pagi ya, tapi jam 2. Karena kira-kira mudah-mudahan masih ada waktu istirahat untuk tidur sebelum besoknya kita harus kembali beraktivitas. Ya gak sih? Iya. Pendengar dalam ruang rindu malam hari ini kita bakal ngobrolin, ya masih Piala Dunia aja ya, karena ini adalah malam terakhir kita menjelang pertandingan laga final antara Spanyol melawan Argentina. Dua raksasa sepak bola ini, menurut Anda siapa yang berhak untuk menenteng piala sebagai juara Piala Dunia 2026? Silahkan. Boleh kita terima dulu untuk malam hari ini ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kabar malam yang dingin ini, Mbak. Apa dingin. Kabar? Masih sehat-sehat aja.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah. Masih bisa dipertemukan lagi di acara Ruang Rindu yang tadinya diisi dengan apa acaranya Mbak Lisa, Mbak ya. Semoga selalu sehat semua, kru sehat semua gitu Mbak.
0: Oke.
1: Alhamdulillah masih diberi waktu untuk menonton bola. Yang tadi

0: tadi sempat ada teman yang sempat telepon yang ngajak nonton bareng gitu. Apa agak jauh, apalagi waktunya dini hari, Mbak Misi. Memang kalau nonton bareng itu enak. Apalagi ada door prize-nya, lebih semangat
1: Mbak. Oh gitu ya. Di mana ya kira-kira nobar yang ada door prize-nya jam 2 dini hari?
0: Di kawasan 0822 Kodim Bondowoso, Mbak. Itu door prize-nya ya lumayan, sepeda listrik gitu, Mbak. Terus yang satunya di kawasan Polres. Walaupun bukan sepeda listrik tapi televisi. Ya cukup lumayan, mungkin 32 in gitu, Mbak ya.
1: Keren-keren ya, kalau misalnya kita nobar ada bagi-bagi hadiah itu.
0: Terus yang satunya gak tahu apa ada hadiahnya. Juga teman saya juga ngajak nonton di kawasan Sapsat Bondowoso. Ada juga yang ada di kawasan di kawasan Gorkar juga ngajak nonton. Tinggal milih, Mbak, gitu.
1: Iya, betul.
0: Tapi yang mau berangkat ini dingin-dingin ya. Agak malas juga, Mbak, kayaknya mungkin nonton di rumah aja ada gitu, Mbak ya.
1: Oke.
0: Eman-eman, Mbak, apalagi masih menunggu 4 tahun lagi untuk bisa nonton lagi, Mbak. Alhamdulillah, malam terakhir ini. Yes. Mana yang saya jagukan ini, sempat masih milih mana yang mau dijagukan gitu,
1: Mbak. Siapa nih yang kira-kira dijago ini?
0: Kalau saya lihat, kalau seperti tahun dulu, ingat ya tahun 2010 waktu itu Spanyol yang juaranya bahkan berturut-turut dengan Euro waktu itu. Waktu itu saya ingat pemainnya masih muda, tapi sekarang masih main juga tapi udah senior gitu. Saya ingat siapa, Fabregas itu, Mbak.
1: Oke.
0: Pemain asal Barca itu, Mbak. Kalau di Argentina yang bagus saya ingat itu Di Maria, Mbak. Yang sempat memperkuat tim Real Madrid dulu. Itu pun sekarang masih juga sempat main. Mungkin untuk yang terakhir kali ini, mungkin untuk Piala Dunia yang akan datang, mungkin sudah tidak bisa main lagi. Saya dengar-dengar sudah terakhir katanya.
1: Iya.
0: Ya, Lionel Messi itu saya dengar.
1: Oke. Betul, dari usia juga ya kan, Pak. Dan iya, masih pertandingan Piala Dunia kan masih 4 tahun lagi.
0: Iya, betul. Ya itu, Pak. Ya, yang satunya mudah-mudahan bisa mempertahankan juaranya lah gitu, Pak. Karena yang diraih tahun dulu 2022 masih sempat juara. Lionel Messi yang masih memperkuat, sekarang memperkuat juga kembali, mungkin udah terakhir.
1: Gimana gitu nih kira-kira sekarang ya kan?
0: Ya mungkin saya masih condong ke Spanyol gitu, Mbak ya. Karena saya masih ingat itu pemain seniornya masih main juga. Itu masih satu klub dengan Lionel Messi dulu, Mbak. Masih di Barca gitu loh, Fabregas itu, Mbak. Mungkin yang lainnya memang banyak yang mengenal pemain-pemain Spanyol dulu, Mbak.

0: tapi sekarang udah lupa karena sekarang udah yang muncul muda-muda kayak. Yang senior tinggal berapa orang gitu juga. Yang saya tahu kalau di Argentina cuma saya tahu masih muncul yang namanya si sama Di Maria. Kalau dulu waktu tahun dulu kan di Spanyol masih diperkuat sama Sergio Ramos itu mbak. Tangguh dari Real Madrid itu mbak. Tidak tahu apa sekarang masih muncul, tapi kayaknya udah ada gitu mbak. Waktu saya tonton pertandingannya Spanyol kemarin-kemarinnya mbak, belum ada. Tidak tahu sekarang mbak. Apa mungkin dibuat cadangan apa gitu mbak?
1: Gimana? Nanti kira-kira siapa yang menurut Pak Putra akan menenteng piala?
0: Kalau menurut saya, ya saya menjagokan Spanyol gitu.
1: Spanyol.
0: Pokoknya yang saya lihat nanti mainnya yang lebih bagus itulah yang saya.
1: Siap.
0: Kayak yang tadi pagi jam 4 itu, memang saya menjagokan Inggris betul. Tapi di awal-awal babak pertama itu yang bagus Inggris. Setelah di awal babak kedua berubah permainannya sudah dikuasai oleh Perancis, mbak.
1: Okay.
0: Ya, tapi masih bisa mempertahankan keunggulannya gitu, mbak ya. Alhamdulillah, walaupun masih di menit-menit terakhir masih dapat ada peluang lah untuk Inggris kalau yang tadi.
1: Okay.
0: Tidak tahu yang nanti ini 50-50, mbak. Tapi yang saya jagokan udah Spanyol gitu.
1: Iya betul.
0: Ya mudah-mudahan pertandingannya berjalan lancar, juga permainan yang bagus gitu. Tapi kata orang saya dengar waktu itu orang-orang Jember bilang kok main cantik gitu lah. Waktu itu kalau mainnya cantik insya Allah bisa menang juara lagi juga ya. Biasanya kalau yang merebut itu lebih semangat biasanya gitu. Daripada mempertahankan, lebih semangat tuh yang merebut itu.
1: Okay. Jadi intinya Spanyol begitu ya?
0: Betul.
1: Okay deh. Selamat menunggu pertandingannya.
0: Betul. Kalau memang berpihak pada Spanyol, mungkin saya yang saya tahu udah bisa dua kali sekarang gitu. Untuk juara, untuk menjuarai Piala Dunia. Kalau Argentina memang setahu saya sudah 4 kali menjuarai. Bahkan kalau sekarang ini juara lagi, berarti 4 tahun lah berturut-turut gitu mbak ya.
1: Oke, kita tunggu nanti siapa yang akan menang. Oke, siap. Terima kasih.
0: Tidak terlewat jam lah gitu mbak ya. Karena memang sebentar lagi istirahat walaupun cuma sebentar gitu, sambil jaga-jaga waktu gitu mbak ya. Takut kelewat gitu mbak.
1: Jam 2 dini hari, jangan lewatkan.
0: Iya itu 2 dini hari mbak.
1: Oke deh.
0: Kalau sampai kelewat, saya pernah kelewat sampai jam 2:30 mbak.
1: Oke, istirahat sebentar, nanti bangun lagi dan kita nikmati pertandingan final dalam Piala Dunia untuk malam hari ini. Terima kasih Pak Putra.
0: mudah-mudahan untuk 4 tahun datang bisa berjumpa lagi.
1: Iya, siap.
0: Masih diberi kesehatan.
1: Amin.
0: Yang barokah gitu, Mbak.
1: Iya, oke. Okay. Thank you.
0: Itu aja, Mbak Retno.
1: Baik.
0: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
0: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
0: Dan sehat walafiat.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya adalah Spanyol. Kalau menurut Anda kira-kira Spanyol atau Argentina? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Alhamdulillah. Gimana punya kabar?
1: Baik.
2: Siapa kita?
1: Pak Rahman. Betul ya?
2: Betul, betul sekali.
1: Kira-kira nanti siapa nih jagonya?
2: Oh, kalau saya tidak berubah. Ya jelas nanti Piala Dunia yang dua-dua pindah ke Spanyol.
1: Oke.
2: Asli sudah kalau saya tidak berteliti, asli Spanyol nanti.
1: Berarti tetap Spanyol, Spanyol, Spanyol gitu ya?
2: Iya. Ya, itu untuk Pak Kirangan itu.
1: Kenapa?
2: Itu Pak Kirangan itu.
1: Pak, kemarin?
2: Pak Dano, Pak Banu itu. Yang kasih nama Kirangan itu.
1: Kirangan itu kan kalau dalam bahasa Jawa nggak tahu gitu kan?
2: Iya, tapi ditanya namanya tuh siapa namanya Kirangan. Ya emang nggak tahu. Tapi namanya saya kanakan Kirangan diganti tuh Pak Bano itu.
1: Oh.
2: Ayo Pak Bano, nanti jagonya sampean Argentina. Saya tetap di posisi Spanyol. Ketemu nanti Pak Bano di warung di warkop.
1: Di mana tuh mau nobarnya nih?
2: Insyaallah di saya di Pak RT.
1: Tetap
2: di
1: ya.
2: Di Pak RT saya.
1: Di Pak RT
2: saya. Jadi banyak di Pak RT itu. Kalau di Pak RT itu kopi gratis.
1: Berarti pasti rame di sana ya?
2: Oh iya, sama pisang gorengnya, singkong goreng gitu.
1: Okay.
2: Ya kalau di pendopo sana ya. Kopinya ya bayar. Kalau di WRT enggak.
1: Oke, baik. Kalau begitu.
2: Itu untuk putra Magenda. Ada usah ragu-ragu megang itu. Memang sudah Spanyol nanti. Pindah tangan untuk ya. Pialanya nanti itu pindah tangan ke Spanyol.
1: Oke, kita tunggu kalau begitu, Pak Rahman. Siapakah yang nanti benar-benar, apakah Spanyol akan benar-benar mengangkat piala untuk malam hari ini? Kita tunggu saja.
2: Oke.
1: Selamat ya, beristirahat dulu. Nanti biar nggak kebabas jam 2 dini hari.
2: Saya nggak bisa istirahat, Pak Reno.
1: Oh, gitu ya.
2: Tak bisa saya baru selesai, baru sudah subuh baru istirahat.
1: Siap, oke deh.
2: Seperti tadi itu, seperti tadi Inggris sama Perancis itu, boyar Perancisnya itu.
1: Banyak banget golnya ya tadi itu ya, lumayan.
2: Oh iya, masa 6-4. Itu sudah kelas atas, babak pertama bisa 4-0.
1: Iya, betul sekali. Padahal ini udah semifinal.
2: Banyak orang yang mengeluh itu.
1: Harusnya pakai penalti ya, Pak ya?
2: Wah, seharusnya iya. Ternyata 6-4 itu, Pak.
1: Siap.
2: Oke lah, Mbak Reno ya.
1: Oke, baik. Terima
2: Kenapa
1: kasih.
2: Kenapa lagunya kalau selalu rindu, sesenandung rindu?
1: Senandung rindu punya siapa itu?
2: Apa senandung doa? Senandung doa.
1: Senandung doa apa? Senandung rindu.
2: Terserah sudah mana yang ada, Mbak Retno.
1: Oke.
2: Mbak Retno Falufi, putri dari Tumenggung.
1: Tumenggung siapa ini?
2: Tumenggung, iya. Tumenggung Murti Wandawa. Itu Tumenggung Kediri dulu.
1: Oke deh.
2: Jadi punya putri namanya Retno Falufi.
1: Gitu ya.
2: Iya. Persis namanya total tuh. Mungkin bapak dulu. Mm-mm. Mungkin bapak dulu itu. Mm-mm. Punya niatan kalau saya punya anak putri kasih nama ini nanti. Itu apa itu?
1: Retno Palupi gitu ya Pak Rahman.
2: Iya. Iya betul, betul.
1: Oke deh. Terima kasih
2: Oke
1: banyak.
2: Dah,
1: iya. Baik. Selamat malam.
2: Ada belum masuk?
1: Apa? Siapa Pak?
2: Itu Yomelong.
1: Oh iya belum.
2: Belum ya. Ayo Yomelong, masuk Yomelong. Prediksinya.
1: Prediksinya siapa nih Yomelong?
2: Oke dah untuk untuk Trenggalek selamat malam.
1: Baik, terima kasih ya Pak Rahman ya.
2: Oke, sama-sama.
1: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget untuk malam hari ini. Langsung saja kita dengarkan lagunya.

0: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
2: Tidak
1: bersihin,
2: Mas.
1: Ini mungkin masih kotor. Apa yang kamu lihat nih?
2: Tidak
1: bersihin. Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Mina!
4: Ya, Tante?
3: Sini! Kenapa, Tante?
5: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
5: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
5: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
6: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: kita coba ajak ngobrol lagi penelpon yang bergabung untuk Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya. Kok kayak ngantuk gitu, dengan siapa ini?
1: Dengan Citu Bondo.
0: Oke. Pak Kirangan.
1: Pak Banu. Pak Banu pelupa.
0: Oke, Pak Banu, selamat malam. Bagaimana sih Situ Bondo kabarnya malam hari ini?
1: Cer-cer.
0: Gimana tuh, panas maksudnya?
1: Cerah ceria.
0: Oke, cerah ceria jadi ya.
1: Iya, kalau pagi tadi pagi banjir.
0: Banjir?
1: Iya, di alun-alun banjir.
0: Banjir apa?
1: Di alun-alun.
0: Emang
1: banjir manusia.
0: Oh, banjir manusia. Karena ada acara apa, Pak?
1: Ada holan masai tadi pagi-pagi. Kiai se Indonesia itu tadi kumpulnya.
0: Jadi padat banget gitu ya tadi.
1: Wah,
0: ya. Tumpah ruah pokoknya ya.
1: Itu yang datang itu penyakitnya beras tadi. Wah, penuh ini.
0: Hah?
1: Penuh penyakitnya beras ya. Banyak itu penuh. Oh, ini penyakitnya beras ya, kata saya tadi datang itu. Ini mengenai apa, Bapak Lupi?
0: Iya, nanti ini jagonya siapa, Pak?
1: Oh, terakhir.
0: Mm-mm.
1: Oh, kalau saya,
0: mm-mm,
1: ya tetap Argentina.
0: Argentina berarti ya, nggak berganti.
1: Arman, saya tetap Arman.
0: Iya,
1: tapi nanti dalam permainan,
0: lalu
1: draw nanti.
0: Penalti berarti ya.
1: Nanti 0-0. 0-0, 1-1, 2-2, 3-3 pokoknya. Nah, gitu. Kalau penalti salah saya kan menentukan. Itu.
0: Oke.
1: Masalahnya Argentina ini sudah minta juara, Pak.
0: Gitu ya.
1: Iya, yang sudah ke jalan itu kan belakangan itu yang masuk terus itu. Pertama itu kalah kan, tinggal sedikit berapa menit itu terus dimasukkan terus itu sama Argentina.
0: Jadi intinya tetap tidak berubah, Argentina.
1: Iya, Argentina. Iya, betul.
0: Oke deh.
1: Kalau nanti mainnya Messi dijaga dua orang, itu mungkin kemungkinan draw. Oh, kalau dijaga satu orang, itu insya Allah menang nanti.
0: Argentina ya?
1: Iya, soal masalahnya Messi itu motor penggerak anunya itu, permainannya itu.
0: Kalau nggak ada Messi,
1: ada sudah.
0: Iya, nggak ada Messi ya.
1: Nanti saya melawan Pak Anu, Pak Rahman.
0: Tapi mau nonton bareng atau enggak nih ceritanya?
1: Ya, enggak jauh kan.
0: Jauh. Oke. Okay.
1: Ya, itu di Karangasem saya di Panji itu.
0: Oh, iya. Oke deh, mudah-mudahan enggak kesirep.
1: Kalau saya lihat di kantor di kepala desa, kepala desa yang mengadakan nobar itu. Masalah anu itu apa, kalau Argentina itu tidak punya beban sekarang meskipun sudah juara itu, sudah minta juara itu sudah
0: aman jadi. Ya udah ya.
1: Iya,
0: oke deh.
1: Ya, Pak Rahman, tunggu Pak Rahman. Nanti malam, nanti pagi. Ya dah, Salamnya mau kirim salam ya.
0: Oke.
1: Okay. Boleh mas. Itu Pak tadi Pak Buma.
0: Boleh.
1: Yumelong.
0: Loh, kok salam-salaman? Udah cukup Pak, kita ngobrol loh malam hari ini, bukan tempat salam-salam.
1: Masa satu dua orang gak boleh.
0: Udah semangat buat semuanya. Kita nantikan pertandingan final, laga final Piala Dunia gitu aja.
1: Makasih Mbak Rino.
0: Oke baik.
1: Ruang Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata, dan bertindak sesuai dengan prinsip luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Satu jam terakhir kita bersama untuk malam hari ini. Tapi jangan khawatir pendengar, bahwa RRI Pro 1 se-Indonesia masih akan menyiarkan secara langsung nanti pertandingan laga final antara Argentina melawan Spanyol untuk dini hari nanti sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat, pendengar. Jadi jangan lewatkan, akan disiarkan dari New York New Jersey Stadium Amerika Serikat. Yang masih ngerasa ngantuknya gak tertahan malam hari ini, boleh ambil kesempatan untuk bisa beristirahat dulu beberapa waktu sebelum nanti kita harus begadang lagi sampai selesai.

0: Pendengar, saat kita menghabiskan waktu banyak sekali dengan bermain handphone, ini kadang-kadang membuat kita jadi berpikir banyak hal ya. Kenapa akhirnya ya menggunakan handphone secara berlebihan membuat kita itu jadi lupa daratan. Jadi kalau mau pakai ponsel berjam-jam itu gak hanya dampaknya pada kesehatan mental loh, tapi yang jelas pada fisik kita juga pasti akan berpengaruh. Jadi bisa dibilang menggunakan ponsel selama berjam-jam itu bisa mengubah kondisi fisik tubuh. Fenomena ini dikenal sebagai phone body, yaitu berbagai perubahan pada tubuh karena penggunaan ponsel atau perangkat digital yang lain yang berlebihan pendengar. Dalam artikel BBC Future yang berjudul Is Your Touch Giving You Porn Body? Nah, dijelaskan bahwa penggunaan ponsel dalam jangka panjang dapat mempengaruhi postur tubuh, dapat mempengaruhi kekuatan otot, kemampuan motorik sampai ke kesehatan mata. Dan salah satu dampak yang paling umum adalah ini nih, nyeri nih. Nyeri pada mana? Pada leher belakang, biasanya begitu. Akibat posisi kepala yang terus menunduk ketika menatap layar. Menurut ahli biomekanika, Profesor Michael Gay dari Loughborough University, posisi ini meningkatkan beban pada tulang belakang. Semakin jauh kepala bergerak ke depan, pendengar, maka akan semakin besar beban yang harus ditahan oleh otot dan sendi leher. Itu dia yang menyebabkan leher biasanya sakit semua. Ya, selain menyebabkan gangguan pada leher, penggunaan layar dalam waktu lama juga dikaitkan dapat meningkatkan kasus rabun jauh. Nah, para peneliti menilai mata manusia ini punya sebenarnya udah dirancang untuk lebih sering melihat objek yang berada pada jarak jauh, bukan terus-menerus fokus pada layar yang dekat, pendengar. Ini dia. Jangan-jangan begitu mendengar notifikasi udah bingung lagi. Begitu mendengar suara ting, handphone langsung lagi berpindah tangan.
1: Baru aja dengar suara, kita langsung refleks untuk cari HP. Lucunya, kadang setelah dicek, ternyata tidak ada pesan yang masuk sama sekali. Kenapa bisa begitu ya? Jawabannya ada di otak kita. Setiap kali ada bunyi notifikasi, otak langsung berpikir, siapa ya? Ada apa ya? Ada kabar apa? Nah, rasa penasaran ini akhirnya membuat kita jadi terbiasa untuk merespon dengan sangat cepat. Kalau kebiasaan ini terus berulang, otak seperti bekerja otomatis. Bahkan ada yang sampai merasa HP-nya bergetar atau berbunyi, padahal aslinya tidak. Dan fenomena ini dikenal sebagai phantom vibration syndrome. Supaya tidak terus-menerus tergoda untuk mengecek HP, mematikan notifikasi yang gak penting bisa jadi solusi. Selain bikin lebih fokus, cara ini juga akan mengurangi kebiasaan

Hidup adalah perjuangan. Perjalanan adalah sebuah pembelajaran. Jika tidak ada pengorbanan, lambat laun kita akan tersisihkan. Aldo Huxley, seorang filsuf Inggris, pernah berkata, "Kebahagiaan itu seperti batu arang, ia diperoleh dari proses pembuatan sesuatu."

menyambut kembali dilaksanakannya JFC yang insya Allah akan dilaksanakan mulai tanggal 24 besok ya pendengar ya, dan selama dilaksanakan selama 4 hari. Sebelum JFC digelar, di Banyuwangi sudah digelar terlebih dahulu Banyuwangi Ethno Carnival pendengar. Jadi ini ada 6 agenda wisata yang ada di dalamnya, di dalam Banyuwangi Ethno Carnival ini, yang dilaksanakan tanggal 16 sampai dengan 19 Juli 2026. Ini Banyuwangi Ethno Carnival Week. Nanti pemanasan juga, ini merupakan pemanasan menuju Banyuwangi Ethno Carnival ke-13. Nah pendengar, puncak rangkaian kegiatan ini sudah berlangsung pada hari Sabtu kemarin, dan ada berbagai perlombaan kegiatan edukatif yang dilaksanakan dalam festival, yaitu desain motif batik Sekar Kijang, singing competition, lomba inovasi green campaign, creative painting workshop, kids fashion show, donor darah, dan pasar murah. Banyak kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi ini berkolaborasi juga dengan Bank Indonesia tentunya. Dan di Jember nanti akan dilaksanakan, kalau Banyuwangi akan sudah dilaksanakan Banyuwangi Ethno Carnival, di Jember akan segera dilaksanakan Jember Fashion Carnival.

Jembatan terpendek adalah putus asa. Jembatan terpanjang adalah pengharapan. Jembatan terkuat adalah iman dan takwa. Jembatan termahal adalah pengorbanan. Jembatan terindah adalah rasa tulus dan kasih sayang.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

pendengar, jika Anda malam hari ini sudah dalam kondisi mengantuk tapi nggak pengen ketinggalan Piala Dunia, jangan lewatkan karena Pro 1 RRI Jember akan menyiarkan secara langsung. Jadinya debar dengar bersama. Kita bisa mendengarkan bagaimana serunya laga final pertandingan antara Argentina melawan Spanyol nanti pada final Piala Dunia 2026. Jadi ini kesempatan untuk bisa beristirahat dulu beberapa saat. Setelah itu kita bangun lagi dan bersiap untuk menjadi saksi siapa tim yang nanti akan mengangkat Piala Dunia untuk kali ini.

Pendengar, menyenangkan sekali bisa bersama dengan Anda menikmati waktu malam hari ini dengan rasa yang bahagia. Kita sudah lewatkan waktu dan kita sampai di penghujung perjumpaan kita untuk malam hari ini. Pendengar, kami ucapkan selamat beristirahat untuk Anda. Tapi siapa tahu untuk Anda yang menantikan bagaimana serunya laga final pertandingan antara tim Spanyol melawan tim Argentina pada laga final Piala Dunia nanti, yang nanti juga akan disiarkan secara langsung melalui Pro3 Jakarta, pendengar, pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari nanti, di mana dipertandingkan di New Jersey Stadium Amerika Serikat. Siapa jagoan Anda? Nah, mudah-mudahan tidak terlewatkan untuk mengikuti final antara timnas Spanyol dan Argentina. Oleh karena itu, pendengar, untuk malam hari ini saya Retno Palupi harus pamit dulu. Tapi kita akan bergabung langsung dengan program 3 Jakarta, dan Anda akan bisa ikuti atau dengar bersama serunya pertandingan laga final Piala Dunia 2026 nanti. Saya Retno Palupi, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Eti Darmiati bersama Bung Kuku Faizatama menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi Jember, selamat pagi Indonesia, selamat pagi dunia. Apa kabar? Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kami bisa menyapa Anda edisi hari Senin di awal pekan, lembar ke-20 bulan Juli 2026. Cuaca di kawasan Jember, wah, sangat segar, penuh semangat. Ini cocok kalau Anda merasa pagi ini punya semangat untuk menyambut awal pekan, pendengar. Yang sedang berkendara menuju ke tempat aktivitasnya masing-masing, jangan lupa tingkatkan kewaspadaan di titik manapun. Semoga Anda memilih menjadi pengguna jalan yang bijak, yang juga memikirkan keselamatan pengguna jalan yang lain selain keselamatan diri sendiri. Kemudian yang sudah sampai di tempat tugasnya masing-masing, selamat bersiap-siap. Semoga awal pekan menjadi awal juga semangat Anda berkarya lebih baik lagi. Kita akan coba buka beberapa catatan sejarah tentang ada beberapa hal nih, coba kami buka pagi ini satu persatu. Jadi tetap bersama kami, Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jika, ayo cepat habiskan susunya. Lalu segera tidur.
1: Aku mau main.
0: Kalau tidak, mama pegang apa ini? Mau seperti kemarin. Adalah individu merdeka yang memerlukan hak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar tanpa paksaan. Hentikan tindak kekerasan terhadap anak, baik berupa kekerasan verbal, psikis, fisik, kekerasan seksual, maupun eksploitasi anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia Jember, radio publik milik bangsa.
2: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini 20 Juli 2026 ada beberapa peringatan ya. Di tanggal 20 Juli di Laos misalnya ada peringatan Hari Pendirian Serikat Perempuan. Kemudian di Amerika ada Hari Lompat Sedunia. Terus ada Hari Catur Internasional. Dan yang menarik lagi, 20 Juli ada peringatan Hari Bulan Internasional. Kami menukil laman Perserikatan Bangsa-Bangsa, bulan ini merupakan satu-satunya satelit alami bumi yang sejak lama menarik perhatian para ilmuwan. Keberadaannya mendorong pengamatan, penelitian, dan juga eksplorasi ilmiah secara intensif. Awalnya pengamatan terhadap bumi, terhadap bulan ya, dari bumi, dilakukan dari bumi, ini menggunakan teleskop. Jadi alat ini menjadi pembuka jalan bagi manusia untuk memahami lebih dalam tentang permukaan dan karakteristik bulan. Kemudian seiring waktu, eksplorasi bulan terus berkembang hingga akhirnya manusia bisa berhasil mendarat di sana. Jadi itu menjadi alasan bahwa tanggal 20 Juli kemudian dikenal, diperingati sebagai Moon Day atau Hari Bulan Internasional. Hari yang dirayakan oleh masyarakat dunia untuk mengenang eksplorasi dan keberanian manusia menjelajahi hal yang belum pernah dijamah. Kalau di Jember, di kawasan Tapal Kuda, kita mungkin tidak sedang menjelajah luar angkasa ya. Tapi misalnya setiap pedagang membuka warung pagi ini, para petani berangkat ke sawah ladang. Sejatinya hal-hal semacam ini juga sebenarnya melakukan eksplorasi mereka sendiri. Jadi mengejar rejeki, mengejar mimpi keluarga, dan semangat itu yang patut kita apresiasi pagi ini, pendengar. Kemudian ada satu pelajaran menarik dari kisah mendaratnya Apollo 11 di bulan yang bisa jadi pelajaran kita bersama pagi ini. Dari cerita sejarah disebutkan sebelum berhasil mendarat, misi ini nyaris gagal karena alarm komputer yang berbunyi di detik-detik akhir. Tapi tim yang sudah siap di Apollo 11 ini dan juga tim di darat, jadi selain awak pesawat juga tim di darat, itu mereka tetap tenang, percaya pada perhitungan dan latihan yang sudah mereka lakukan bertahun-tahun. Jadi mereka tidak panik, mereka memilih untuk fokus. Dan ini sangat relevan sekali dengan hidup kita sehari-hari, pendengar. Seringkali di tengah kesibukan pagi, misalnya anak rewel, kita mau siap berangkat kerja, motor mogok, terus jalanan macet menuju ke tempat kerja atau ke sekolah. Kemudian ini semacam alarm-alarm kecil dalam hidup kita yang berbunyi. Tapi kalau kita terinspirasi oleh Apollo 11, seperti yang dilakukan oleh kru Apollo 11, baik yang awak pesawat ataupun tim di darat, kita bisa memilih tetap tenang dan fokus pada tujuan. Jadi, kalau pagi ini ada yang terasa berat, tarik nafas sebentar dan ingat, pendaratan tetap bisa berhasil meski di tengah alarm yang berbunyi. Kurang lebih seperti itu. Semoga menginspirasi Anda pagi ini di awal pekan. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Tahu nggak, SMS atau Short Message Service pertama kali di dunia isinya bukan curhat, bukan juga promo, tapi cuma dua kata. SMS pertama kali dikirim pada tahun 1992 oleh seorang insinyur bernama Neil Papert. Pesan itu dikirim dari komputer ke ponsel dan isinya hanya kata Merry Christmas. Waktu itu, teknologi SMS masih sangat sederhana. Belum bisa kirim gambar, belum ada emoji, bahkan HP penerima belum bisa membalas SMS. Namun, dengan adanya kecanggihan teknologi, dari satu SMS sederhana, lahirlah budaya chat yang kita pakai sampai dengan sekarang.
2: tabungan kita udah semakin menipis loh semenjak pandemi. Ibu juga belum bayar arisan perhiasan bareng ibu-ibu komplek. Tuh, ibu pusing. Pak, ada chat pinjaman uang online.
3: Waladalah, hati-hati Bu. Kalaupun mau pinjam uang secara online, harus yang terdaftar dan diawasi oleh OJK.
4: Ah, benar tuh si Bapak. Ingat ya, layanan pinjaman online yang terdaftar atau diawasi tidak memperbolehkan menawarkan jasa pinjaman melalui saluran komunikasi pribadi seperti WhatsApp atau SMS.